0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan jadi seperti biasa kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan informasi kita awali dari anggota DPD RI asal Aceh, yaitu Sudirman atau yang akrab disapa dengan Haji Uma. Dan rekan jadi Haji Uma mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas meninggalnya Taruna Politeknik Pelayaran Malahayati Banda Aceh, yaitu Muhammad Rasya Fadilah yang berusia 18 tahun, yang terjadi saat mengikuti proses tahapan ospek. Haji Uma menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun dari pihak keluarga dan medis, kronologi kematian korban bermula pada Sabtu kemarin sekitar pukul 16.21 menit. Saat itu korban mendatangi poliklinik Poltekpol Malahayati di Ladong, Aceh Besar dengan keluhan demam tinggi dan nyeri tenggorokan. Korban kemudian dipasang infus dan diberi obat nyeri. Keesokan harinya pada Minggu sekitar pukul 10.17 menit muncul ruam kemerahan di sekujur tubuh korban. Dengan jadi observasi dilakukan dan ruam semakin menyebar, pada pukul 12.13 menit korban akhirnya dirujuk ke IGD RSUD Zainal Abidin dengan didampingi oleh tim medis kampus. Namun pada sore harinya rekan jati, korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Zainal Abidin, di mana pihak keluarga yang tiba di ruang jenazah menemukan kejanggalan berupa lebam di bagian wajah korban, sehingga keluarga membuat laporan resmi ke Polresta Banda Aceh dan meminta dilakukannya visum. Dan rekan jati disebutkan oleh Haji Uma berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, perundungan, dan senioritas dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau ospek. Kemudian standar pembinaan taruna Kementerian Perhubungan yang melarang metode pembinaan berbasis kekerasan fisik. Atas dasar tersebut, rekan jati pihaknya mendesak agar Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan terbuka dan transparan, termasuk visum dan otopsi jika dibutuhkan. Dan kemudian rekan jati Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melakukan audit total sistem pembinaan dan pengawasan Poltekpol Malahayati Aceh. Dengan jati selain itu turut juga diberikan sanksi tegas baik pidana jika terbukti ada kekerasan senioritas maupun sanksi administratif dan pencopotan jabatan jika terbukti adanya kelalaian akademik. Dan Haji Uma menyampaikan orang tua dari korban berada di Losmawe menitipkan anaknya untuk dididik menjadi perwira pelayaran, menjadi abdi negara, bukan pulang dalam peti jenazah.

Ya, Rekan Jati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD PD akan mengerahkan 3 alat berat untuk menangani Bendungan Loadan, Kecamatan Sakti pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Dari Rekan Jati, penanganan Bendungan Loadan akan dilakukan secara darurat dengan memasang kawat beronjong supaya air bisa mengalir ke sawah. Untuk diketahui Rekan Jati, Bendungan Loadan, Kecamatan Sakti Pidi di aliran Kreung Tiro jebol pada Sabtu 26 September lalu dampak curah hujan yang tinggi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapidi, Apriyadi, menyampaikan dirinya selaku PLT Kalak BPBD Pidi bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidi telah meninjau jebolnya Bendungan Loadan. Dikatakan hasil tinjauan bendungan jebol harus segera direhab lantaran petani di 13 gampung di Kecamatan Sakti tidak bisa menanam padi pada masa tanam rendengan tahun 2026. Dan dikatakan Rekan Jati, hasil kesepakatan dengan Dinas Pertanian dan Pangan PD harus disiasati, ditangani secara darurat dengan mengaliri saluran di Kreung Tiro, di mana saluran itu digali menggunakan alat berat yang bagian dinding akan dipasang kawat beronjong. Dan Apriyadi menyampaikan saluran itu akan dikeruk Rekan Jati sekitar 50 meter, dibuat tidak melawan arus sungai yang tersambung dengan saluran irigasi, sehingga air dalam saluran yang dibuat langsung masuk ke saluran irigasi. Dan Rekan Jati, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan PD Hasballah mengungkapkan jebolnya Bendungan Loadan harus ditangani secara darurat karena sekitar 800 hektar lebih sawah akan gagal tanam dari dampak air yang tidak ada, sehingga akan timbul masalah sosial jika petani tidak menggarap sawah saat memasuki jadwal tanam tahun ini. Oleh sebab itu, solusi harus ditangani secara darurat supaya air bisa mengalir ke sawah di 23 gampung.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Inilah 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus atau PITSUS Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Aceh Singkil pada Senin 28 September 2026 kemarin. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengelolaan dana pengadaan seragam sekolah tingkat SD, tingkat TK PAUD, SDMI, serta SMP MTS. Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Singkil, Raja Liola Guru Sinaga, melalui siaran pers menyebutkan, pengadaan seragam tersebut bersumber dari dana bantuan tidak terduga atau BTT untuk penanganan tanggap darurat banjir dan longsor tahun anggaran 2025. Dan rekan jati, penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam, mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam kegiatan tersebut penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen serta berkas yang diduga berkaitan dengan aliran dana dan pelaksanaan pengadaan seragam sekolah tersebut. Kejari Aceh Singkil menyatakan langkah penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam kegiatan yang dimaksud. Adapun nilai anggaran yang menjadi bagian dari penyidikan tersebut mencapai 1,7 miliar rupiah. Penyidik ini mengamankan dokumen-dokumen yang disita untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Dan termasuk rekan jati untuk menelusuri penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan pengadaan. Kejari Aceh Singkil mengatakan penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan menangkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran tanggap darurat bencana. Dan rekan jati, kasus tersebut masih berada dalam proses penyidikan, di mana pihak yang disebut akan diperiksa dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pengelolaan keuangan, pemberantasan mafia dan kartel, hingga upaya memangkas masa tunggu jemaah. Arahan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memanggil Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak ke Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Dan Rekan Jati, disampaikan dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 dan meminta agar biaya yang harus ditanggung jemaah tidak terlalu memberatkan. Dan menurut Prabowo Subianto, Rekan Jati, ia menyarankan agar komposisi biaya haji dan nilai manfaatnya berada pada kisaran 52 banding 48. Dan Rekan Jati, dalam rapat ini disampaikan oleh Irfan yang mengaku bahwa hasil perhitungan Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR tentang BPIH. Sebagaimana diketahui dalam rapat Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR pada Agustus lalu, angka BPIH untuk tahun 2027 mengalami kenaikan menjadi 107.340.172 rupiah. Dan menurut Irfan, kenaikan biaya haji tahun depan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi dunia. Dan terkait ini, Rekan Jati, Irfan dan tim mengaku akan mencari cara agar jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang besar meski adanya kenaikan angka. Dan salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan diformulasikan kembali. Selain membahas biaya haji, Prabowo juga memberikan arahan agar Irfan dan jajaran membasmi setiap kartel maupun mafia dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, Irfan menyampaikan bahwa Prabowo sangat mengapresiasi langkah-langkah kementeriannya membasmi kecurangan yang merugikan jemaah. Salah satu yang diapresiasi adalah langkah Kementerian Haji dan Umroh pada beberapa minggu yang meluncurkan hotline berantas mafia haji dan juga umroh. Dengan jadi Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan segera dilakukan audit terhadap tata kelola keuangan haji, di mana hal itu sebagai bentuk perhatian khusus kepala negara terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik. Dan juga Rekan Jati, disampaikan bahwa langkah audit ini sebagai bagian dari upaya bersih-bersih mafia kartel haji, sebab Presiden Prabowo ingin mengetahui fakta soal kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Dan juga Rekan Jati, audit dibutuhkan untuk membuktikan bahwa era pemerintahan Presiden sudah benar dalam mengelola keuangan haji. Oleh karenanya, Kementerian Haji dan Umroh akan berbicara dengan semua tim, terutama BPKP, terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut. Dan juga Rekan Jati, Prabowo juga memiliki atensi untuk memangkas antrean haji yang mencapai puluhan tahun. Pihaknya telah berhasil memangkas panjangnya antrean pelaksanaan ibadah haji. Dari yang awalnya 49 tahun, kini telah diperpendek menjadi 14 tahun. Dan juga dijelaskan Rekan Jati, sejak Kementerian Haji dan Umroh dibentuk, antrean haji yang paling lama sekitar 49 tahun. Namun Prabowo memerintahkan kementerian yang mengurus haji tersebut supaya mencari formula agar bisa lebih pendek. Dan juga Rekan Jati, meski antrean telah dipangkas menjadi 26 tahun, tapi Presiden RI merasa ini masih terlalu lama. Dan Rekan Jati, Kementerian Haji dan Umroh pun kembali melakukan pembenahan dan melakukan validasi terhadap 5,7 juta data jemaah haji yang ada. Dan ditemukan ada 400 ribu data invalid, dan setelah dihitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Dan jadi antrian faktualnya sekarang menjadi 14 tahun.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Nonaktif, yaitu Wisnu Hani Putranto, yang menyebut tidak ada kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di area klaster mewah yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Rekan Jati saat anggota DPR Yanuar Arief Wibowo dalam rapat dengar pendapat atau RDP pada Senin kemarin. Dan juga Rekan Jati, Yanuar menanyakan ada atau tidaknya CCTV yang mendalami foto warga binaan bernama Jimmy Masrin yang terpajang di klaster mewah Lapas Cibinong. Dan menurutnya barang sebesar figura foto tersebut seharusnya tidak bisa masuk ke lapas sejak awal jika pengawasan ketat. Dan Yanuar terus mencecar alasan kenapa CCTV tidak dipasang di area rumah dinas atau klaster mewah tersebut. Namun Wisnu tetap tidak mampu menjawab dan lagi-lagi hanya bisa menjawab siap. Dan juga Rekan Jati, dalam kesempatan ini Wisnu juga angkat bicara terkait keberadaan foto Jimmy Masrin di klaster mewah Lapas Cibinong. Sebagai informasi Rekan Jati, Jimmy Masrin dijatuhi hukuman 8 tahun penjara akibat korupsi terkait pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan Wisnu menjelaskan foto Jimmy Masrin ditemukan di Kasih Kamtip Lapas Cibinong setelah melakukan razia di blok para narapidana tepat satu hari sebelum Ombudsman melakukan sidak. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Dirjen PAS Masyudi juga angkat bicara terkait temuan bingkai foto Jimmy Masrin di salah satu klaster mewah lapas kelas 2A Cibinong. Masyudi menjelaskan bingkai foto atas nama Jimmy Masrin merupakan barang yang diamankan petugas dalam kegiatan razia keamanan di lingkungan lapas Cibinong. Dan Rekan Jati, sebelumnya nama koruptor Jimmy Masrin menjadi sorotan setelah fotonya diduga terpajang di klaster mewah lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan diketahui klaster tersebut merupakan salah satu temuan

Ombudsman Republik Indonesia yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Rabu 23 September lalu. Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Dirjenpas, Mas Yudi angkat bicara terkait temuan bingkai foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin di salah satu klaster mewah lapas kelas 2 Cibinong. Dan sebagai informasi, rekan jati Jimmy Masrin sendiri merupakan mantan presiden direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal sekaligus mantan komisaris utama PT Petro Energi. Ia terjerat perkara korupsi terkait pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan dalam sidang pada Selasa 16 Desember 2025, Majelis Hakim menyatakan Jimmy Masrin bersama Direktur Utama PT Petro Energi Nerwin Nugroho dan Direktur Keuangan PT Petro Energi Susi Miradewi Sugiarta terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah. Di atas perkara tersebut, Jimmy Masrin dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, ia juga dikenakan denda 250 juta rupiah dengan ketentuan subsidiar 4 bulan penjara. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Jimmy berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 32,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan jika tidak dibayarkan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Dan juga rekan Jati sementara itu Nerwin Nugroho dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Adapun Susi Mira Dewi Sugiarta divonis 6 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah subsidi 4 bulan penjara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan hukuman ketiga terdakwa. Salah satunya mereka dinilai menghambat upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dan juga rekan Jati, selain itu majelis hakim menilai Jimmy, Masrin, dan Susi tidak berterus terang ketika memberikan keterangan selama proses persidangan. Dan Jimmy Masrin bersama dua terdakwa lainnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Diketahui rekan jati, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September pekan lalu. Dan kapal yang membawa 243 manifest ini dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Dan pada Senin kemarin rekan jati, tim penyelam gabungan kembali berhasil menemukan 5 korban dan para korban kemudian dievakuasi dari lokasi pencarian untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut. Dan dari 5 korban tersebut, 4 korban dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sementara 1 korban lainnya dievakuasi ke KN Sar Purworejo. 4 korban selanjutnya dievakuasi ke Banjarmasin menggunakan helikopter HS-1331 TNI Angkatan Laut dan 1 korban menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas guna dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan setiap korban yang berhasil ditemukan adalah hasil dari kerja keras, ketelitian dan sinergi seluruh unsur SAR dan pihaknya akan terus melakukan pencarian secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Dan hingga Senin kemarin rekan jati, tercatat 179 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara itu 64 orang masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Dan rekan jati, dalam operasi SAR kemarin, tim penyelam gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR melakukan penyisiran di sejumlah bagian kapal KM Virgo, khususnya anjungan dan juga kamar-kamar, di mana penyisiran dilakukan untuk mencari para korban yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo tersebut. Berdasarkan keterangan tertulis dari Basarnas, penyisiran oleh tim penyelam gabungan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bagian-bagian kapal yang memungkinkan menjadi lokasi keberadaan korban dapat diperiksa secara maksimal. Dan kondisi bangkai kapal yang berada di bawah permukaan laut menjadi tantangan tersendiri rekan jati bagi para penyelam, kemudian keterbatasan jarak pandang, dan kondisi ruangan yang sempit membuat proses penyisiran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta tetap mengutamakan keselamatan penyelam. Dan selain itu rekan jati, per Senin kemarin, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban KM Virgo. Dengan demikian total sudah ada 41 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Dan dari 41 jenazah yang teridentifikasi, 25 diantaranya lebih dahulu teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan rekan jati, Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Dr. Muhammad Sofwan menyampaikan dari jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 28 September adalah 41 orang dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang dari seluruh jenazah yang diterima. Dan jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin total 70 orang sampai kemarin rekan jati. Dan Sofwan menyebutkan pihaknya akan terus berusaha melakukan identifikasi terhadap para korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Anything you say can and will be used against you in a court of law.

Ya, selamat pagi rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Forum Intelektual Antardisiplin atau FIAT yang menilai kurikulum pendidikan Indonesia tidak seharusnya terus-menerus dilakukan penggantian oleh pemerintah pusat. Namun yang perlu diperkuat ialah evaluasi implementasinya, di mana forum ini sendiri merupakan kumpulan intelektual dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan juga profesi yang secara terus-menerus melakukan kajian kritis atas berbagai macam persoalan bangsa karena memiliki keresahan dan kepedulian yang sama. Dalam pertemuan terbaru mereka di Gedung Indonesia Menggugat Rekanjati di Bandung akhir pekan lalu, para intelektual menilai yang lebih penting saat ini diperlukan pendampingan dan juga evaluasi untuk kebijakan pendidikan. Dan juga Rekanjati, FIAT mendorong need assessment, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dampak sebagai bagian penting dalam perbaikan kebijakan pendidikan. Pertemuan ini dihadiri tak cuma oleh akademisi Rekanjati, tetapi juga ada guru, pekerja, hingga petani. Dalam forum ini disebutkan, pendidikan tidak cukup dipahami sebagai proses penyampaian pengetahuan matematika, sains, bahasa, dan keterampilan teknis. Pendidikan juga harus membentuk kemampuan berpikir, mengambil keputusan, hidup bersama secara baik dan adil, serta membangun peradaban. Dalam kerangka tersebut, kemampuan berpikir kritis perlu berjalan bersama keadaban. Peserta didik tidak hanya diharapkan mampu bernalar, tetapi juga mampu menghargai orang lain, berkomunikasi dengan baik, memahami lingkungan, serta bertindak secara bertanggung jawab. Karena itu Rekanjati, kurikulum dinilai perlu memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis konteks lokal, termasuk potensi biodiversitas dan karakter wilayah masing-masing. Dan sejak reformasi 1998 Rekanjati, kurikulum pendidikan nasional beberapa kali berganti, sehingga ada anekdot mengganti presiden atau mengganti menteri, yaitu ganti kurikulum. Sejak reformasi 1998, kurikulum pendidikan nasional adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2024. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di tahun 2006, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum di tahun 2013, dan kurikulum merdeka di tahun 2022. Dalam forum FIAT akhir pekan lalu Rekanjati, disoroti juga ketimpangan fasilitas dan pendukung pendidikan antara kota dan juga desa. Oleh karena itu, salah satu gagasan yang muncul adalah otonomi kontekstual, yakni memberikan ruang bagi sekolah dan daerah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan serta potensi wilayah, dengan tetap mempertahankan tujuan dan standar pendidikan nasional. Dan forum ini juga mendesak otonomi profesional guru hingga pemikiran kritis siswa. Dan selain itu forum juga mendorong pendidikan agar menumbuhkan radar eksploitasi siswa, di mana kesiapan siswa menghadapi dunia kerja dinilai tidak boleh hanya diukur dari kemampuan mereka memperoleh pekerjaan. Dan juga Rekanjati, peserta forum menilai siswa perlu memiliki pemahaman mengenai hak-hak pekerja, proses rekrutmen, kontrak kerja, risiko eksploitasi, perdagangan orang, dan kerja paksa. Dan dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki pasar, tetapi juga individu yang mampu memahami dan melindungi haknya ketika memasuki dunia kerja.

Rekan Jati beralih ke informasi mancanegara. Paspor Malaysia kini menempati peringkat kedua terkuat di dunia dalam Paspor Index Global Ranking 2026, naik satu tingkat dari posisi ketiga pada tahun sebelumnya. Dan berdasarkan data Paspor Index, Malaysia sejajar dengan Singapura dalam daftar Paspor Power Rank 2026 dan posisi teratas ditempati Paspor Uni Emirat Arab, sementara itu Paspor Spanyol berada di peringkat ketiga. Departemen Migrasi Malaysia mengatakan pencapaian tersebut mencerminkan kekuatan dan penerimaan internasional terhadap paspor Malaysia. Dan berdasarkan pemeringkatan, pemegang paspor Malaysia memiliki akses ke 175 destinasi, terdiri dari 129 destinasi bebas visa dan 46 destinasi dengan visa on arrival, sedangkan 23 destinasi memerlukan visa. Dan juga rekan Jati, posisi Malaysia dalam Paspor Index 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Paspor Index 2025, paspor Malaysia berada di peringkat ketiga dunia bersama 15 negara lainnya. Dan saat itu Malaysia berada di bawah Uni Emirat Arab yang menempati posisi pertama serta Singapura dan Spanyol yang sama-sama berada di posisi kedua. Dan pada daftar 2026, Malaysia naik ke posisi kedua dan kini sejajar dengan Singapura, di mana perubahan tersebut membuat Spanyol turun ke posisi ketiga, sementara itu sebanyak 16 negara berbagi posisi keempat. Dan negara-negara yang berada di posisi keempat berada antara lain Belgia, Denmark, Jerman, Swedia, Italia, Swiss, Austria, dan juga Norwegia. Dan juga rekan Jati, peringkat paspor Malaysia juga muncul dalam Henley Passport Index 2026 yang dirilis pada Januari 2026. Menurut indeks tersebut, paspor Malaysia berada di peringkat ke-9 dunia dengan akses bebas visa ke 180 negara dan juga wilayah, dan peringkat tersebut naik dari posisi 12 pada tahun 2025. Dan dengan demikian rekan Jati, Malaysia menjadi paspor terkuat kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Dan VN Express menyebut sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi terhadap kekuatan paspor Malaysia, antara lain stabilitas politik, rendahnya risiko imigrasi, serta institusi yang relatif transparan. Pelancong Malaysia juga umumnya dipandang sebagai pelancong berisiko rendah dan taat aturan oleh otoritas imigrasi negara lain yang turut mendukung pemberian akses bebas visa. Kekuatan ekonomi Malaysia rekan Jati juga menjadi salah satu faktor, di mana Malaysia merupakan pusat manufaktur dan perdagangan regional dengan tenaga kerja terampil serta daya beli yang stabil. Kondisi tersebut dinilai membantu mempercepat kepercayaan internasional terhadap pemegang paspor Malaysia. Selain itu, faktor diplomasi turut disebut, dan Malaysia aktif dalam hubungan bilateral dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, sembari mempertahankan hubungan dekat dengan negara-negara barat. Dan dari sisi keterbukaan perbatasan, VN Express melaporkan Malaysia berada di peringkat ke-13 dunia dalam hal pemberian akses bebas visa, visa on arrival, dan electronic travel authorization kepada warga dari 167 negara dan juga wilayah.

Rekan Jati, informasi kita selanjutnya. Polisi Inggris membekuk 5 orang pria di dekat pangkalan udara Inggris yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Kepolisian Gloucesterin menyatakan pihaknya menerima laporan mengenai 3 kendaraan mencurigakan yang tampaknya menuju pangkalan udara Royal Air Force Fairford di barat Inggris pada Minggu 27 September dini hari. Dan setelah petugas dikerahkan, 5 orang pria pun ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran atas undang-undang bahan peledak. Dan kasus ini kemudian diambil alih kepolisian anti-terorisme Inggris untuk didalami. Pangkalan udara RAF Fairford di Gloucestershire telah lama digunakan oleh pasukan Amerika Serikat dan NATO sejak Maret, di mana Washington memakai pangkalan tersebut untuk melancarkan serangan terhadap situs rudal Iran yang menargetkan kapal-kapal di Selat Hormuz. Dan belum ada informasi rekan Jati mengenai apa yang menyebabkan 5 pria itu ditangkap, dan tidak ada pula rincian apakah bahan peledak ditemukan atau apakah dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan pangkalan udara. Dan Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan mengetahui laporan tentang insiden tersebut. Kendati begitu, mereka menolak membahas langkah-langkah keamanan spesifik. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengatakan bahwa para tersangka ditangkap karena berupaya melakukan kerusakan besar pada pelabuhannya. Dan pada Maret lalu, rekan Jati, 3 pesawat pembom B-1B Lancer As mendarat di RAF Fairford setelah diyakini menjalani misi serangan Amerika Serikat pertama terhadap Iran yang diluncurkan dari pangkalan Inggris. Korps Garda Revolusi Islam Iran telah memperingatkan bahwa pangkalan manapun yang dipakai Amerika Serikat Israel untuk menyerang Teheran akan menjadi target serangan yang sah. Dan pihak berwenang sejauh ini belum mengkaitkan penangkapan 5 pria dengan Iran, dan kepolisian setempat sebaliknya meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi dan mengikuti saluran resmi untuk mendapatkan informasi terkini.

Dan gadget informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu...

0: Jati FM.
1: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Everybody.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya
2: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pagi ini bersama saya, Eric Wright. Spesial di sketsa keluarga yang agak berbeda tentunya dari biasanya ya. Karena pagi ini saya akan ajak Anda ngobrol tentang keluarga. Apa sih hal yang menjadi perhatian dalam keluarga? Dalam program sketsa keluarga pagi ini, nanti di pukul 10.30 saya punya narasumber yang tentu sangat menjadi penting untuk kita bisa atau rekan jati bisa ikuti bersama saya, karena saya akan ajak obrol Profesor Dr. Herlina yang merupakan spesialis anak dan merupakan konsultan jantung. Karena kita akan ngobrol spesial di hari memperingati World Heart Federation yang hari ini, hari jantung sedunia, yang hari ini World Federation mengusung tema Don't Miss a Beat, atau jangan sampai terlewat satu detak pun. Nah, detak apa ya? Detak jantung ya. Nah, kita akan ngobrol tentang bagaimana mengenali atau mencegah penyakit jantung, terutama bagi anak ya. Jadi, kesempatan hari ini tema kami adalah bagaimana mengenali gejala tersembunyi dari penyakit jantung. Bersama Profesor Dr. Dr. Herlina Dimyati, spesialis anak, konsultan jantung anak ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dari

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Iya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Saya Eric Wright, kembali di pagi hari ini seperti janji saya tadi yang sudah saya buka tadi ya. Pagi ini saya akan punya obrolan spesial dan saya punya narasumber yang tentu merupakan sangat sayang kalau Anda lewatkan rekan Jati. Karena kita akan mengobrol tentang bagaimana mengenali gejala tersembunyi penyakit jantung. Dan sebenarnya di studio saat ini saya sudah kedatangan langsung narasumber saya yang sebentar saya akan sapa. Tetapi ini sejenak saya mau kasih informasi bahwa hari ini adalah memperingati Hari Jantung Sedunia, terutama untuk tahun 2026 ini. Dan World Heart Federation mengusung tema untuk tahun ini, Don't Miss a Beat, atau jangan sampai terlewat satu detak pun. Dan bersama saya hari ini ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh. Saya sudah punya narasumber yang sudah datang di studio bersama saya. Ada Ibu Profesor Dr. Herlina Dimyati, spesialis anak, konsultan jantung anak. Dan tentu ini sangat berharga bisa punya kesempatan untuk punya narasumber datang di studio pagi ini. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Erik. Pagi ini kita menyempatkan untuk datang ke studio Jati FM dengan mengusung tema hari jantung kita, yaitu justru pada tahun ini kita konsen kepada jantung anak. Semoga edukasi pagi hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga angka kejadian penyakit jantung yang bisa kita cegah tentu akan berkurang.
0: Iya.
1: Anak Aceh sehat, anak Aceh kuat, SDM Aceh tangguh.
0: Nah, itu harapan kita tentu,
1: harapan
0: ya dok ya.
1: Harapan kita semua.
0: Nah, dan Prof, sebenarnya kenapa sih ini Hari Jantung Sedunia pada tanggal 26 September 2026 nih? Tumben nih, temanya tentang Don't Miss a Beat. Gitu.
1: Iya. Nah. Alhamdulillah, konsentrasi Hari Jantung Sedunia khususnya di negara kita Republik Indonesia ini tertuju kepada kasus anak. Terutama ada dua problem yang amat sangat concern untuk tahun ini, yaitu penyakit jantung rematik sendiri dan penyakit jantung bawaan. Alhamdulillah, Ibu Ketua kita, Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Anissa Pohan, tahun ini tidak jemu-jemu memberi edukasi dan memberi bantuan kepada anak-anak yang bermasalah jantungnya, baik itu penyakit jantung rematik maupun penyakit jantung bawaan.
0: Okay,
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini pembuka langsung dari Prof. Dr. Herlina Dimyati yang mengenalkan kita bagaimana sebenarnya penyakit jantung pada anak. Ada

0: mengirimkan pesan melalui WhatsApp sekarang, tetapi untuk line telepon interaktif nanti di sesi terakhir kita akan ajak Anda untuk berinteraksi. Dok, kalau dokter menyebutkan tadi ada dua jenis sakit jantung pada anak, yang saya tahu selama ini dok itu bocor jantung.
1: Bocor jantung ya.
0: Nah, tadi dokter mengatakan ada sakit jantung rematik. Unik juga ya dok ya. Kenapa disebut rematik ya?
1: Memang di masyarakat kalau seorang dokter ketemu sama anak yang ada problem jantungnya, setelah melakukan pemeriksaan penunjang, melakukan pemeriksaan laboratorium, melakukan pemeriksaan USG jantung, langsung menegakkan, Pak, Ibu, ini anak sedang menderita penyakit jantung rematik. Pasti orang tuanya membantah. Anak saya tidak pernah sendinya sakit. Anak saya tidak pernah mandi malam.
0: Enggak sakit tulang.
1: Enggak sakit tulang. Jadi di masyarakat masih ada informasi yang salah sebenarnya. Jadi penyakit jantung rematik itu adalah komplikasi yang terjadi karena katup jantungnya rusak. Komplikasi itu sebenarnya bisa kita cegah. Kapan kita cegah? Yaitu saat anak kita menderita radang tenggorokan, berilah pengobatan yang tuntas.
0: Nah,
1: radang
0: ini
1: tenggorokan
0: radang tenggorokan menjadi kerusakan katup jantung.
1: Nah,
0: kan jauh dok?
1: Amat sangat jauh. Tetapi namanya kuman dan ada namanya komponen kuman yang mengandung protein. Itu nanti berdampak kepada sahabat di katup jantung yang ada mengandung proteinnya. Tapi mereka bersahabat, bukan bersahabat yang baik. Tapi yang bersahabat akan membuat kerusakan katup jantung. Kalau katup jantung anak kita rusak, tentu kinerja jantung tidak optimal. Kalau kinerja jantung tidak optimal, maka pompa darah yang harus sampai ke seluruh tubuh anak akan tidak
0: bermasalah.
1: Kalau katup jantung itu tidak bagus kinerjanya, maka lambat laun bisa terjadi jantungnya gagal atau disebut dengan gagal jantung. Nah, kalau anak kita sudah terjadi gagal jantung, tentu pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu.
0: Jadi masalah ya, dok?
1: Jadi masalah. Maka
0: di umur berapa, dok? Itu kira-kira akan mulai bisa jadi berpotensi
1: kerusakan jantung
0: karena rematik itu.
1: Kalau ada kuman yang namanya kuman Streptococcus beta hemolyticus menginfeksi tenggorokan anak kita atau kerongkongan anak kita, itu 2-3 minggu akan bisa muncul problem jantungnya.
0: Hanya 1 bulan ya, dok?
1: Hanya 1 bulan. Maka kita harus mengingatkan masyarakat. Karena kalau anaknya sudah radang tenggorokan, gejala awal itu demam, para orang tua menganggap anak itu sudah sembuh kalau demamnya sudah turun. Sehingga konsistensi pemberian obat dengan tepat waktu itu akan tidak terjadi. Kadang-kadang ibu nanti bilang, oh sudah tidak demam, berarti siang nggak usah minum obat ya, cukup malam saja. Padahal kinerja obat itu adalah antibiotik, itu dia sesuai dengan jamnya.
0: Jadi ini terutama untuk obat yang dikonsumsi berupa antibiotik ya dok ya? Kalau hanya penurun panas nggak apa-apa dok ya?
1: Maka kalau antibiotik itu tidak tepat waktu, sehingga dosisnya tidak cukup, kumannya itu melambai-lambai. Dia tidak
0: selesai,
1: terbunuh habis. Dia masih bisa berinteraksi dengan komponen yang ada di tubuh kita, yaitu kuman itu mengandung protein. Nah, kuman itu mengikuti aliran darah, dia dibawa ke seluruh tubuh, terutama dia lengket di katup jantung. Tadinya dia bersahabat.
0: Tadinya temanan.
1: Temanan dia. Ini.
0: Tapi menjadi musuh ya.
1: Temanan yang bagaimana ya? Bukan teman yang bagus ya?
0: Iya.
1: Awal-awalnya
0: dia selalu ada gitu.
1: Ada.
0: Nah, dok, jadi bagaimana sih sebenarnya orang tua harus mulai mengenali? Nah, kalau ini kita memang fokus lagi bahas tentang penyakit jantung rematik yang disebabkan oleh bukan bawaan.
1: Bukan bawaan.
0: Nah, ini adalah justru muncul sesudah dia lahir sehat.

0: Kemudian pernah mengalami penyakit di tenggorokan ya dok ya?
1: Iya, radang tenggorokan.
0: Radang tenggorokan saja. Apakah ada mungkin gejala lain selain radang tenggorokan dok?
1: Nah, si kuman ini tempat tinggalnya yang nyaman memang di tenggorokannya.
0: Oh, oke.
1: Di dalam tubuh kita itu paling nyaman dia hidupnya di tenggorokan. Nah, kalau itu tidak sembuh tuntas, maka yang paling kita khawatirkan itu dia, sahabat yang akan menyerang posisi katup jantung anak-anak kita. Itu satu. Mengenalinya bagaimana? Mengenalinya yang namanya infeksi bakteri, itu kuman bakteri.
0: Ini bakteri,
1: bakteri
0: dok
1: ya,
0: bukan
1: virus,
0: virus,
1: bukan bakteri. Maka tubuh akan melakukan perlawanan. Perlawanannya itu dalam bentuk yang pertama yaitu akan muncul demam. Anak demam, nanti akan lemah, dia males, kayak itu kan, mau tiduran aja.
0: Ini suhu yang
1: suhu pasti
0: naik,
1: tinggi. Nah, pergi ke dokter, begitu diperiksa, oh ini katupnya merah, kerongkongannya merah, ada infeksi. Bu, ini nanti obat demam, biasanya dokter menyatakan kalau demam diberikan. Tapi antibiotik harus tuntas, tas.
0: Nah,
1: nah
0: itu biasanya dokter selalu akan mengingatkan ya.
1: Ya, harus benar-benar. Tapi
0: antibiotik
1: harus
0: benar-benar, habis.
1: Harus benar-benar. Nah, habisnya pun harus sesuai waktu. Jangan misalnya dikasih untuk 7 hari, habis. Tapi hari ke-10 habisnya.
0: Karena
1: sama,
0: dia dilewatkan beberapa kali ya,
1: karena sudah
0: nggak
1: demam, akan terlewatkan. Oh, nggak sakit, nggak demam. Nanti kapan demam? Teringat. Kasih obat demam, kasih antibiotik. Seperti itulah yang selalu terlaksana oleh ibu-ibu. Sehingga anaknya nanti sudah 1 bulan seperti itu, muncul. Kok jantungnya berdebar-debar, kok anaknya mudah lelah, kok jalan 100 meter aja dia harus beristirahat. Nah, sampailah ke dokter. Begitu dokter lakukan pemeriksaan, ada sesuatu suara yang memang ini tidak normal.
0: Iramanya beda.
1: Irama tidak normal. Kemudian dokternya bilang, ini ada murmur, ada bising. Wah, kalau ibu-ibu seperti itu dibilang ada murmur, ada bising, langsung pembenarannya, anak saya tidak biru. Jadi di dalam masyarakat bahwa kalau ada problem jantung harus biru. Kalau ada kita bilang demam rematik atau penyakit jantung rematik, anak saya tidak mandi malam, anak saya tidak sakit tulang. Itulah yang kita alami.
0: Nah, anak saya selalu dimandikan pakai air hangat dan dimandikan tidak pernah lewat maghrib.
1: Karena hal-hal yang seperti itu masih banyak.
0: Banyak ya dok ya.
1: Dan kenapa kita konsen dengan penyakit jantung rematik? Bahwa dari tahun ke tahun angka kejadiannya itu terus meningkat.
0: Bagaimana dok dengan di
1: Aceh?
0: Di Aceh. Ini Aceh dulu dok. Dari segi populasi atau persentase yang mengalami itu kira-kira ada nggak gambaran dok?
1: Kita tidak melihat data seluruh Aceh ya. Tapi di rumah sakit kita, di rumah sakit Zainul Abidin, yang dilakukan profilaksi sekunder dengan antibiotik karena katup jantungnya sudah rusak dan anak sudah jatuh dalam gagal jantung, itu rata-rata perharinya bisa 2-3 kasus. Kalau seminggunya kita ada 5 hari kerja, maka kita bisa temukan 15 kasus.
0: 2-3 dalam sehari.
1: Itu yang melakukan
0: yang
1: kita
0: artinya
1: lakukan,
0: obatnya keluar yang untuk sakit itu kalau dideteksi dari obat yang dikeluarkan ada diresepkan seperti
1: ada,
0: itu ya dok ya.
1: Ada. Di sini kita selalu melakukan namanya profilaksi sekunder. Kenapa profilaksi sekunder? Yang namanya kuman tadi dia kalau ada faktor predisposisi dia bisa tumbuh lagi, bisa bisa kuat lagi, akan muncul. Maka kita akan memberikan obat antibiotik profilaksi sekunder 28-30 hari setiap bulannya. Jadi anak-anak itu balik ke tempat kita. 28 hari atau
0: per bulan
1: kembali ke kita. Nah, kita lakukan penyuntikan, pulang lagi ke daerahnya. Seperti itu terus.
0: Jadi ini bayi banyak, kalau boleh tahu dok, biasanya ini bayi yang mengalami penyakit ini, umumnya apakah ada klasifikasi misalnya orang tuanya karena pengetahuan atau faktor ekonomi atau tinggal daerah tinggalnya di daerah seperti apa? Kira-kira gimana sih temuannya dok?
1: Nah, yang namanya penyakit jantung rematik ini atau demam rematik tahun ini prevalensinya itu bukan bayi di atas usia 5 tahun.
0: Oh, di atas 5 tahun.
1: Insidensinya di atas usia 5 tahun.
0: Ini sampai berapa biasanya, Dok?
1: Kalau di kelompok jantung anak, kami kan sampai usia 18 tahun. Tapi kalau katupnya itu memerlukan koreksi, misalnya memerlukan koreksi, diperbaiki. Kalau bahasa kita tuh di repair, disulam yang ada bentol-bentolannya tuh diperbaiki sama teman kita sejawat dokter bedah jantung. Atau katup jantungnya nggak bisa digunakan lagi, diperbaiki dengan memakai protesa atau apa katup buatan katup palsu. Itu yang mengerjakan teman sejawat kita, dokter bedah jantung. Nah, itu biasanya kita punya dua kasus, dia dilakukan penggantian katup pada usia 10 tahun. Karena 10. Memang nggak bisa dipakai lagi. Perempuan. Nah, pada saat hari jantung remati, itu adalah ambasador saya. Supaya ibunya, anaknya juga memberi informasi bagaimana keadaan dia pada sakit itu. Jadi masyarakat bisa, memang kita enggak seperti edukasi ini, kita di rumah sakit saja. Itu ada dua anak perempuan. Nah, kalau dia dilakukan penggantian katup pada usia 18 tahun, nah setelah usia 18 tahun dia akan kita berikan kepada teman sejawat kita yang dokter jantung, karena
0: sudah dewasa ya.
1: Dewasa melanjutkan pengobatan itu.
0: Iya.
1: Anak-anak yang diganti katupnya itu harus juga mendapat profilaksis sekunder seumur hidupnya. Jadi lumayan lama. Artinya awal-awalnya bisa kita cegah, karena itu tidak terjadi dengan bagus, sampai tua dia bisa mendapatkan profilaksis sekunder itu.
0: Sampai tua, Dok ya. Artinya selama hidup ya, Dok ya.
1: Karena dia ada katup buatannya.
0: Jadi harus tetap dipantau.
1: Harus tetap, karena si kuman streptococcus itu memang ada di tempat kita.
0: Dan itu tidak bisa selesai benar setelah dioperasi penggantian katup itu, kan? Nggak hilang?
1: Itulah yang terjadi. Maka kita harus terus profilaksis sekunder.
0: Nah, jadi Rekan Jati, ini informasi yang sebenarnya menjadi edukasi bagi kita bagaimana pentingnya memahami, mencegah ya dok ya, memahami pemberian obat dan mengenali penyakit pada anak ya. Nah, khususnya tadi Prof. Herlina tadi menyampaikan bahwa di usia 5 tahun dimulai rata-rata ya dok ya. Tidak bukan memungkiri bahwa bisa saja sebelum itu dok ya.
1: Ada. Tapi ya kan kuman-kuman itu kan ada tempat-tempat masa dia bisa hidup dengan bagus gitu kan, di atas anak 5 tahun.
0: Oke, dok. Nah, kalau sekarang di Aceh atau di rumah sakit
1: Zainul Abidin,
0: Zainul Abidin saat ini, dok. Kira-kira seberapa peduli orang tua ketika tahu itu?
1: Nah, sebenarnya begitu tahu anaknya sakit, orang tuanya khawatir kalau nggak diberi suntikan.
0: Harus disuntik.
1: Tapi sebelum sakit, antibiotik yang diberikan dia nggak aware. Begitu sakit, susah, jauh tempatnya, dia harus sampai. Jadi saya bilang gini, udahlah, misalnya dia, pasien kami ada yang dari Blang Pidi.
0: Jauh ya?
1: Nah, jauh. Kemudian poli kita kan sampai Jumat. Kalau 28 hari itu jatuh hari Sabtu, saya suruh balik hari Jumat. Supaya dia nanti jangan ketemu hari Senin lagi. Nah, seperti itulah kita triknya kita buat, karena orang tuanya khawatir sekali kalau anaknya enggak disuntik. Walaupun sakit itu luar biasa lah nangisnya. Jadi saya suka
0: karena antibiotiknya dok ya.
1: Pedis, sakit pantatnya. Jadi saya suka ganggu. Yuk, siapa yang nangis saya panggil satpam. Kita lomba suara. Satpam saya kan besar juga suaranya. Ini kan besar juga suara. Kita lomba suara. Akhirnya kalau yang laki-laki malu ya. Berhenti dia.
0: Dok, nah sekarang ketika ditemukan penyakit itu pada seorang anak, kemungkinan dia untuk sembuh kira-kira berapa persen dan berapa lama proses pengobatannya itu, Dok?
1: Nah, untuk yang profilaksis sekunder, kalau dia baru sekarang kita ketahui, itu kita berikan 5 tahun ke depan sampai diagnosa perdana, diagnosa awal. 5 tahun. Jika lingkungannya itu tidak baik, karena faktor predisposisi itu lingkungan, jumlah orang di dalam rumah, kemudian lingkungan yang crowded ya. Ini sekarang kita banyak buat acara, nanti anak-anak kita pergi, kita kan nggak tahu, tahu siapa yang ada infeksi di situ, kan kita nggak tahu.
0: Nah, yang jelas itu pasti infeksi dari luar ya, dok.
1: Itu bisa kita periksa nanti. Kenapa ya ada satu indikator pemeriksaan darah, kok nggak ada perbaikan? Nah, kita lihat lagi lingkungannya, kita tanya apakah dia di asrama, apakah dia boarding, apakah dia sering pergi di tempat keramaian. Kalau seperti itu bisa sampai 10 tahun.
0: Lama dok ya?
1: Lama. Nah, tambah lagi kalau memang katupnya memang jelek banget. Sudah artinya bermasalah. Ya, profilaksis sekunder ini harus tetap diberikan. Dan obat kinerja jantung juga harus kita berikan. Karena kalau katupnya sudah tidak optimal bekerja, maka kinerja jantung juga tidak optimal. Maka harus kita berikan obat memperbaiki yang masuk, mengurangi beban yang mengurangi beban yang keluar. Memperbaiki kontraksi jantung. Jadi anak-anak yang penyakit jantung mati, selain kita berikan profilaksi sekunder antibiotik, kita harus juga memberikan obat untuk kinerja jantungnya.
0: Jadi artinya seorang anak yang terinfeksi bakteri itu tadi, yang kemudian menjadi
1: kerusakan katupnya,
0: jadi sakit rematik ya,
1: penyakit jantung rematik.
0: Dia bisa mengkonsumsi obat cukup banyak ya dok ya,
1: ya.
0: Bersamaan dan lama.
1: Nah,
0: dan
1: kalau
0: dampaknya kan banyak ya dok ya.
1: Nah itu dia, makanya selalu kita nyinyir tuh kan, mari kita cegah. Cegah itu jauh lebih bagus, lebih superior daripada kita mengobati.
0: Nah ini dok, ini maksud saya kita mau mencoba menggambarkan kepada rekan jati, masyarakat, mengobatinya itu panjang,
1: perlu jangka panjang,
0: berat, harus makan obat banyak. Artinya ketika kita tahu bahwa seorang anak umur 5 atau 6 atau 10 tahun makan obat lebih dari 5, ditambah lagi akan ada beban ke ginjal ya dok ya.
1: Nggak, kalau obat itu nggak, malah memperbaiki aliran darah ke ginjal. Kalau nanti kinerja jantungnya nggak bagus, aliran darah ke ginjal juga jadi nggak bagus.
0: Nah, nah, itu kan potensi-potensi berikutnya ya dok ya. Kalau jantungnya nggak benar-benar terpelihara atau menjadi pulih, nah ada akan masalah lagi pada bagian tubuh yang lain. Dan artinya pengobatannya akan menjadi semakin masif lagi kepada
1: lama.
0: Dan penyebabnya itu tadi dok ya. Karena infeksi di kerongkongan. Dan ya jadi itu rekan jati ya, bagaimana bisa kita memang sangat berperan untuk perhatian ya dok,
1: perhatian,
0: ya karena anak ya umur 5 tahun dok
1: ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu ada pasien saya dari 6 tahun, sekarang dia udah kuliah, dia rajin setiap bulan masih ke poli, sekarang dia sudah beralih ke dokter jantung dewasa dari 6 tahun. Dari 6 tahun itu.
0: Artinya ini bukan baru dok ya? Sebenarnya udah banyak ya?
1: Banyak sebenarnya.
0: Cuman masyarakat nggak tahu.
1: Ya, yang satu itu, yang satu udah ganti kartu. Yang laki ini malah udah kuliah semester 5 dia sekarang. Tapi selalu rajin dia, karena dia udah tahu merasa tidak nyaman ya kalau jantungnya bermasalah kan. Dia udah mengerti.
0: Dan karena dia sudah dewasa, minimal dia sudah tahu mengidentifikasi atau
1: keadaan dia
0: sendiri. Nah, kalau anak kan masih bingung, dia belum tahu. Kita hanya bisa melihat dari luar ya dok ya. Dan
1: tapi orang tuanya tuh pasti dia perhatian kalau anaknya kinerja jantungnya nggak bagus, kelihatan tuh nanti bengkak, lelah.
0: Tapi yang ini nggak seperti yang itu tadi dok ya, seperti yang bocor jantung ya. Gejalanya sangat berbeda dok ya.
1: Berbeda. Malah anak ini sehat-sehat. Sehat, nggak status gizinya tuh nggak jelek.
0: Oh gitu dok ya.
1: Jadi memang yang seperti itu jadi tidak ini ya, tidak aware ya, anak saya sehat,
0: makanannya
1: bagus, cuman demam, sakit tenggorok, batuk pilek kan biasa tuh anak-anak.
0: Iya.
1: Tapi yang biasa itu bisa luar biasa kalau si kuman itu akhirnya overgrowth. Dia overgrowth, dia mengikuti aliran darah, dia ada komponen proteinnya, sampai ke jantung, di katup jantung ada komponen proteinnya. Berarti dia berikatan. Jadi konsep kuman ini disebut autoimun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia sebenarnya antigennya tuh dari dalam tubuh kita. Karena kan di sini, dari tubuh kita.
0: Di kerongkongan ya. Dok, nah ini kan kalau dikatakan tadi sakitnya dimulai dengan sakit tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan kemudian dikasih antibiotik. Nah, apa dampak kalau antibiotik tidak selesai, dok?
1: Nah, di dalam pengobatan antibiotik ada yang namanya dosis terapeutik. Dosis sebagai pengobatan. Kalau dosis terapeutik itu tidak sampai, maka dia tidak jadi obat. Bagaimana dosis terapeutik itu sampai? Yang pertama, dosis itu harus sesuai dengan berat badan anak dan umur anak. Yang kedua, tepat pemberiannya. Kalau antibiotik itu ada yang disebut masa paruhnya, waktu paruhnya per 12 jam. Atau masa paruhnya per 8 jam. Kalau per 12 jam berarti pada saat dosisnya di dalam darah sudah turun, kita harus minum per 12 jam. Nah, tapi ada lagi yang per 8 jam. Yang repotnya kalau per 8 jam kan kita selalu bilang sama pasien, pagi, siang, malam.
0: Nah, lalu
1: siang kelupaan. Karena anaknya sudah tidak demam dan pergi sekolah. Ya sudahlah, kasih malam saja. Artinya yang di siang tuh dosisnya sudah turun di dalam darah, turun terus baru ketemu malam lagi. Harusnya dia tidak kan? Begitu turun, masuk lagi, naik lagi, turun lagi, baru masuk lagi.
0: Harusnya itu ya, terus harusnya untuk memperlemah bakterinya.
1: Bakterinya. Nah, kalau dosis terapeutik itu nggak akan tercapai, maka si bakteri itu dia gembira. Dia baru leto-leto saja, nanti begitu
0: dapat tenaga lagi dia bangun.
1: Dapat tenaga lagi, begitu tempat dia hinggap ini, dalam hal inilah tubuh anak kita lemas, lemah, ya overgrowth lagi kan. Infeksi itu akan terjadi jika tidak seimbang antara tempat terjadinya infeksi dengan jumlah si kuman.
0: Jadi sebenarnya mengkonsumsi obat terutama antibiotik jamnya harus pas ya dok ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau diatur, apakah terkadang itu pengaruh juga mengenai siang dan malam dok? Atau hanya jamnya saja?
1: Sebenarnya kalau kita posisi pagi, siang, malam itu kan udah range-nya antara 7-8 ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan masuk di dalam rentang waktu. Cuman tapi kalau dari pagi sampai ke malam udah 12 jam.
0: Iya, benar.
1: Nah, ya, seperti tadi kuman itu harusnya kan begitu si antibiotik turun, dosis yang pertama dikasih pagi dia turun,
0: udah.
1: Kita kasih lah lagi. Karena di sini kuman
0: kelepak-kelepaknya
1: ini kan harus ditembak lagi lah.
0: Iya. Nah, artinya sebenarnya suatu kuman nggak ada istilahnya dikasih obat sekali nggak selesai.
1: Nggak ada.
0: Kan persepsi masyarakat itu ketika kelihatan, wah dia itu tubuhnya kuat, dikasih obat, wah langsung hilang demamnya. Nah, lalu kemudian dia, ya sudah, udah nggak apa-apa.
1: Itulah
0: makan
1: yang
0: antibiotik nanti sakit ginjalmu.
1: Nah, kenapa gitu sekarang angka resistensi antibiotik tinggi? Karena yang seperti-seperti itu.
0: Dan itu punya dampak nggak dok ke berikutnya, ke sakit berikutnya?
1: Pasti.
0: Ya, artinya kalau dia antibiotik nggak selesai ini, kemudian nanti ada sakit lain, berdampak dok ya?
1: Kalau antibiotik yang pertama itu modelnya seperti-seperti itu diberikan, pasti ada satu waktu
0: enggak
1: dia resisten,
0: waktu.
1: Resisten terhadap antibiotik itu. Kuman itu resisten terhadap antibiotik tersebut.
0: Justru jadi sampai resisten.
1: Iya, ya, kalau itu tidak tepat, kita berikan dosisnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, akan terjadi resistensi kuman.
0: Nah, okay.
1: Kumannya enggak bisa mati lagi dengan antibiotik yang jenis itu. Ya merugi kita.
0: Harus makanya naik dosis ya dok ya?
1: Kalau naik dosis, tapi kalau
0: atau
1: antibiotiknya
0: naik
1: sudah resisten, mau dinaikkan berapa ya dia tidak bisa tidak
0: bisa dimatikan,
1: tidak ampuh, yaitu tidak ampuh lagi kan.
0: Harus dicari antibiotik jenis lain lagi.
1: Itu dari jenis lain.
0: Ya, dan apa? Barangkali harganya juga udah.
1: Nah itu dia.
0: Nah tapi masyarakat kan dok sering sekali memang lemah di pemahaman seberapa penting memahami obat. Ketika diberikan 4 jenis obat, diberitahu bahwa ini antibiotik, habiskan ya. Nah, kemudian ini obat demam, boleh diberikan
1: kalau demam
0: saja. Kalau tidak enggak apa-apa. Ini obat untuk batuk juga ya, kalau batuk saja dan lain-lain. Nah sering sekali kan antibiotik diperlakukan seperti itu.
1: Makanya tugas kita nih,
0: iya,
1: tetap terus mengedukasi masyarakat. Dia tidak berkecimpung di dalam ilmu itu.
0: Iya.
1: Orang yang berkecimpung di dalam ilmu itu jangan bosan-bosan memberi terus masukan. Pasti nanti akan berubah.
0: Iya. Dan tetapi generasi dok kan berubah. Maksud saya adalah selalu ada dari yang kecil menjadi dewasa, menikah, menjadi tua, kemudian berubah, ada lagi generasi berikutnya yang terkadang memang edukasi itu nggak putus ya dok ya.
1: Iya. Tapi saya bilang terus terang ya, untuk PJR ini saya memakai ambasador tuh anak-anak yang sudah remaja. Karena dia kan 18 tahun udah pindah ke dewasa.
0: Iya.
1: Jadi mulai 15 tahun itu dia sudah tahu bahwa ini sakitnya. Nanti kalau saya pergi entah ke daerah dia tuh, dia yang saya pakai sebagai primadonanya. Jadi yang seperti-seperti itu kita yakin akan ada perubahan yang signifikan, walaupun lambat, walaupun lama.
0: Iya, terus yang penting kita harus jangan menyerah ya.
1: Karena kasihan anak kita.
0: Iya. Dan yang jelas jantung rematik ini menurut saya ini merupakan juga informasi baru bagi banyak masyarakat, dok.
1: Iya.
0: Tidak sering. Artinya untuk seumur misalnya kami saja baru tahu bahwa ada jantung rematik untuk anak itu.
1: Di mana ya tulang di dalam jantung ya? Enggak ada dia sendi.
0: Sakit rematik jantungnya gitu. Kenapa penggunaan itu digunakan, dok? Kenapa rematik digunakan untuk sakit jantung? Biasanya kan dok sendi
1: ya, tulang itu gitu. Terminologi ada kriteria diagnostik yang ditemukan oleh Tuan Jones. Jadi Jones itu dia kriteria mayornya tuh ada jantung, ada tulang, sendi, kemudian ada saraf, ada otak. Neuron, itu iya. Kalau otak itu terkena ada masuk proteinnya di situ, dia menari-menari. Namanya chorea sydenham. Korea sendiri ham tidak bisa berhenti. Kemudian di sininya ada nodul subkutan, ada seperti tumor kecil
0: di tangan, tulang tangan
1: di tangan dan di belakangnya itu warna kemerahan, namanya eritema marginatum. Jadi ada 5 kriteria mayor pada demam penyakit jantung rematik ini. Walaupun dia sendi kena, tetapi yang paling fatal itu adalah jantung.
0: Oh, jadi sebenarnya bakteri itu menginfeksi
1: bakteri. Dia bukan bakteri. Bakteri itu menginfeksi.
0: Yeah.
1: Nah, bakteri itu mengeluarkan protein.
0: Oh,
1: protein
0: okay.
1: N itu dianggap antigen. Antigen. Padahal antigen itu berasal dari tubuh kita. Maka disebut antigen antibody complex. Dia nanti akan bergabung dengan antibody dalam tubuh kita. Gabungan mereka ini antigen antibody kompleks bisa ke otak, bisa ke sendi, bisa ke apa? Ke kulit.
0: Kulit.
1: Makanya itu disebut kriteria mayor pada si John. Tapi dari kriteria mayor itu yang paling terdampak berat adalah jantung. Makanya disebut penyakit jantung rematik.
0: Jadi sebenarnya kalau yang lain-lain tadi sebenarnya artinya dampak daripada bakteri tadi bukan hanya kepada jantung.
1: Iya, banyak. Ada otak, ada sendi.
0: Tapi ke otak juga kan berat dong?
1: Berat. Cuman otak itu muncul manifestasi klinisnya lama. Jadi kalau ada kita ketemu anak dengan gerakan involuntar, dia bergerak terus. Memang kita pikirkan otak, problem otak.
0: Seperti autoimun gitu.
1: Harus jangan dilupakan mencari penyebab si streptococcus infeksi, melakukan pemeriksaan darah ke arah streptococcus infeksi itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, cuman tadi karena kita hari ini fokusnya di jantung.
1: Jantung,
0: nah, nah, tetapi tetap sumbernya sebenarnya dari bakteri yang di tenggorokan tadi. Nah, betapa sebenarnya hal simpel yang harusnya bisa terselesaikan sedini mungkin ketika sakit tenggorokan kerongkongan itu tadi diobati infeksinya. Selesai dengan antibiotiknya dikonsumsi tepat waktu dan selesai habis itu hampir bisa dipastikan
1: sembuh.
0: Nah,
1: hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi kerusakan katu.
0: Iya.
1: Akan bisa dipastikan tidak akan terjadi tidak terjadi untuk kita repot profilaksis sekunder sampai bertahun-tahun.
0: Hmm. Nah, dan tetapi kadang karena abainya, apalagi karena ini anak ya dok ya.
1: Iya.
0: Kalau dewasa kan udah tanggung jawab sendiri.
1: Iya.
0: Tapi karena anak, jadi memang orang tua sangat berperan untuk disiplin ya dok ya, memastikan antibiotik itu selesai dikonsumsi. Nah, ada juga Ibu Nur nih yang memberikan pertanyaan dok.
1: Oh ya.
0: Nah, saya Ibu Nur, anak saya suka banget main bola, tapi dia cepat banget capek dibanding teman-temannya. Terus napasnya suka pendek. Saya pikir itu cuma karena dia kurang olahraga aja. Tapi saya jadi takut. Apa ada tanda-tanda yang harus saya waspadai kalau ini bukan sekedar capek biasa, dok? Nah, boleh dok nih.
1: Boleh. Jadi Bu Nur, terima kasih pertanyaannya. Nah, kita pada saat exercise, apalagi anak ibu nih main bola ya, dia beraktivitas.
0: Iya.
1: Ada faktor organ-organ tubuh kita bekerja lebih hebat, yaitu salah satunya jantung. Jantung itu memompakan darah lebih hebat, lebih kuat, sehingga kalau anak yang habis lari-lari itu kita raba dinding dadanya, jantungnya berdebar-debar. Kita raba nadinya itu cepat sekali. Nah, kompensasinya kalau seperti itu dia pasti terengah-engah. Sesak. Nah, itu bisa kita lihat biasanya habis dia melakukan exercise, habis dia bermain bola, kira-kira 5-10 menit dia istirahat, bagi. Bisa balik. Nah, tapi kalau anak dengan problem jantung yang kita khawatirkan ini katup jantungnya bermasalah karena penyakit jantung rematik, maka bukan itu saja yang bisa kita temukan. Berbarengan dengan dadanya yang berdebar-debar bisa kita lihat, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop saja sebelum sampai ke ronsen, belum sampai ke echo. Dengan stetoskop saja itu ada suara yang abnormal, suara bising jantung.
0: Bising ya?
1: Bising.
0: Bukan hanya duk.
1: Bukan. Kalau jantung itu normalnya tep tep tep tep tep tep, itu normal ya. Tapi dia tep tep tep tep tep tep. Kok ada sesuatu ya antara tup pertama dengan tup kedua
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi ada efek ya.
1: Jadi ada sesuatu yang sepertinya ada yang bocor ini ya. Ada suara bocor. Nah, itu kita harus waspadai. Tapi yakinlah Bu Nur, kalau anak ibu itu bisa bermain bola, saya yakin jantungnya juga sehat.
0: Kalau orang sakit jantung main bola
1: pasti
0: itu
1: susah ya. Lelah baru berapa berapa kali lari, baru berapa langkah lari, pasti dia sudah terengah-engah.
0: Nah, sebenarnya orang yang sakit jantung dok, kalau sampai misalnya olahraga berlebihan seperti itu dan terengah-engah gitu, itu berbahaya kan dok ya?
1: Nah, orang sakit jantung yang kita bilang fungsi jantungnya sudah tidak bagus atau disebut dengan gagal jantung, dia punya stagingnya, punya kriterianya. Ada yang grade 1, ada yang grade 2, ada yang grade 3, ada yang grade 4. Kalau grade 3, 4 bahkan dua, untuk beraktivitas pun dia tidak mampu.
0: Oh, dalam
1: sudah tidak mampu jalan 100 meter dia harus duduk dulu.
0: Itu karena darahnya udah nggak cukup dipompa ya dok ya?
1: Selain darahnya tidak bagus terpompa, karena apa? Karena si jantung itu ada satu katup yang bermasalah. Jadi darah yang dari paru yang kadar oksigennya tinggi, dia akan masuk ke sisi kiri jantung, yaitu melalui suatu serambi dulu, masuk serambi kiri. Dari serambi kiri, darah itu akan ke bilik kiri, ada satu katup. Tapi kalau katupnya ini bermasalah, pasti darah yang dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, mungkin ada yang tersisa. Sehingga lama-kelamaan si bilik kiri menampung darah yang banyak, akhirnya masuk ke paru lagi. Parunya jadi over volume. Ya. Nah, kalau parunya over volume, saya suka guyon-guyon sama bapak pasien tuh, ini parunya tenggelam karena banyak cairan. Tenggelam.
0: Jadi katup bermasalah itu adalah umumnya menjadi tidak terbuka, Dok, ya?
1: Ada yang tidak terbuka, ada yang terbukanya klepek-klepek. Jadi seperti ini, ha. Kalau katup itu kan harusnya ujung-ujung katup tuh ketemunya pas. Tapi kalau jadi, seperti ini dia udah melar seperti ini, di sini darahnya enggak full masuk sini, akan balik ke sana lagi.
0: Jadi itu ya. Jadi kalau diganti, nah katupnya diganti, Dok, ya?
1: Iya, katupnya diganti. Ya,
0: gimana cara menggerakkannya, Dok?
1: Makanya itu teknologi yang sudah itu ada model, ada gerakannya seperti ini.
0: Nah, harus pakai baterai, Dok, ya?
1: Dia tidak baterai ya, sepertinya bisa.
0: Iya, yang jelas artinya kan sering orang yang kalau sakit jantung
1: pakai ini,
0: yang ganti klep, dia bilang ya, Dok, ya?
1: Iya. Oke, jadi demikian halnya. Yang terjadi kalau katupnya bermasalah. Ironisnya lagi, si kuman ini, protein ini, dia bersahabat sekali itu dengan yang pertama itu katup mitral, yang banyak kejadiannya. Katup mitral itu antara serambi kiri dengan bilik kiri. Dan katup aorta. Katup aorta itu dari bilik kiri memompakan darah ke seluruh melalui aorta. Jadi bisa kita bayangkan bahwa secara ilmu fisika, jantung kita tuh posisi sebelah kiri jantung itulah yang mempunyai tekanan yang tinggi. Jadi kalau di situ bermasalah, tentu darah tidak cukup, bisa sampai ke atas, bisa sampai ke bawah.
0: Kemampuan memompanya menjadi lemah, ya, Dok, ya?
1: Mompanya awal-awal belum lemah.
0: Iya.
1: Tapi karena volume darah yang tidak seluruhnya masuk, iya, ke itu akan terjadi kekurangan.
0: Yang mengandung oksigen yang harusnya dipompakan, iya, itu. Oke, ini menarik sekali sebenarnya, Rekan Jati. Dan kita tahu bahwa penyakit jantung salah satu penyakit paling ditakuti, Dok, ya.
1: Dan orang tua takut kalau orang kena tua jantung.
0: Iya.
1: Harusnya dari masa anak-anak kita harus takut. Bukan harus sudah tua kita takut problem jantung.
0: Ya, aduh, ini anak-anak, saya udah ada jantung nih. Ya, Pak, harus ada jantung baru hidup, ya, Dok, ya. Oke. Ada juga ini, laras di Ulele. Ya. Saya, anak saya yang umur, ini berapa? Umurnya ini gak jelas. Anak saya yang umur, saya gak tahu berapa tahun, kadang mengeluh nyeri dada di sebelah kiri. Tapi cuma sebentar, terus hilang. Saya takut banget dengar berita ada anak serangan jantung. Bagaimana kita orang tua membedakan nyeri dada biasa atau karena otot atau tumbuh, otot karena otot atau tumbuh, dengan yang berbahaya dan perlu segera ke rumah sakit? Nah, ini dari Laras di Ulele.
1: Oke, Ibu Laras, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau pada orang tua, kalau nyeri dada itu pasti amat ketakutan.
0: Iya.
1: Karena nyeri dada pada orang tua yang disebut banyak itu penyakit koroner. Penyakit koroner itu karena jantung kita, selain dia tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh, jantung itu terdiri dari otot-otot, dan otot-otot itu mendapatkan suplai darah melalui koroner, melalui pembuluh darah koroner. Nah, kalau pembuluh darah koronernya tersumbat, maka otot jantung tidak mendapat suplai darah yang cukup, sehingga otot jantung itu bisa mati atau disebut infark. Itu yang dikhawatirkan untuk orang dewasa, orang tua. Tapi pada anak, kejadian nyeri dada akibat koroner itu persentasenya amat sangat kecil.
0: Kecil, Dok, ya?
1: Kecil sekali.
0: Jadi beda sekali jantung
1: dengan
0: dewasa ya.
1: Nah, jika anaknya itu dengan PJB, penyakit jantung bawaan, terutama yang problem ada defect, ada bocor antara serambi kiri dan serambi kanan, kalau ada nyeri dada itu harus kita waspadai kalau ada defect. Tapi kalau anaknya biasa-biasa saja, sehat, maka kita harus berpikir dari bahagian luar dada dulu. Nyeri dada itu kita bisa melihat misalnya di kulit, infeksi herpes zoster, itu kulitnya itu amat sangat perih. Tapi kan kita bisa nilai, kita bisa lihat apakah di kulitnya ada. Sampai ke bawahnya itu ada otot. Apakah ototnya ada jejas? Jadi kita bisa menggali dengan menanyakan apakah pernah ada jatuh atau trauma. Di bawahnya itu lagi ada tulang. Kita bisa periksa apakah ada patah tulangnya. Nah, di bawah itu ada organ paru yang bertangga sama organ jantung. Jadi karena ini nyeri dada di sebelah kiri, ada juga paru, maka kita harus
0: paru
1: dievaluasi.
0: Paru di sebelah kiri juga, Dok, ya?
1: Paru kiri kanan.
0: Oh, kiri kanan. Oh, iya.
1: Karena di kiri juga ada jantung, ada paru, dia kan bertetangga. Jadi kalau ada masalah nyeri dada di sebelah kiri, kita juga harus menggali adakah masalah di paru. Nah, sebelum sampai kita menyatakan diagnosa ini, oh, nyeri dada karena jantung. Jadi banyak yang harus kita kerjakan, yang harus kita evaluasi, yang harus kita periksa untuk menentukan bahwa anak kita ini nyeri dadanya karena peran jantung.
0: Sebenarnya nyeri itu bukan hanya jantung ya, Dok, ya. Jadi ada banyak,
1: banyak masalah nyeri
0: kemungkinannya. Dan kalau dikatakan sering sekali orang sakit, agak bagian atas. Nyeri gitu, Dok. Nah, apakah udah pasti jantungnya, apa orang bilangnya
1: tergeser
0: ke atas atau kejepit gitu? Itu gimana itu, Dok?
1: Nah, secara posisi anatomi, jantung kita berada di kiri dan ada satu organ yaitu lambung atau gaster berada di sebelah kiri. Nah, biasanya kalau orang sudah bermasalah saluran cerna, terutama yang ada peningkatan asam lambung, ada entah telat makan, entah apa masalah
0: jenis
1: makanannya. Ya, kalau gasternya, lambungnya itu perih, bisa aja penjalaran nyeri sampai ke dinding dada bawah dekat dengan jantung, dekat dengan apex jantung. Jantung itu kan posisinya seperti ini. Bisa terjadi seperti
0: dan
1: itu.
0: Dan itu mempengaruhi jantung.
1: Bisa.
0: Apakah jadi jantung itu ketekan sehingga dia tidak bisa atau mengurangi ruang untuk detak, ya, Dok?
1: Sebenarnya posisi anatomi tidak berubah, tapi alirannya apa tuh ya? Repeat. Pancaran nyeri itu yang bisa sampai ke dinding itu.
0: Oh, nyerinya sebenarnya, Dok, ya. Nah, jadi karena ada banyak sekali sebenarnya, Dok, ya, yang sumber nyeri atau sumber sakit ini ada banyak, ya. Oke, masih ada satu lagi, Dok, nih, Andre di Penayong. Saya mau tanya untuk Prof. Erlina tentang pencegahan penyakit jantung. Apa ada cara kita bisa ngecek sendiri di rumah kesehatan jantung anak? Atau pemeriksaan rutin apa yang paling penting untuk anak sejak bayi supaya tidak kecolongan? Dan apakah mitos anak biru saat lahir itu pasti ada masalah jantung? Nah, ya banyak ya, Dok, ya, anak lahir biru gitu. Gimana itu, Dok?
1: Nah, ini berarti kita mengeksplor sedikit tentang penyakit jantung bawaan. Karena Pak Andre nanyanya dari seperti itu. Nah, saat ini Pak Andre, untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan itu sudah ada alat pemeriksaan namanya fetal echo. Jadi selama ini ekokardiografi itu dikerjakan untuk yang sudah lahir, yang sebelum lahir itu bisa kita kerjakan namanya fetal echo. Kapan-kapan aja dikerjakan fetal echo jika misalnya ibunya ada riwayat lahir anak yang sebelumnya meninggal dengan kelainan jantung. Itu pasti harus kita evaluasi. Nah, kemudian ibunya pernah ada riwayat abortus keseringan, abortus yang sering itu. Itu bisa dijadikan satu satu kunci bisa kita lakukan fetal echo. Atau ibunya sendiri adalah penderita penyakit jantung bawaan yang sudah dikoreksi. Bisa. Nah, itu kita lakukan fetal echo. Nah, jika dari fetal echo itu temuannya jelas, terutama yang menyangkut critical congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan kritis, maka sebaiknya orang ibu ini melahirkan harus di rumah sakit yang punya fasilitas untuk tata laksana bayinya.
0: Karena kemungkinan potensi ya, Dok,
1: potensi. Nah, itu satu. Kalau seandainya sudah lahir, anaknya sih bagus-bagus aja. kehamilannya di atas 35 minggu. Kemudian ini harus dipulangkan. Sebaiknya bayi yang lahir sehat, kalau dipulangkan, sebaiknya sudah dilakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan kritis. Yaitu gampang dengan melakukan pemeriksaan pulse oximetry, preduktal dan postduktal. Preduktal itu di tangan kanan, postduktal itu di salah satu kaki kiri atau kanan. Jika ada selisih 3%, sebaiknya anaknya tidak dipulangkan. Kita evaluasi lanjut. Evaluasinya lanjut itu dengan pemeriksaan ekokardiografi. Itu yang tadi. Kalau sudah lahir, juga tidak ada problem itu. Seperti Bapak bilang ada biru, kita harus khawatir. Yang pertama, birunya itu harus kita evaluasi. Apakah birunya karena perubahan ini udara yang dingin? Itu anak bisa biru. Atau birunya karena problem jantung sendiri atau problem paru sendiri. Kalau problem paru, biasanya diberikan oksigen berkurang birunya. Tapi kalau problem jantung tidak, maka ada pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan ekokardiografi.
0: Jadi bisa juga paru ya, Dok ya?
1: Bisa.
0: Nah, Dok, kalau si anak itu sudah tumbuh besar, tapi katakanlah dia usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun mulai olahraga, tidak bisa cepat-cepat capek kemudian biru gitu, Dok, wajahnya. Ini udah agak ini menyimpang dari topik yang tadi nih, Dok. Nah, kemudian apakah itu bisa jadi satu tanda dia itu bermasalah dengan jantung, Dok?
1: Nah, kalau seperti itu anaknya bisa tumbuh besar sampai 10 tahun, rasanya untuk penyakit jantung bawaan yang jenis biru itu bisa tergugurkan. Karena kalau biru itu dari kecil, apalagi 10 tahun, udah kelihatan birunya kali.
0: Dia kan mudah langsung terus biru gitu, Dok ya?
1: Langsung kelihatan birunya.
0: Jadi dia artinya tidak bisa beraktivitas normal, Dok?
1: Biasanya tidak, apalagi yang biru. Begitu dia beraktivitas lelah, dia itu secara otomatis pasti istirahat berjongkok. Atau dibilang sweating. Atau itulah kelebihan anak-anak yang biru yang seperti ini. Dia tahu posisi dia itu sekarang harus jongkok. Karena untuk menyelamatkan kinerja jantungnya.
0: Karena dia merasakan perih ya, Dok ya.
1: Dia merasakan oksigennya sudah kurang. Jadi akan jongkok. Apalagi kalau udah 10 tahun, keadaan yang seperti itu akan muncul.
0: Nah, jadi itu jadi berarti potensi lain, Dok ya. Ada masalah lain kalau kayak gitu.
1: Iya, makanya kita harus mencari.
0: Oke. Ini jadi ada banyak hal sebenarnya. Dan karena di anak kemungkinan adalah ada dua problem anak
1: ya. Penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung didapat. Tapi ini yang kita concern hari ini adalah penyakit jantung didapat yang penyakit jantung rematik karena bisa dicegah. Tapi ada problem sakit lain yang juga berdampak kepada jantung. Contohnya saya harus bilang anak dengan kelainan ginjal, anak dengan darah tinggi,
0: anak darah tinggi, Dok?
1: Ada banyak.
0: Memang dari lahir dia darah tinggi gitu, Dok?
1: Bisa.
0: Oh, bisa, Dok?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Anak dengan problem ginjal, banyak anak-anak kita sekarang cuci darah.
0: Anak
1: cuci darah.
0: Iya.
1: Hemodialisis.
0: Iya. Problem ginjal dari anak apa bawaan atau karena memang konsumsi?
1: Kalau bawaan itu kecil pada ginjal.
0: Kalau ginjal, Dok ya.
1: Tapi yang lainnya bisa.
0: Sistem konsumsi pola makan, Dok ya.
1: Tapi itu saya tidak berani menyatakan karena penelitian yang pasti untuk itu belum. Tapi misalnya infeksi batu bisa gagal ginjal, infeksi saluran kemih bisa membuat gagal ginjal. Dia akan naik infeksinya. Kemudian anak-anak sekarang dengan cancer kan perlu kemoterapi. Nah, itu juga berdampak kepada jantung. Kemudian anak-anak dengan problem imunologi namanya lupus, itu juga ada problem jantung. Banyak sebenarnya problem jantung pada anak, cuman bertepatan dengan Hari Jantung Dunia kita mengkaji penyakit jantung rematik.
0: Oke. Nah, yang hari ini memang kita sudah cukup banyak membahas tentang
1: penyakit jantung rematik
0: dan artinya ini menjadi satu pembelajaran bagi kita rekan jadi di rumah dan Anda yang sedang mendengarkan kami atau menonton kami via YouTube dan juga di TikTok. Anda bisa masih untuk melihat ke belakang percakapan kami dengan Prof. Dr. Herlina mengenai sakit jantung rematik pada anak. Jadi apa itu sakit jantung pada anak, khususnya rematik yang tadi kita bahas, dan bagaimana pencegahannya dan plus juga pengobatannya. Itu tadi kita udah lumayan cukup banyak bahas, dan tentu di lain waktu kita akan banyak ngobrol lagi dengan Idai Aceh ya.
1: Idai Aceh.
0: Idai Aceh, dan khusus hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia yang bertepatan di tanggal 29 September yang mengambil tema Don't Miss a Beat, khusus untuk jantung anak dok ya.
1: Yeah.
0: Dan jadi perhatian seluruh dunia memberi perhatian kepada jantung anak pada tahun ini dok ya.
1: Yeah.
0: Dan itu sebabnya untuk edukasi hari ini ngobrolan di Sketsa Keluarga kami sudah bahas tentang jantung rematik pada anak. Nah, terima kasih Rekan Jati untuk atensi Anda. Dan dok, ini nggak terasa udah hampir sejam dok.
1: Oke.
0: Ini banyak nggak, sebenarnya masih banyak mau kita tanyain, tapi waktunya sudah.
1: Oke.
0: Kita akan lain kali akan ajak dokter ngobrol lagi. Dan khusus untuk topik-topik mengenai kesehatan anak, kita ada ngobrol-ngobrol dengan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aceh, sekali satu bulan. Jadi Anda bisa tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM untuk topik-topik lainnya. Dan dok, terima kasih waktunya hari ini. Rasanya
1: kurang
0: tetapi kita pendengar saya kira yang kita dapat isi yang hari ini sangat bermanfaat. Bagaimana bisa memahami dan harusnya pencegahan dari penyakit jantung yang bisa terjadi pada anak di usia dini. Orang tua sangat berperan, dan semakin Anda juga memahami bagaimana mencegahnya juga mengurangi beban pada masa depan anak.
1: Okay.
0: Nah, sampai di sini jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Eric Wright dan juga Prof. Herlina yang sudah bersama kita pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

dicurigai ketika memberikan obat apa yang sudah disampaikan, kalau diresepkan obat itu seperti antibiotik harus tepat waktu dan juga harus habis, maka memang demikian adanya. Kalau Anda mencoba menunda atau melewatkan, potensi dan bahayanya justru menjadi sangat besar. Seperti halnya yang disampaikan tadi oleh Prof. Herlina, bahwa kalau kita abaikan proses pengobatannya, kemudian kita membiarkan antibiotik itu tidak selesai atau lompat-lompat tidak sesuai jadwal yang sudah diberikan atau diresepkan oleh dokter, maka potensi sakit lain bisa muncul. Seperti halnya jantung rematik pada anak yang proses penyembuhannya bisa jadi terus-menerus atau bisa sampai sepanjang hidup ya.

Iya, kadang kalau bicara tentang cinta, memang harusnya mencintai bukan karena perasaan ya. Dan kalau di kita di keluarga, mencintai tentu itu menjadi pilihan dan harus merupakan sikap pilihan dari hati. Terkadang apapun yang kita lakukan harus memang all out ya. Seperti kata Bryan Adams, "Everything I do it for you."

Oke, tanpa terasa sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini. Saya Eric Wright sudah menemani Anda selama 2 kali 60 menit ke belakang ya. Dan semoga hari Anda tetap ceria dan bermakna hari ini. 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Selasa edisi 29 September 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sona Reaksi yang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Mungkin yang lagi konsen nih rekan Jati, lagi santai-santai di rumah, atau juga mungkin dengan aktivitas yang lain, mungkin sibuk di kantor, lagi di kampus, atau juga mungkin lagi dalam perjalanan. Semoga di siang ini semuanya selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan pastinya rekan Jati, hari ini Selasa edisi 29 September 2026, kembali lagi bersama Savana di Zona Rehat Siang menemani Anda di siang ini seperti biasa dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya.

0: Nah, di siang ini Rekan Jati, Sobana ingin mengajak Rekan Jati untuk ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sesuatu yang sering sekali kita anggap sepele, bahkan mungkin tidak kita sadari, tapi Rekan Jati ternyata memiliki arti yang sangat besar.
1: Mungkin hanya lentera
0: hari ini Rekan Jati, Sabana ingin mengajak Rekan Jati untuk ngebahas tentang seputaran hal kecil bermakna besar. Karena ternyata Rekan Jati tidak semua hal harus sesuatu yang besar. Kadang cukup hal sederhana, hal kecil tapi memiliki rasa atau makna yang besar. Kira-kira Rekan Jati, kalau versi Anda hal kecil bermakna besar itu apa? Sabana tunggukan atensinya di sini untuk sharing-sharing seputaran hal kecil bermakna besar di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

vampir kan. Jadi sebelum Sabana ngebahas tentang luas nih, hal kecil bermakna besar, Sabana akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana karena ada salahkah dari Tompi spesial untuk kita di siang ini. Konsen terus di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Dan alhamdulillah rekan jati, sekilas suasana ba'da suhur di kota Banda Aceh di siang hari ini terasa cukup tenang. Di mana rekan jati mungkin aktivitas kita juga tetap berjalan seperti biasa. Mungkin ada yang kembali melanjutkan perjalanan, pekerjaan, atau ada juga yang masih menikmati waktu istirahat.

Dan mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan. Ku bisa pulang. Di tengah aktivitas siang seperti ini, Rekan Jati, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Di mana Rekan Jati, cukuplah minum air putih, jangan telat makan, dan kalau memang tubuh sudah mulai terasa lelah, Rekan Jati sempatkan untuk beristirahat. Apalagi juga Rekan Jati, belakangan ini cuaca kadang berubah cukup cepat, apalagi kita sudah memasuki bulan-bulan yang berakhiran ber ya Rekan Jati, di mana mungkin bakalan memasuki musim hujan. Jaga kesehatan Rekan Jati, di mana mungkin siang terlihat cerah tapi kemudian hujan juga bisa datang. Jadi buat Anda yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk siaga membawa jas hujan atau juga payung dan juga perlengkapan lainnya. Dan buat Anda Rekan Jati yang sedang berkendara, tetap hati-hati terutama kalau cuaca sudah turun hujan, kondisi jalan mungkin mulai licin, dan semoga di siang hari ini Rekan Jati seluruh aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga diri dimanapun berada. Sesi potret. Dan Sabana pastinya akan menemani Anda di siang ini Rekan Jati hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Seputaran tema tentang hal-hal kecil tapi ternyata bermakna besar. Dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus pastinya menemani rehat siang Anda di siang hari ini. Jadi buat Anda Rekan Jati yang mau bergabung juga seperti biasa, Sapana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan Sofwan akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus darinya Tulus Monokrom, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan, jadi baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus dari Nyelau featuring Lenny, Man In. Dan rekan Jati tentunya masih ngebahas tentang hal kecil yang bermakna besar. Gimana rekan Jati, mungkin salah satu hal kecil yang sering kita lakukan tapi jarang sekali kita sadari, tapi ternyata punya banyak makna besar rekan Jati, adalah terbiasa mengucapkan kata maaf dan juga terima kasih. Kedengarannya memang sangat-sangat sederhana rekan Jati, tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita berani mengatakan maaf. Dan juga ketika kita menerima bantuan dari seseorang yang telah membantu kita, sekecil apapun bantuannya, kita tidak pernah lupa untuk mengatakan terima kasih. Dua kata sederhana ini rekan Jati mungkin cuma beberapa detik untuk diucapkan, tapi bagi orang yang mendengarkannya bisa menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan, menghargai waktu dan juga kebaikan mereka. Dan kadang juga rekan Jati kita berpikir, ah cuma hal kecil saja, sepele. Tapi rekan Jati justru dari hal-hal kecil tersebut seperti inilah yang bisa membangun hubungan dengan orang lain bisa terasa lebih hangat.

Kenjati, walaupun sederhana, kalau misal hari ini ada seseorang yang membantu kita, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih. Dan juga kalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan, tidak perlu gengsi juga untuk mengatakan maaf. Karena Kenjati, kata-kata sederhana kalau disampaikan dengan tulus bisa meninggalkan kesan yang besar. Kalau menurut Anda Kenjati, apakah Anda setuju dengan hal ini? Bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana di 08116821036 atau di 06514103 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Di via WhatsApp Rekan Jati sudah ada yang bergabung. Ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya The Reason, Who Best Thing, dan juga darinya Gis Devaki untuk yang hargai. Oke, siap William. Nanti bakalan kita puterin di sini. Dan terima kasih untuk William yang selalu setia konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Juga Rekan Jati, buat Anda yang mau bergabung di sini, Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi jangan kemana-mana dulu Rekan Jati, Savana akan kembali lagi dan ngebahas hal kecil yang bermakna besar di sini, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Ya, rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan tentunya masih bersama Savana di Zona Rehat siang hari ini, Selasa edisi 29 September 2026. Dan baru saja rekan Jati kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Anggis Depaki, Untuk Kau Hargai, yang merupakan special request darinya William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan juga rekan Jati masih ngebahas tentang hal-hal kecil tapi bermakna besar selanjutnya rekan Jati. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut rekan Jati, kita angkat dulu penelpon pertama kita di siang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Widih, rekan Jati, ada Kak Subin-Subin nih, gemes.
1: kayaknya cuma Dwi, cuma Sofana lah, widih, ya gitu tiketnya kan.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Gimana kayaknya kabarnya hari ini kakakku? Gimana?
1: Alhamdulillah, kayak itu sebelah baik.
0: Alhamdulillah, seneng deh dengernya. Udah nungguin dari tadi kok si Kak Zubi belum masuk ya. Ternyata
1: pada tunggu yang itu.
0: Enggak lah, tunggu Kak Zubi lah.
1: Enggak, oh pasti tunggunya waduh.
0: Oh iya kakakku, hari ini Sabana ngebahas tentang hal sederhana, hal kecil tapi ternyata maknanya besar banget. Kalau versi Kak Zubi kira-kira ada nggak?
1: Kecil tapi maknanya besar.
0: Iya.
1: Apa ya? Senyum termasuk nggak?
0: Termasuk dong. Sabana suka banget lihat orang senyum dan suka banget. Suka ya, disenyumin. Pernah. Gimana?
1: Ya, gak pernah gak? Udah capek nyinyir. Lawan kita nyinyir, mukanya asam.
0: Aduh, berarti gak senyum dia? Gimana nih?
1: Ini gak usah muka berimob ya.
0: Kita lagi capek nih misal. Tiba-tiba ketemu orang yang mukanya kayak berimob tadi.
1: Berimob, iya.
0: Ya kesel lah.
1: Jadi bertambah capek kayaknya.
0: Iya, tambah capek. Sabana kayak apa sih gitu.
1: Ada utang ya kita sama dia. Padahal dia yang berutang sama kita.
0: Aduh, ada kak.
1: Apanya ada?
0: Ada emang model kayak gitu.
1: Ada, apanya.
0: Tapi alangkah baiknya, lebih baik senyum gak sih? Kayak teduh ya, aja.
1: Senyum cepat aja.
0: Tapi kalau pernah gak?
1: Asal jangan senyum-senyum sendiri aja dengan yang trik. Senyum itu lah yang cerita.
0: Jawa sekarang banyak tuh kayak gitu.
1: Itu biasanya kan kalau apalagi anak-anak zaman anak ABG ya.
0: ABG.
1: Kalau sekarang apa? Gen Z. Nah itu pasti dia senyum-senyum sendiri ya.
0: Anak Kak Zu gitu enggak?
1: Anak Kak Zu kadang-kadang. Dia setelah, ya senyum sendiri, kadang-kadang nanti setelah itu dia pasti bilang sama Kak Zul, Mak, tadi tahu enggak? Saya yang lucu pastinya.
0: Ada juga tapi yang sekarang ada juga yang sekarang bukan senyum-senyum lagi Kak, tapi ketawa sendiri.
1: Iya, kadang-kadang gini, kita pikir juga kan, ini orang ngomong sendiri, ketawa sendiri, kenapa itu tahu dia dengan HP, kita gak tahu kan.
0: Banyak.
1: Iya, Kak Zul sendiri pernah dianggap orang apa kok ngomong sendiri. Soalnya apa, HP Kak Zul masuk di dalam jilbab. Nah, dia cuma dengar suara Kak Zul. Siapa nih ngomong si Zubeda nih, dibilangnya. Dia tanya, dengan siapa kayak ngomong? Dengan HP. Kirain ngontok Martin.
0: Iya, sekarang nggak heran lagi kenapa kayak gitu. Tiba-tiba senyum-senyum sendiri, tiba-tiba ketawa sendiri. Ada juga yang tiba-tiba nangis sendiri.
1: Ah, itu ya benar.
0: Banyak kadang-kadang sih, udah beragam.
1: Ya, apalagi kalau ingat orang yang nggak ada lagi, sering juga nggak nangis. ya gitu.
0: Betul betul betul betul. Jadi zaman sekarang udah nggak heran lagi, tapi kalau dilihat orang tua, aneh nih, ya aneh ini anak gitu.
1: Disebut ke apa tersambar sama setan mana nih anaknya gitu.
0: Kalau orang tua ngelihat, tapi kalau udah sama-sama anak muda aja yang ngelihat, kayaknya biasa aja deh udah sekarang.
1: Iya, yang nggak open lagi. Mana sekarang kita lihat. Sekarang orang malah nggak joget di muka ini, udah biasa kita kan. Memang awalnya kok kita cuma ngapain, ya, tapi karena kita lihat, oh di depan kamera mereka. Jadi ya gimana ya, nggak rasa malu pun nggak ada lagi sekarang.
0: Kurang ya. Udah
1: kurang.
0: Udah nggak kayak
1: jangan
0: dulu
1: kan
0: dulu
1: ya,
0: kalau
1: anak-anak
0: canggung.
1: Orang tua sekarang pun juga dibuka umum, joget-joget, nyanyi-nyanyi sendiri.
0: Lebih suka yang dulu kak ya, jujur. Bukan berarti zaman sekarang semua nggak baik gitu, tapi ya. Suasana yang dulu itu kayak gimana ya, kayak tata krama, kayak masih canggung kalau ada orang tua, segan.
1: Nah, dulu aja Kak Zu dulu ya, Kak Zu dulu, ini sekarang gak berani Kak Zu. Dulu Kak Zu kok udah lewat di depan, apalagi udah bapak-bapak, cowok-cowok duduk, udah gak berani lewat. Sekarang mah, langsung lewat kan, gak berani lagi.
0: Orang udah ibu-ibu juga. Oh iya. Oh iya kakakku, udah berlayar belum hari ini ke Pulau Kapuk?
1: Belum, belum. Tak kenapa nih mata nih, udah berapa hari ini berlayarnya diajak aja jam 3.
0: Tapi bagus sih. Tapi
1: apanya yang bagus? Enggak
0: bisa tidur malamnya.
1: Bukan gitu. Enggak, tidurnya tuh enggak lama. Nah, masalahnya gini. Kalau di jam-jam seperti jam-jam kalau sekarang enggak tahu berbuat apa. Jadi bingung juga kadang-kadang kenapa nih mataku enggak mau tidur.
0: Kebanyakan main jadi HP tuh.
1: Enggak, aku yang main HP tidur enggak Zoom. Main ular tangga ada game.
0: Ada game, ada suhu.
1: Jadi apa ya, macam mana, bodoh aja sendiri jadinya, nggak tahu buat apa.
0: Uring-uringan ya kak?
1: Ya, jadinya apa nih, jangan buat masalah sama Kak Zu, pasti Kak Zu marahin nanti.
0: Berarti lagi mode senggol ini ya, senggol, jangan disenggol ya.
1: Disenggol, tapi kalau suami Kak Zu senggol, Kak Zu nggak marah.
0: Is. Oke deh kakakku, siang-siang.
1: Karena dia bilang cara si sama nanti.
0: kayak geli sendiri ya.
1: Geli sendiri, ya udahlah jangan geli-gelian. Ya udah lagu.
0: Iya, enaknya dengerin lagu nih.
1: Iya, Kak Zu minta dua dong, Kak Zu serasa hari ini.
0: Boleh dong.
1: Satu dari Samsung.
0: Gimana?
1: Bukan. Satu dari Samsung judulnya Bukan Diriku.
0: Bukan Diriku, jadi diri siapa dong?
1: Enggak tahu itu siapa.
0: Dirinya?
1: Iya kali.
0: Lagi kak, ya. Satu lagi ya.
1: Satu lagi ada band.
0: Dari ada band, judulnya apa tuh?
1: Kak Zu mau jadi pencuri.
0: Pencuri hatimu. Pencuri hatimu. Ada band.
1: Kucuri apa pencuri?
0: Sepertinya kucuri hatimu deh. Soalnya pencuri
1: tak ada. Ya, apa juga yang ada?
0: Ada Teh Tarik.
1: Hah?
0: Enggak ada. Kucuri hatimu.
1: Kucuri hatimu.
0: Kucuri lagi hatimu yang ada.
1: Kucuri lagi. Ya udah, main kata.
0: Salam-salamnya makci buat siapa nih hari ini?
1: Makci. Kapan tuh kawin sama pacikmu?
0: Akak.
1: Ah, itu betul lah. Asal jangan panggil opa aja ya.
0: Upin-ipin dong. Oke deh.
1: Gila, salam buat Sapana, mudah-mudahan sehat selalu. Sapana, mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dompet masih aman ya?
0: Amin, ya Allah. Amin. Aman nih.
1: Dompet masih
0: aman. Aman ya? Tanggal berapa nih ya? Tanggal...
1: Saya ingin tidur.
0: Saya ingin tidur. Aduh, takut.
1: Aman ya? Udah, nggak apa-apa. Ini kan salah satu ide buat biar Pak Erick tambang.
0: Aduh.
1: Ini pas pas pulang ada kan?
0: Gimana? Ini
1: bensin nggak ada kan?
0: Aduh.
1: Untuk pulang lagi bensin nggak ada kan?
0: Ya Allah,
1: Pak Erick ini bensin ada nih.
0: Cukup kak, cukup. Melarat kali sepertinya kedengarannya.
1: Asyik. Ada udah kagak bantu, padahal nanti dibantu sama Pak Erick beli bensin.
0: Oh iya. Ternyata di ini ya, di kode-kode ya.
1: Ah, padahal Pak Erick tadi udah mau pegang dompet dah, siapa nabi bilang ada. Oh. Ya udah, kayak gini.
0: Namanya anak muda kak, nggak enak kan?
1: Apa nggak enak sama Pak Erick sendiri, Pak Erian? Oke lah. Mudah-mudahan Sapana sukses selalu Sapana.
0: Amin ya Allah, kakak juga segala doa yang baik.
1: Ya, mudah-mudahan jangan ketemu di udara aja kita, di darat
0: iya,
1: juga.
0: Ketemu amin. Doain lagi kak yang baik-baik ya.
1: Nah, mudah-mudahan Sapana dikelilingi sama orang-orang yang menyayangi Sapana.
0: Amin.
1: Orang yang jahat Sapana, biar pergi ke sana ke
0: iya, ke laut.
1: Utara. Kutu utara ya kita kira ya. Itu buat Pak Bos, apa kabarnya Pak Erick? Kapan lagi ke Sabang? Jangan lupa mampir ke gudang saya ya.
0: Iya.
1: Habis itu buat apa ya? Buatnya. Aduh, Yabit, apa kabarnya Yabit? Mudah-mudahan sehat selalu Yabit. Mudah rezekinya juga Yabit. Buat yang Mbak Sokro, buat Bu Dewi, buat Kak Ana di Sukadamai. Kak Ana Sukadamai, suaminya lagi rumah sakit nih. Doain ya, mudah-mudahan dapat sembuh suami beliau.

mau request nomor bagus darinya Natalia Imbruguila yang judulnya Torn. Dan salamnya buat Kak Savana. Selamat tugas. Terima kasih Mbak Cokro, Mbah Cokro. Buat Kak Ju, salam-salamnya juga buat Kak Kiana, buat Kak Ica, buat Bu Dewi, buat Wakdol. Selamat siang dari Mbah Cokro. Dan juga kalau kata Mbah Cokro suka senyum-senyum bila Mbah lagi kena cobaan bertubi-tubi. Siap Mbah, terima kasih sharing-sharingnya. Dan Sapana akan kembali lagi buat ngebahas tentang hal-hal kecil tapi ternyata memiliki makna yang besar setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Tapi setiap dan ada nomor bagus darinya Taylor Swift, special request darinya William Henryson Susanto, dan juga ada darinya Samson, Bukan Diriku, dan juga dari ada band Kucuri Lagi Hatimu, special request darinya Kak Lu yang bakalan Savana puterin. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, Dahar Obanda aja.

Ya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, ada band Kucuri Lagi Hatimu yang merupakan special request darinya Kak Zu. Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang hal-hal kecil yang ternyata memiliki makna besar. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat ngebahas tentang ternyata ucapan sesederhana maaf dan terima kasih adalah hal yang sangat besar Rekan Jati. Dan juga melepas senyuman, saling melempar senyuman juga merupakan hal kecil tapi bermanfaat sekali. Kali ini Sabana mau ngebahas lagi Rekan Jati hal yang mungkin kelihatan sederhana, cuma soal waktu. Tapi ketika kita berusaha datang sesuai janji, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita menghargai waktu orang lain juga. Misalnya Rekan Jati, kita sudah ada janjian untuk ketemuan atau bertemu. Ada rapat mungkin, ada masuk kerja, ada kuliah, atau menghadiri sebuah acara. Ketika kita datang tepat waktu, orang lain tidak perlu menunggu terlalu lama dan semua bisa berjalan dengan nyaman. Bahkan Rekan Jati, datang tepat waktu juga bisa menjadi bentuk kecil dari rasa tanggung jawab.

Mungkin Rekan Jati, hal ini sangat sederhana. Bagi kita cuma ya saya datang tepat waktu, tapi bagi orang lain itu bisa berarti ternyata dia menghargai waktu saya. Wah, sangat-sangat sederhana tapi bermakna besar sekali ya Rekan Jati. Jadi jangan remehkan kebiasaan kecil ini, karena menghargai waktu orang lain sebenarnya juga dari bagian menghargai orangnya. Dan semoga Rekan Jati kita bisa menerapkan hal-hal sederhana ini di kehidupan kita sehari-hari, dan juga bisa membenahi diri kita kalau misalnya kita sering telat, kita sering datang agak mepet atau agak lebih dari waktu yang dijanjikan. Dan juga Rekan Jati, tak terasa sudah pukul 13 lepas dari 52 waktu Indonesia bagian Barat.

Semoga Rekan Jati, dengan adanya obrolan-obrolan kita di siang ini, kita jadi diingatkan bahwa sesuatu yang bermakna tidak harus selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Mungkin kadang cukup dengan tersenyum, mungkin juga cukup dengan kata maaf, tolong, atau terima kasih. Dengan menyapa juga mungkin Rekan Jati atau membantu seseorang yang mungkin sedang dalam keadaan butuh pertolongan, atau sekedar mau mendengarkan teman kita berbicara dengan fokus tanpa sibuk apapun. Dan juga Rekan Jati, hal-hal sederhana dan kecil seperti itu mungkin cepat kita lupakan, tapi justru bisa diingat oleh orang lain lebih lama dari yang kita bayangkan. Jadi Rekan Jati, semoga mulai hari ini jangan ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil, karena kita tidak pernah tahu, mungkin hal sederhana yang kita lakukan bisa membuat hari seseorang terasa menjadi lebih sedikit baik. Dan tak terasa Rekan Jati, kita sudah berada di penghujung Suara Rehat Siang hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Dan terima kasih kami ucapkan buat Anda Rekan Jati yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih Rekan Jati, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan kalau cuaca seperti ini berubah-ubah, jangan lupa untuk menyiapkan payung atau jas dan perlengkapan lainnya. Saya pamit undur diri Rekan Jati, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Menyontan ayah, hana patah mengadu. Menyontan ibu, hana pat memanja. Maka dua orang nyan, begat dah pelaku. Baik redsu, atih orang nyan dua. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Έμιλα,
1: 43,9
0: Τζάρτι
1: FM.
2: 43,9 Τζάρτι
0: FM. 43,9 Τζάρτι FM.
1: Έμιλα, 43,9 Τζάρτι FM.
3: Ya sertul he koma enam jadi FM Darok Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya taja ubrayun lewat Krung Raya. Salah ya Krung Raya tide brayun ide. Jadi hana nyambung ya. Oke ulang be. Taja ubrayun, taja wisata. Lamno jaya, bak gaki gunung. Menyejem kapoh dua, dengan poh cakra, sang mukeneng. Oke, alhamdulillah penumpang lain anak ya pulau di zona poh cakra. Edisi uro Rabu. Akan ya, uro Selasa ya. Uro Selasa tanggal 20 sikureng September 2026. Puha baronyo, semoga ban mandum dalam keadaan sehat ya. Ya lagi biasa lagi kaim sampo po limang luntuan pengen rekan jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasanya sambil lantar dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona poh cakra edisi kalinyo cuba ada dengan lagu. Nah. Sebelum dari Rafli Rano.

0: Ya sertul he komanam jati FM Daruh Banda Aceh di Wang Teman di Zona Poh Cakra Uro Selasa 20 Sikurung September 2026. Ya betul kan. Lagi biasa lagi kayem sampo polimeng luntuan pengen rekan jati di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh. Uronyo takalan sapa topik yang berkaitan dengan dapu. Nah nyo berkaitan dengan kaum ibu ha? Dapu. Jadi uronyo takalan sabar topik rempah Aceh atau mungkin nyetakin apotik hidup yang gadeh dari dapur modern. Nah, punyan rempah ya. Rempahnya kan rekan nyati kan, nyan bagian dari tumbuhan yang beraroma yang biasa kayak menggepake untuk makanan ya sebagai pewangi atau perasa ya. Punya contoh rempah ya lagi lada, kunyit, belum ya, halia. Ya. Jadi orang yang takalan rempah Aceh atau nyojitakin apotik hidup yang kagadeh dari dapur modern. Lebihnya kan kaum ibu masak pakai penyedap. Hana pakai li rempah-rempah. Ha? Oke rekan nyanti. Pasti rona. Ya kayak menjauh dapur. Lehnya di sini kalian cukup macam rempah-rempah yang mungkin akrab ya. Dengan masakan Aceh lagi kunyit. Halia, bak langkuh, ya, bak re, awuh, lada, sampo mungkin un salam yang na aroma khas ya, na aroma khas masing-masing ya. Jadi urojehnyo rempahnyo kan sekedar penyedap rasa. Oke ya. Jadi le keluarga memanfaatkan rempahnyo dalam keseharian sebagai bagian dari ramuan tradisional ya. Karena karenanya muncul istilah apotik hidup ya. Kan berarti rempahnya jitaganto pengobatan medis kan menan ya, tapi karena tanaman dan bumbuyan nyo katrip dimanfaatkan secara turun-temurun untuk ya untuk kesehatan tanyo ya. Tapi jino di tengah dapur lawetnyo dan makanan yang kaserba praktis ya. Apakah mantang taturi tanyo rempah-rempahnya? Atau jangan-jangan sebagian kekayaan rempah Acehnya justru kajareng dipakai dalam makanan Aceh ya? Atau mungkin katua? Ya? Nah, di cot uronyo sampo polimang dak pega-pega saboh halnya ke tentang rempah Aceh, apotik hidup yang kagadeh dari dapur modern ya. Kan cuma soai bumbu ya, tapi nyo tentang ya ilmu pengetahuan ya, kebiasaan tanyo dan warisan yang ke na di dapur masing-masing ya. Jadi menurut rekan jati, rempah apa yang paling kaim na di rumah rekan jati dan pekeh manteng kaim gengui, manteng kaim gepake sebagai bumbu masak ya. Ataukah berubah dengan penyedap rasa. Nah, pakai le anemi jino kenang flu, kenang nyo, kenang je, mungkin karenanya nah penyedap rasa. Yang kena gabung lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Oke, langsung tabutnya penelpon ke phone. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Dengan Sori Pat.
1: Muksal ya.
0: Oh, Muksal. Sabia wai Muksal. Ya,
1: pulung pandi yuk tonggo.
0: Iya. Muksal buah baronyo Muksal. Buah baronyo.
1: Apa aku ya?
0: Abang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, butuh bungkuk bendung.
0: Iya, amin. Ya, Musal.
1: Ya. Ini banyak
0: sekali. Oke, Bu Noy, no rintik-rintik ya, pada lonjak geno rintik-rintik Musal.
1: Ya, ujung pru ya.
0: Pru ya. Encik semut ah.
1: Kawan-kawannya kan duduk udah.
0: Oh, duduk ah. Oke.
1: Ya, mesti pria.
0: Ya. Ya, Musal, nak kaya minyak pada pu, Musal?
1: Ada, ada orang pada pu, ada punya amat, ada pada pu.
0: Oh, tiga ke kerja pada pu, rapi ring, rapingan. Mana tau, mana tau bantu, Mak?
1: Nah, ya.
0: Ya, pada pu, dia ada. Kalian, pinan, rempah-rempah yang lain-lain. Itu tayang Mbak Mak.
1: Ya, ya.
0: Ini pinan, Maknya, yang bubutnya. Oh, ini lada, oh, ini lada. Nya punan mah.
1: Lada. Allah.
0: Nya tepu lego.
1: Allah.
0: Mentang ke pakai.
1: Allah.
0: Mentang ke pakai
1: lewe. Mentang.
0: Mentang. Jadi mah otak manggu nak pakai penyedap.
1: Enak.
0: Oh, alhamdulillah yang menan ya. Nyan mandum jit kubat.
1: Mentang pak. Pak Allah. Oh, salam.
0: Mandum jit kubat ya, Muksal.
1: Mandum kubat. Aliyah.
0: Ya. Okey, Muksal, nak rekod lagu purnya. Iya. Ayo Muksal, pelagu Muksal.
1: Pelagu yo.
0: Okey, ente lagu long long pilih apa yang pah je.
1: Duduk solo pun.
0: Pe?
1: Duduk solo.
0: Duduk cat uro.
1: Oh.
0: Okey, nak kalan tu. Sokin lagu kan, pe? Salim nah silakan tiro dua.
1: Salim gaya telefon juga. Ada perempuan mempercay.
0: Amin.
1: Kiam rezeki.
0: Amin.
1: Maiman akhirat.
0: Ya, amin.
1: Betul lah nak rezeki. Ayah sehat ya.
0: Amin.
1: Ayah ya.
0: Anak ayah.
1: Kalia.
0: Kalia. Oh, kak Kalia. Nak dengar Kalia? Muksal.
1: Dengar ayah. Hai, Kalia.
0: Iya. Salam, ayo.
1: Mamba. Betty, dah yang betul bosan. Betty. Mamba. Ya, kak Inam baru. Betty, salam.
0: Iya.
1: Nek dia. Oma. Oma lebe. Pak Mui pun nyala. Jadi saya ada nyong. Raymond. Pak Mui tu apa kentung.
0: Iya.
1: Oma lepai. Saya ada mok lagi dah melabur. Saya ada lagi dengan siapa pun. Ya macam ya.
0: Get Muksal.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
2: Iya, iya. Berapa ya?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Ina.
2: Sehat, alhamdulillah ya.
0: Tinan kepuah Mbak Kak Ina.
2: Alhamdulillah sehat, iya ya.
0: Sehat, Cina? Iya. Gimana ban balik kampung sana?
2: Ya. Baru untuk
0: mau. Oh, iya, iya, iya. Gimana belang kalau ya cok tanah?
2: Nayang kali, nayang golom ya.
0: Oh benar na.
2: Okay. Nayang kau pulak padi, nayang golom ni kan?
0: Oh nan.
2: Kok iya na serendah loh mana?
0: Serendah. Okay, semangat warga Pidi Jaya.
2: Untuk ni jalan tamu rumah sih karena dalam ni kan menteng tu banyak menteng tanah.
0: Oh benar na. Iya. Atam yang golom jauh pulak padi pelar tertutup dengan kainah.
2: Ya, nah yang pula kan sebagai gua kan, pula bawang yang pula bagung yang nah yang pula kan, tapi io kede kan, kan nak jalan kan. Ya.
0: Kaina ronyo tak kalian rempah-rempahnya. Kaina mia masak-masak lainnya, pu mendeng pakai rempah-rempah. Lagi kunyit lada nyonje atau kain pakai penyedap.
2: Lo naya emangnya memang bumbu mana kena?
0: Bumbu.
2: Nyananya ayah kan hana menga.
0: Nyana.
2: Bumbu. Lagi kunyit, lagi awut, lagi lada baju enggak? Nyana menga. Asal geeng kan? Nyana kena lada baju mana? Nyana kena ya.
0: Jadi hana pakai kunyo ko je hana.
2: Hana.
0: Hana.
2: Ami yang ayah kan yang tanggung titik ya. Tanggung titik pakai bok depang ya. Pakai ane kaca-kaci ya nah.
0: Ya.
2: Ini nyananya nah ya kan. Kurang lengkap, kurang sedap nah.
0: Jadi masakan Kak Ina manteng hantom pakai bumbu penyedap dalam masakan berarti ya.
2: Bumbu masak Aceh nah, mesti bumbu kanyo nah.
0: Iya.
2: Lagi aja ramanehnya jerang kulan kan? Nah, ini mantan nak pakai.
0: Okay, jadi hana kukunya hana pakai ya?
2: Hana pakai kecuali ya, kan? Kecuali dia ya.
0: Toto kuku hana?
2: Sepu punya kan? Nah, lagi yang makan pu yang cocok yang kan? Yang na bacut teng.
0: Oh, bacut teng mana?
2: Emang lah, mana ya?
0: Oh, benar ya ya.
2: Ini lagi tak goreng mie ya. Nah, nyan bak ujung jarum tu macam mana?
0: Oh benar.
2: Nanti kadang-kadang tu nyan pakai udang kan, bahan abunya nang yang kan. Kadang-kadang tu kat dua dah belau udang yang kan. Di ibu nyan bacu tak kan? Ya. Kena lele lagi kan. Manyo tak nyan manyo rempah. Di kamu desi ayah si mentang na ada nyana. Di zaman ni, kan di zaman ni jarang kuat kan?
0: Ya.
2: Lada, bayan, lagu mengkongkong siang si acak-acian si bau tapang kan pokoknya memang macam ada jamu na ya mana ada bumbu panena kan
0: ya
2: ada bumbu di menurut bumbu rumput gak yang kan
0: okey ni
2: ane ya
0: get kaina
2: lagu Kamalabe na ya
0: Kamalabe apa judul kaina.
2: Inan apa judul ya?
0: Inan le.
2: Le tak?
0: Ya.
2: Yeah. Kasabu hati kan na ya?
0: Kasabu hati.
2: Hah?
0: Coba lagi lah na. Kasabu hati.
2: Salim so, lagi. Kamal abis pu-puso. Si ayah kalan.
0: Kasabu hati. Okay. Kasabu hati. Hana lah kok.
2: Hana, mampus yang Kamal
0: Abi
2: ya.
0: Yang Kamal Abi, coba dekat dulu Kaina. Nah, Alena, nah batara hati dua, nah batara hati sa butuh perhatian, nah cahaya cinta, nah cemburu, nah cinta full, nah cinta melabang, cinta melanggih, cinta sejati, dambaan hati. Nah,
2: cik. Ya.
0: Dinda lun sayang, kasih hidaman.
2: Perkenalnya macam cahaya hati ya.
0: Cahaya hati. Gunda hati yang na.
2: Yang no yang baca macam itu kan, cahaya hati kan.
0: Bahtera hati.
2: Oh bahtera hati.
0: Iya yang.
2: Jadi cinta melabang macam ya.
0: Cinta melabang ah.
2: Yang ada dengar. Tapi yang tertutup yang ada dengar.
0: Ya, labak kan muratan ya.
2: Mana ya? Alhamdulillah kan beda asa ya.
0: Belum nak kain ya.
2: Belum. Yang pun gaya hile. Selamat tunggu. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Abang yang ke Bang Mursal menopang ya. Yang ke Kak Mane. Ke. Mak Mupukun Bang Amir. Di Waila. Tu soya, lama nak puru soya kat tu. Ni mana mana tu punya apa?
0: Good kaina.
2: Bang Betul, Abang Basri, ya.
0: Abang Basri.
2: Oh, dia memang duluan lah, dia ingat dia, ya.
0: Iya.
2: Ini mantap, ya, Abah?
0: Get, Kaina. Terima kasih, Kaina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pulau.
0: Perifel, Blang Bintang, kiban cuaca, tanggungan.
1: Cuaca tegonyo ayah mirpena kadu aduh tak beri rindu
0: nak ya. Oh menan ya ya ya
1: kan ni mendung ka budu mana pun ayah mendung ya ha manyo ujit na ya ya
0: iya ana uji na
1: ke ana uji na kadu ulai no ya ada perujun ka ana hadi to ya lah tua ya ana ya
0: iya nyon pada asrama
1: ayah sehat ana ya
0: sehat very fair
1: tadi kabarnya pak tempat asrama ayah
0: asrama
1: dengan golek-golek tak bawa apa hati kita.
0: Oh iya, selamat nak golek-golek.
1: Cuma ronyo hanya tambang ya.
0: Oh, hanya tambang ho.
1: Ya, maksudnya ronyo nak hati kita hanya tambang belanja ronyo.
0: Oh menan, ya ya.
1: Macet tu kerja ronyo ya, jadi hanya tambang peng ronyo ya.
0: Iya.
1: Hanya aja macet, hanya aja hanya ronyo ya. Tapi ronyo abis bilang dia macet ronyo hanya tambang peng ya. Tambang tanya ronyo ya.
0: Iya.
1: Jadi tema adalah apa ya?
0: Tema ronyo bam bumbu masakannya Bang Ferry kan nah, lawet kan. Lawet
1: ini yang masakan ya. Kenapa apa gua waktu kita tidak tahu aja kan makan ya. Kan orang kan ya.
0: Kan lawetnya kan.
1: Ini makan dah mengingat mana ya maksudnya ya. Kadang-kadang kamu suruh mencoba apa yang ada gua ya. Banyak mana hanya
0: nak. Oh, yang penting nah.
1: Ibu, enggak boleh ambil nah ane
0: pula. Ana ada pun yang penting nah, Bu.
1: Ni mesti yang dua buih bukan buih, hanya dua buih naya. Ada mahu ragam, mungkin yang beri apa sahaja ya. Emang harus buah ya. Aku bawa kerja, aku tidak ada aja tak tiap mana naya.
0: Iya iya iya.
1: Masalah makin cabut jeung, karena banyak nang
0: tak. Karena urusan ya, yang penting karena buih.
1: Yang buih mana daun, ada yang beri mana nampol naya.
0: Good good good.
1: Hai, memang ada nampol kau je yang hanya mesti pun dia dapat bumbu saya.
0: Get Bang Ferry.
1: Jadi dia memang menyemerahnya ke memang harus juga ya. Hai itu ada pegah-pegah nak pegah nak kirim naya.
0: Iya iya.
1: Bukan di muka dia memang nyanyi sebelah ya tapi dia nyanyi dia memang dia masak kali ya. Ada bak tanya lagi orang ada do ada do ada do ada orang pun ada juga nakanya ya.
0: Ya.
1: Jadi dia memang ada doanya memang mengalah ya.
0: Okey Bang Ferry, salam pelagu
1: ya. Ya, kita harap pelagu dulu. Ayo pernah ya.
0: Ayo pelagu.
1: Lagu Amir Rahmi Wanda ambil Lee Neriwang ya.
0: Baik, Lee Neriwang.
1: Lagu Wanda kan ya.
0: Iya.
1: Ngorong nak pilih merompok pun ya.
0: Good, good.
1: Sambil pergi juga, kau menang kan ya. Jadi selalu menulis pun saya puluh oleh semua berlaku sebab belum keluarga ya.
0: Amin.
1: Dengan juga hari perada semoga tak si ayah, sejak air nanti pelanggan. Kak Eli Bagarai ke Kak Adi Sabang. Akhirnya, ini apa nak ya?
0: Nah, Kak Ina di Batu.
1: Kalau di Kak Ina di Batu, semoga lihat Kak Ina keluarga Ina. Akhirnya, lagi Bang Basri yang ada di Bigi, Bang Musal. Akhirnya, lagi Kak Ina Bung yang ada di Kedapang, Bang Bung di Kaulang. Akhirnya, Tupak Mari di Kota Malaka, Tupak John yang ada di Dunga. Kain yang lamreng, umumnya dikuli untuk apapun. Adanya di Sipari dan punya rut raya. Nek di Nandemen, adanya Nek di Nandemen, terus itu so, ya.
0: Yang tak?
1: Yang tegur-tegur itu, Nek di dan yang itu.
0: Nek di Bang Rusli.
1: Bang Rusli, ini suri mana ya, semoga sehat di keluarga ini. Yang coba muka di Anya Maya, Anya itu mandu-mandu ya.
0: Iya, gitu.
1: Oke, ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ferry, nah Kak Ina di Bato, Muksal di Sigli, Rekan Jati. Menyata tamang Mbak Dapu, nah tamang Mbak Dapu, Rekan Jati. Drone ya gagam. Menyata tamang Mbak Dapu, lewetnya ke Jamun Jino, nyo pemandangannya ke jauh berbeda. Ngendapu nenek awak ya. Ya. Uroje kan punya nenek tanya kan, kakek nenek tanya, nyan pasti nah lesung ya, lesung untuk getop rempah-rempah ya. Yang pasti wate getopnya be mse be kunyit be puan halia ya. Awuh ya, yang mobe ya. Jino kamu nganto sunyan kamu nganto dengan su gunting nah kan langsung kemasan bumbu instan ya praktis memang tapi tanpa genia sadari nyo na sabah warisan apotek hidup yang ka perlahan-lahan mulai gadeh ya tersingkirkan dari meja makan katanya. Okey, kita dengar lagu Lele Rakan Jati, lagu phone untuk Kak Nesia ya. Muksal tiap ber lagu jiba. Itu lagunya dah putar lagu Muksal, kemudian lagu Kak Ina dan lagu Bang Ferifel. Sebab lagu dari Fahmil Arabi, pesan adik mala untuk Kak Nesia.

0: Ya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Sebelum gudo dari vokal Rahmi, Bekli Neriwang, lagu pesanan Bang Ferry Fail di Blang Bintang. Nah, rekan Jati menyentap pegah-pegah tentang dapu. Ya, rasanya kurang lengkap menyahana ta bicarakan menyahana ta pegah tentang rempah ya. Rempahnya rekan Jati kan, ya lagi ta pegah pun rempahnya kan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang gepeget ke bumbu masakan ya. Jadi minyak tatamang badapu hana lengkap minyak hana tapegah tentang rempah, karena sejak uronje rempahnya kan hanya suai untuk masakan lebih mangat, lebih harum kemenan ya. Ya tapi kajik ke bagian dari kehidupan tanya si roro ya. Nah kunye na pekenyan jahe apa saja? Apa jahe apa saja? Halia, kunyit halia, bolang kuih, baru, ya. Awuh lada, taun seke, ya. Taun krut, mentang lelom. Uroji kan bahan-bahannya pekun mudah, ya, mangat. Temukan mangat na di ke rumah, di likut rumah, ya. Tinggai pet, tak pengleh, lehnyan tak pakai tangui untuk masak, ya, atau untuk dapat ramuan tradisional. Tapi pertanyaan labiknya, pekeh kebiasaannya manteng na bak dapu tanya hanali sangka gada kan bergantung dengan penyedap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Maya.
0: Kak Nur.
1: Iya.
0: Oke, silakan Kak Nur. Untuk Oma tiat buahnya Kak. Omanya tiat Oma buah. Gimana Kak Nur?
1: Masalah bumbu dapur Kak ayahnya.
0: Iya Kak Nur.
1: Nyoroje lupun ayah sebelum Kak Tekara emak menggang. Puasa tuhan-tuhanannya kan Kak gedok awal, gedok kunyir kan. Alunya bumbu masak aja, jadi awal gelu aku maneh segala macam kan kak gelu ketop cuma jumpa dolang kacat ati gue magun gubu nyambi o gubu aku maneh gubu segala macam kena kak karena penyedap mangak je yang penyedap di ayah masak kan.
0: Oke, mia Kak Nur lawetnya mia masak-masak bumbu yang manteng nak pakai dari rempah.
1: Bumbu yang ayah nawe, nalada, nakunyet, nahalia, itu halia kan menyona nak pakai nyana nada mitang nan.
0: Jadi yang kain nak pakai bak dapur pun lebihnya.
1: Yang kain nak pakai ino tiat awu kunyet ayah.
0: Awu kunyet, okey, good.
1: Menya penyedap jarang pakai kecuali nak kawi rumah nak harusnya kan nak jual pakai kan. Nak banyak masakan ke nyolo jaring ayah pakai. Kadang-kadang kan nyolo pakai se masakan tu lambak awal tu pakai. Ngelang kuah jaring tu pakai ayah. Karena kan tu lagi contoh ragu kuah api. Karena si kan tak ada santan si kalemak tak boleh nyalam kan kalori. Karena kadang-kadang santan mentang kasih ayah. Ya benar ya Pak.
0: Ya Kak Nur, terima kasih Kak Nur.
1: Lagu ini dari Amawati Air, Hana Arti ataupun Hina untuk benar.
0: Hana Arti. Oke Kak Nur, senang salim Kak Nur.
1: Senang salim Kudra Naya, semoga ayah tetap berkah umum berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga. Alin yang ke Kak Cik Jantung, Mak Dik Jantung, juga Jantung. Uki Daya, alin yang Kak Erna, Kak Kiarna, Kak Nusa Bang, Bang Jantung, alin yang Muksa, Bambang Siri, Radit, anda semua Mawardi, Bang Ak. Alin yang Kedik Fitri, Nada Lamlo, Romadi Sibre, ayah. Ayah Bin, alin yang Kak Rus, Kak Eli, alin yang Bang Rusli, Kak Ina, Umi Sapapur, alin di Tungkuk. Alin yang ke Bang Amari, alin yang ke Bang Isan, alin yang ke Jepri dan Makna, alin yang Epi dan Barusket, alin yang alin ditukup, alin yang ke Madu-Madu, semoga peniak jati, semoga tak tabi ayah, baik.
0: Amin, terima kasih Kak Nur.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh. Nah, Oma di chat ku. Assalamualaikum, Mama.
2: Waalaikumsalam, ayam tua.
0: Apa kabar, Oma Enan?
2: Kabar dek, ayam tua.
0: Nah, kibana langit urung Enan?
2: Kibana ya?
0: Langit kibana na redo, na kelabe, langit na kibana cerah?
2: Langit ayah hagekun lagu jamun.
0: Kibaikun lagu jamun.
2: Mundung. Mendung tak berarti hujan.
0: Yang lagu apa? Lagu dangdut atau lagu pop?
2: Maksudnya lagu kesukaan Oma dan Munayan.
0: Okey, Oma kalau pejabu. Oma kalau pejabu, Oma?
2: Balik ke mana.
0: Atau manggun, Oma, nak pakai-pakai penyedap, Oma?
2: Ini tiada mana, ya.
0: Oh, apa cik yang kamu nak pakai di dapur, Oma?
2: Ama oma yang blok lah lah tapi yang mencang aja awu hilang ni tapi merah hilang nyanyi yang penting sah oma leh macam apa ya?
0: Hana pakai tutu atau kuku hana oma?
2: Tu lah ya.
0: Tutu kuku hana pakai kan?
2: Oh, nyan penjap-penjapnya hanya karena Pak Fah lagi nomor tu pun dah bukan anak galak ya.
0: Oh, ya, ya. Mumpung cik Oma. Anak galak, berarti hantam pakai penjap-penjap Oma?
2: Pakai hantam. Jangan penting-penting macam ya.
0: Ya.
2: Hanya hari-hari.
0: Menurut Oma, ya. Menurut Oma, orang awal pakai gepakai bumbu-bumbu langian. Pekuh sebagai penyedap rasa atau memang na hal lain?
2: Bumbu jamun dia ya.
0: Iya, pakai gepakai bumbu-bumbunya lagi kunyit halia selain untuk
2: kumpat ya,
0: kumpat. Nyan ka betul Oma. Tepuk tangan untuk Oma. Jid kubat. Nah, jid kubat.
2: Cuma Oma bumbunya nak Oma buhan dia tak pegang. Pokok dia Oma masak masakan nasi.
0: Iya Oma betul. Jadi
2: Oma dengar kan Oma dalam kan guru empah ya. Yang jagun, halia, bakri, untuk kepulut. Yang tabung yang sama ya. Gado ada jadi dalam.
0: Ya, ya.
2: Dan saya tak yang tong tu minum pulang tak pulang kuah yang kuah.
0: Ya.
2: Han kan pegat lada dah maya tambah sikit pula wangi saya. Ya, muka oma bak cemurul, bak sikit pula, bak halia, bak binan oma pula lah ya.
0: Bak pula ke rumah, ke rumah.
2: Ya. Bawang kenyang, lebih-lebih ya.
0: Masakan banget. Duduk masakan banget.
2: Ya, menang kaya. Pokok di bumbu Aceh ayam tua ya.
0: Get Oma. Terima kasih Oma. Info aktual Oma.
2: Ya, itu kok mau pelan bumbung ya.
0: Oh, lu mau pelan Oma.
2: Ini saat nah ya.
0: Pisang gak masak?
2: Kasi ayam.
0: Ke, aku jat lu jat kenan. Nyekah masak pisang.
2: Jangan-jangan lu jemput.
0: Kadang kena masak. Okey Oma, lagu apa Oma Aronyo?
2: Lagu no yang lagu masakan Aceh.
0: Kalau pun masakan Aceh.
2: Ini sama Atanyo yang ini ada Mawardime.
0: Mawardime?
2: Lagu. Waktu yang mau Pak Dil dia tinggal sabi. Bawa pisang bom, lepom bom, kena ya na.
0: Mana Oma?
2: Mana na ya? Mana putus serah ayah lah ya, ayah.
0: Get, Oma.
2: Ayam tua salim. Salim ke Kak Nur Buna. Ke Kak Nur, Kak Yana, Kak.

0: noon, sa Tariyus, ng Kano, Bang Amri. Bang Amri, sarang masa aya.
1: So?
0: Bang Amri kayo.
1: Oh, Bang Amri. Oh, sarang masa ah.
0: Nang goyan na mo pisang daja sa rubuh san sa lawang mga na bolimeng na dicahidin mga mga lah bak goyan na ya.
1: Kajit buka warung ng Bang Amri eh.
0: Iya ya habis si Perisen mendeng awal Kuban Samudra 103 ya ya.
1: Ya 10 ya 102 Bang Samudra.
0: Oh ya kayak gitulah ya. Dan si mandu-mandu untuk kacik ayah.
1: Good, Oma.
0: Untuk ayah yang lain. Dan pendengar mandu-mandu panjangan si Doru Adro. Selamat mendengar masakan dapur. Insya Allah mudah-mudahan selera makan besok lusa ya.
1: Okey.
0: Untuk ayah selamat bertugas, sukses habis, sehat habis, selamat iman dunia akhirat sama barisan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Oma Cet Keung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Bang Bas.
2: Tuan ya.
1: Iya Bang Bas.
2: Masalah
1: ngomong-ngomong
2: masakan.
1: Iya. Ini Bang Bas kayak masak-masak berarti kan?
2: Ya.
1: Nah, nya bumbu apa yang kaim saatnya kaim tak ada pakai badapu.
2: Ya, lengkap ayat. Lengkap lah.
1: Lengkap.
2: Lengkap. Yang pertama kan awal. Lada.
1: Ya.
2: Mungkin dengan kulit mana yang gimana yang lada bukan alah nyo alah kedua aku nyo yang tidak asin alah nyiramannya nyirangkut ya kan nyiramannya nyirangkut malah nyalong kunyit awal kali kan malah nyan yang selimat itu nyenang tabung untuk masak api yang dah pakai nah, ya.
1: Ya,
2: mesti semasa titik tu, boh mesti di boh nyoh boh ketapangan, boh lampu lebih awal, sia-sia gaya, untuk masa dia dapat kaya yang mami ya bangkut, kan hana dapat kaya yang boh lampu, boh ketapangan hana dapat kaya yang bangkut, mama sia-sia mesti yang naya, ya, mana yang belum jatuh ke yang lasing bawangan, bawang, bawang merah, bawang putih, ya, ya, ya. Soalnya, anak kira, menyenak yang bapak, dia, ya, nak pakai, ya. Ya, mamanya, bawang kun, nak pakai, ni. Agak penyantian, biar dia nak pakai. Menyenak, tak boleh, yuk, mentang, ya.
1: Get. Get, Bang Bas.
2: Get. Lagu, Nabi Sabah, Armawati, ya, kat laku,
1: Padai ka batameh dai ka. Oh,
2: dai ka batameh padai. Mo paling nang yeti.
1: Get, get Bang Mas.
2: Lian kaligam telepon ke lo tua saya tambi munda ke ya.
1: Amin.
2: Kaliannya yang telepon uno tua musal uno.
1: Iya musal.
2: Ah, musal git malanya Ina. So Ina pula.
1: Kak Ina di Bato.
2: Kak Ina di Bato malanya Ferry Fer. Alesan Kak Nordi Kulo malanya Oma Cinayo. Malanya Kak Inung Kak Eli. Malanya Panteng Kak Erna Cin Kiana di Pemulia Kak Cik. Lenyan tolong yang alam baru lenyan tolong abang kebun cik lian Jeffrey bersama mak abang sehat lenyan lom anak prada lenyan tolong Pak John Samuri lenyan abang Yafasid Al-Komandasyum lain mampu maju ya.
1: Good Bang Bas, terima kasih Bang Bas.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Bas di Sigli ya, di Delima Sigli. Akhirnya kan alih rap nelpon rekannya ti na Bang Bas na Oma chat keung na Kak Nur Pulau Aceh nyun na sebuah pesan WA nya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Na Sidkia ya di Sermindra. Puhaba ya horonyo? Pasti ya baget. Ya, pasti ya Sermindra Sidkia ya. Naujeun di Tinan. Oh, ha naujeun di Tino Sidkia. Sidkia bak sikula mantong. Tiga tat ujian ya. Oh, ya. Oke, okay. Hanjit wo lom yo. Ya semoga begah ujian begah pirang ya Sidkia. Salam ke ayah manteng, selamat bekerja, semoga sehat sabit. Terima kasih untuk Sidkia di Sermindra.
3: Belun pengeh bintang meble-ble, bak bineh pante raya gelombang. Kuatai tak ingat yumeh, mumang tak fikir. Asai get lam hati, pasti Allah beri jalan. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kadang-kadang lama, kok boleh kak sibuk tak leh?

0: Iya, 107,6 Jati FM, Tarok Banda Aceh. Uno lagu Ikat Lako dari Armawati AR ya. Ikat Lako, Lako terbit dulu akan ya. Jak hal lain, tapi jak minta rezeki ya. Jadinya urung po rumah, menyetubit lako dari rumah. Nyanyo be bikin macam-macam ya. Lako terbit dari rumah, jak minta rezeki. Kepa, kerana ya, kerana kuring nang ya. Namanan bah. Jadi be bikin macam-macam bah. Okey, kan 20 menit lewat dari poler, kan nanti minta apa-apa tentang bumbu. No, nyo menyata perhatikan kan tip rempah ya, nyo nak karakter masing-masing ya. Jadi misalnya kan kunyit ya, kunyitnya kan warna aja kuning ya, aroma aja khas ya. Menyo halia, nyo menyo tajib halia kan, setat halia tabulai, nyo narasa hangat pak dobo ha. Menyo baru, nyo membuat masakan wangi harum ya. Sementara menye awuh lada nyo na cita rasa lagi pekun kuung ya. Jadi bagi mak-mak tanyo nyo guduri rempah teh harus na bak dapu ya. Urunya gedepu yang teh untuk masakan, yang teh untuk geracik untuk minuman tradisional, dan yang teh yang jut gekubah gesimpan ya. Jadi jino le hal jut lebih praktis ya, bumbu instan nyo tinggal buka kemasan ya. Bumbu siap pakai langsung tamang lah masakan ya. Praktis memang, tapi be sampai karena terlalu praktis tanyo justru semakin jauh dari ilmu pengetahuan tentang rempah yang sebetulnya nyo kad gepe wariskan dari awai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
1: Kita yang alat penyedap, alat masak-masak.
0: Ya Kak Cik, punya manggun-manggun lawiknya. Bumbu perempah apa yang kaim ni pakai?
1: Mana nak pakai ayah?
0: Biasa je. Yang kain apa? Apa lada, apa ke kunyit, apa ke halia?
1: Ya, ayahnya kuah sayur. Hanya tabur kunyit ayah. Hanya tabur. Oh, pukul awal lada. Hanya tabur ayah. Yang kain ke uang, tepungi, tepulama ayah, tepau. Yang tabur kunyit, tabur lada. Tabuh hawa, tabuh halia. Kuah ini malah cik ayah tak dia macam kong.
0: Kak cik anak tuan pakainya bumbu instan lagi koko, toto yang mana?
1: Ya, yang mana si gogo yang pun ada kun reko ya.
0: Oh, promosi reko ke kak cik ya?
1: Tapi ayah kan, tumbuh lontar kah? Tumbuh lontar yang ada nama kak cik kata pilih ayah. Kemudian kuah ban ya, masak kuah ban ya. Tapi yang nama kuah, tumu lomke ya, hak bibit lom. Kalau lomke, kalau beku, kan lagi nama kuahnya ya.
0: Okey, Kak Cik. Kak Cik hanya harus memilih kan, lebih galak masakan dengan bumbu rempah yang Kak Cik racik ke draw atau bumbu instan ya.
1: Ayah kalau pergi ke roh ya. Makan bagus. Mana ya? Benda bawang merah. Ini mana ya? Benda bawang merah tak kapi ya. Ini mana ya? Boleh ke apa kan boleh ganti ya. Mana nak ya? Mama yang jadi.
0: Ya, ya.
1: Mana ni? Hanya apa kan boleh bawang merah, bawang putih. Orangnya bawang merah untuk mana? Bawang putih untuk bergaduh anji ya yang ku.
0: Oh, benar.
1: Ya. Yo cik tu kan dia bawang merah ya. Dia tak dia bawang merah. Yo tu bila ni bawangnya ya. Baru ketung on tu kan on tumuru olehnya on sekebu ya. Ni wangi-wangi yang tak ya.
0: On sekebu?
1: Ya, tu on sekebelut.
0: Okey, on sekebelut. Ya.
1: Tak lambu mengacik ayah kerana untuk buah untuk menurunkan kolesterol ayah. Lebih-lebih lah lambu dah buah ayah. Cuma ibu akan menyerap lalam berus. Oh, lalam bu, orangnya ion cikgu buah, tak mau lambu ayah. Iya. Tapi CNI, pasti cik ayah orang cikgu buah dia orang gak ada orang yang jadi iya ya, jadi orang yang lebih kahop-kahop tadi.
0: Apa kak cik?
1: Kahop.
0: Apa artian kak cik?
1: Angin ya.
0: Oh, gerob.
1: Oh, gerob. Kena pun gahop.
0: Gahop.
1: Oh, berarti. Pokok ni wik nanti ya.
0: Gerit kak cik ya. Gerit kak cik, lagi yang mentah kak cik.
1: Iya, lagu dari Kamal Adi ayah ngoncut malam. Pertemuan.
0: Pertemuan.
1: Iya.
0: Salam nak silakan, Cik Rua.
1: Minta kaya berkat memudah rezeki bersama ayah sekeluarga. Onya kegeruk cerah-cerah ni besar cabai. Onya kepunya radio jati berdekat dengan Allah. Onya lah kebunda ni dah masa mitra sawak bang. Onya ke semua-semua mengantar ya. Dan yang berselamat iman cabai dunia akhirat.
0: Kesah ke semua-semua?
1: Ya, semua-semuanya, ya.
0: Bahasa apa semua-semua?
1: Kibar nama berkena, semua-semua. Pokok ni di nangka, ya.
0: Kibar mandum, eh?
1: Oh, kibar mandum-mandum, ya. Olehnya lagu cikjuk, kaya. Hanya kau benda ni lah masa mesra. Hanya kau abang pun untuk ayah. Berkaya hati, kaya ilmu, kaya harta, beleteng. Betul, ya, ayah ajak tanah suci. Dan juga, syurga Allah, ayah, ya.
0: Ya.
1: Ya, makasih banyak, ayah, ya.
0: Good, Kak Cik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, rupanya Ratno, ha?
2: Kepa, ya.
0: Bunuh ratihnya karena apa?
2: Siapa ya sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lalu jenah ya?
0: Hana, Tamri.
2: Kuno, aneh sih cuma aku gua.
0: Ya, ini Hana Cina. Tapi ya, langit mendung-mendung menana. Oke. Okay. Get, Pak Amri. Gebukah le oma Pak Amri jarang manggu nu buka.
2: Oh jarang, kamu ngan wajan jarang nama gu. Siapa nama gu nama gu tu ya?
0: Yang betul ya, puh dagun kuah kuah belangong puh.
2: Rumpu je.
0: Oh rumpu je, nyok kaje buka warung berarti ya.
2: Kau pada pada unda.
0: Ah, buka buka warung di Samahani, warung Pak Amri. Menyediakan kuah belangong.
2: Iya. Yeah.
0: Silakan mampir. Pak Amri, orangnya tanya ada apa-apa tentangnya rempah-rempah ya. Jino, Pak, ya. Jino Pak Amri kan tak kalian kan Jino kan bumbu instan kali bukan bekatnya dalam kemasan-kemasannya.
2: Ya. Yeah.
0: Sehingga mi rempah-rempah jamunnya sang sebagian dapunya hanali ya, lagi pekun. Lada-lada kan yang sang kagak pakai lada-lada instan lah nya.
2: Tapi ini ya.
0: Kiban Pak Amri.
2: Ya ibu negara punya trablo-blo lagi drum buka kuku toto andi uji uanan apa anak tau.
0: Oh anak tau.
2: Anak tau pakai ya.
0: Oh mamnya buat kaberehan.
2: Konduktor lah muka ya.
0: Berarti mantang pakai bumbu tradisional lah.
2: Pakai bumbu tradisional. Pakai contoh, pakai.
0: Nya nya.
2: Bodemurun, okru.
0: Nya nya nya.
2: Mana bari untuk ke pulau, mana lagi tirbu, bolangku ya. Tuan, anak payah belum, anak baru mau mandu ya.
0: Oh, anak baru mau mandu mah?
2: Anak payah belum. Cuma hanya ibu negara buat temanku, ya, kau nang. Bukun bawang lu apa ini?
0: Bawang merah putih?
2: Bawang merah.
0: Oh, bawang merah.
2: Oh. Bawang putih aneh. Kau nak nak sakit lah bawang putih. Ibu itu terang tak mencuna.
0: Ya, ya, ya. Menurut Pak Amri kan urung awai kan kepake bumbu-bumbunya lagi hali aku nyet kan? Ya, selain untuk masakan mangat, untuk pelom kira-kira yang belum menurut Pak Amri?
2: Selain untuk masakan mangat?
0: Ya, selain untuk mangat masakan, kan bumbunya ya, kan betul. Untuk mangat masakan.
2: Kabutu ya.
0: Iya.
2: Ini kan je kubat ya.
0: Nah, kabutu je kubat. Lagi Oma apa kabar?
2: Ibaru. Ibaru kan ya?
0: Iya, iya.
2: Onan untuk meru
0: ya.
2: Jadi terbuh je kubat ya.
0: Jid kubat. Pernah dah boleh masakan kan selain mangan masakan jid kubat tanya sehat.
2: Iya, nak train je, train je. Berita ya.
0: Iya, iya, iya. Berarti
2: bu. Lalu kaya lerbu ya lagi. Bukan ibaru ya. Kaya lerbu ibu langku.
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Tema bukan orang mana dok. Anak tehak kau mana ni orang.
0: Yang penting kau berusaha ya.
2: Tanya kabar saya Allah beri.
0: Ya.
2: Udah Allah beri, mati Allah beri.
0: Ya. Iya.
2: Teman tanya kabar saya, lo, ya, ikan yang kali alam deh.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Amri, yo karap azan yo. Request lagu ke Pak Amri, ronya.
2: Yo, nak buat lagu mana ya? Gara-gara ijar terambulah untuk lagu.
0: Okay. Salam nak kira-kira.
2: Ada pun tak betul ya ada. Semoga bu sehat tapi kamu muda rezeki ya.
0: Amin.
2: Oh nah, kau nak nampu kau lihat kau ye. Ernya pelanggan. Cotari. Medan demen. Para judi.
0: Iya.
2: Ya, dah sampulo. Ya bil serta mabil, ya kering bamba seri muka, kemudian bang wawan, dari se ke malam baru, tiap ribuneti kanopate, wajon lampisang, bakun, oma di teku, madalam lo, anda semua. Bawa teka lanjut aja, nyaman dong.
0: Gak, terima kasih Pak Amri.
2: Gak, sama-sama ya.
0: Sehat tapi Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Amri, tiap lagu untuk li azan Pak Amri. Banyak kan harap azan ya. Kita baca pesan WA yang kagabung na Bang Tar di Waila. Puah banyak warga melabuh. Nah Bang Tar di Waila, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu manteng mupake rempah-rempah sebagaimana yang disebut li ayah buno ya, lagi kunyit, lada dan lain-lain. Hana tua un krut, un kunyit, un salam, un temurui, nyan un tergantung masakan terpake ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lom, sepakat kamu hana pakai penyedap yang hana alami. Lagi tutup.

Kak Nur dan lain-lain pendengar setia Pocakra Bak Jati FM. Tanpa terkecuali, semoga Ban Mandum bersihat tabi. Mungkin terima kasih untuk Bang Tar di Woyla Indo. Iya, nah Kak Anis ditungkup request lagu Sabo dari Kamal Abi, Tebar Pesona. Salim ke Ban Mandu, mak, rekan nyati, kaya siap sabis keluarga. Terima kasih Kak Anis, tik lagu tah denger lih azan asar ya, karena nyorap azan rekan nyati. Warga Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang mungkin ya, waste asauronyo poh le lewat put ploh put menit atau Indonesia bagian barat. Jadi dang-dang tapreh asar ti atuk dari ngelagu religi. Tetap konsen itu no, di serto le koma 6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: جاتي اف ام
1: nan mantang kehidupan pasti narintangan tip-tip manusia. Yang penting hudepnyo buna tujuan, ndak le cobaan, tetap tasabar, tetap konsen di serto lekoma 6 Jati FM.

0: Iya, Sirtul Hekoma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Iwang Demah di Zona Poh Cakra Uro Selasa 20 Sikurung September 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Jati FM. Informasi wate kabut belah menit lewat dari Poh Put. Nah, nyo bagi rekan Jati yang mungkin gohlom sholat asar, nah, apa prelom? Ya, punya tengah matang bekerja, ya, tinggal di but, kan? Jadi, tunaikan ibadah solat asar, be. Okey, yang kali solatnya, ya, jadi tadi wanglom, bak zona pocakra, dan yang tengah bekerja, jid lom aktivitas, ya. Semoga butnya Allah mudahkan. Dan Bruno tanya dengah tak pegah-pegah tentang saboh yang sebetulnya cukup dengan kehidupan tanya si Roro, yaitu rempah Aceh ya, atau bumbu ya. Kan cuma soai bumbu yang pegat masakan lebih mangat, tapi di sini saboh kebiasaan dan pengetahuan yang kagak pewarih dari indadu tanya waim. Jadi menariknya rekan Yati, le dari gedanya mungkin tip uro tangui rempah tak pakai rempahnya, tapi golam dente taturi calitra di balik ji ya. Nah rekan Yati menye di dapur rumah rekan Yati na saboh rempah yang paling mungkin na kenangan ya, kira-kira ya, rempah apa ya? Bekuh halia, kunyit, baru ya, awuh, atau mungkin rempah lain yang mengingatkan rekan Yati bak masakan mak ya, atau masakan nenek. Oke, yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Langit kelabe di atuh banda, riduk tatanda di atuh gunung, dari huang tema di zona poh cakra, sampo sedara gedih poh limang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Fitri.
1: Mendengar ke lalu website ini macam hantar ukeng berapa. Set mana ya ha? Tema nak suka ya? Langsung tancap tema ya?
0: Ya Fitri, tema Fitri menya pasti pasti hana tomagun.
1: Lagu di urah dong anak pemagun. Nah, ini urah anak pemagun.
0: Oke, minyak pitri magun pasti pakai bumbu instan.
1: Ya, sih. Ah, tengoklah. Eh, kerana lagi bumbu pil, apa lagi kuasa kan, nanya, nah.
0: Hana tau pakai, hana tau pakai bumbu-bumbu rempah-rempah hana tau pakai?
1: Nah, ya. Nah. Lagi lagi kuasa nak pakai bawang putih lagi nayang lagi kan nayang anian film lagi pakai halia si besut bawa kuasa ayah nayang film lagi si putih nak pakai awal lagi nayang si putih anian masakan putih tadi lain-lain boleh fitri nak fitrikan dah tadi. Anak mesti masakan merah. Tak beda lah dengan naya.
0: Yang baik tak salah pegah. Nyo rekan nyati kedengar Fitri pegah. Salah tak pegah kan.
1: Ya kan dia lah. Tak pegah. Hanya hai. Ya Allah. Ya Rabbi. Man. Masa. Pasti man. Masuk. Dan bawang putih ni. Duk masuk. Nak buat dia.
0: Home. Alah.
1: Ini tanya makanya nak je. Tak payah nak nanya. Tak payah nak nanya. Tak payah nak nanya. Kayak pakai enak, kamu pakai enak, kayak aku betul si Tri lagi si Tri juga kayak enak, si Ayah kayak enak.
0: Oke, Fitri lagian manteng, Fitri yang budiman.
1: Ya, manteng ya dari dunia ya. Lo laki lagu lo boy ya.
0: Orangnya baik laki lagu aja.
1: Baik lah, lo kita mau kenal mau laki lagu. Anak ya, pek prak bay no ya.
0: Laki lagu ni. Lagu apa nak laki?
1: Dari Sami Arabi.
0: Judul apa?
1: Pesan Adik Malana.
0: Oh, yang kali dah buta pun.
1: Alay. Nau dengar dun. Nurul Munira dua cawana. Setia satu sajan.
0: Nurul
1: sajan. Ha? Nurul Munira satu sajan.
0: Sabi sajan tu.
1: Dah kan. Padahal lu yang jual buan sabi sajan. Nah.
0: Sabi sajanya.
1: Mohon terserah sesona. Nah kan?
0: Nah,
1: silakan. Duet dua soan nak kampuknya ya. Salam popo kerana bersehat penyamung muda dan eksi. Selamat kira-kira habis. Dan sabi dari Maham Fatana dan diberkisahkan sabi dengan jumlah keluarga ayah ya. Dan waktu saya berhati-hati di dalam. Ya. Ini yang kemana punya jati LM. Tak sabi si Pak Erik si. Dulu tanya kamu sabi Pak Erik. Ke tak sana di dalam baru. Besar sabi sekolah mandum. Pak Erik pada air si. Besar sabi kayak itu. Tanya kamu kayak tinggi. Ke Bang Musa si besar sabi. Kak Inong di dalam baru sekeluarga besar sabi. Ke Kak Nepulau Aceh. Ke Kak Hayati Korea. Ke sama sekali sepanjang zaman Jawa dulu Bang Ferry SM dan sampai sepuluh zaman itu Kak Juju di Sabang dan sampai sepuluh harga Kak Oma Prada Bang Ferry Sel ke sekali kita di Malia Oma Pak Afan dan Radit itu di Jaya dan sampai tanyamu Radit be bersama di akhirat dan sampai Radit ke waktu di Kampung Keramat salam ya salam tamam. Alah ke mana-mana mereka jati yang tengah mantau yang tentang di sepuluh ke mana jati SM ya ke?
0: Nah,
1: saya bisa tadi.
0: Ke kakak nak kirim. So, kakak di peniti yang nak kirim.
1: Oh, Kak Sefri Pak Budi. Saya kan buat dua lo. Kak Sefri lo. Kak Sefri. Kak Sefri ni makna ke? Kak nyamu. Bersehat. Menung keluarga Kak Sefri. Yang mantau lah yang dari lo ke? Terima kasih dan terima kasih. Waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fitri di Darussalam ya. Assalamualaikum Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Apa kabar Radit?
2: Abage deh ya, kurangnya mah. Jaringan cukup kurang ya, adanya mah.
0: Jaringan pakai Radit?
2: Jaringan cukup kurang ya, adanya mah.
0: Oh, pakai kurangnya, anak.
2: Anak datang ya?
0: Pedang tour di mana bo?
2: Atai cari dong, kain satu, kakun jangan kain dong.
0: Oh benar, nyeru dong.
2: Ya, nyeru. Berardu, ardu, anak gil.
0: Iya.
2: Yeah. Ya. Jadi tema orang yang rempah.
0: Iya rempah-rempah Aceh Radit. Lawannya udah kalon kan ke menggantungan instan bumbu instan kage apa kun kajarin kepake rempah-rempah tradisional lagi nyan.
2: Rempah-rempah tradisional yang kulit mana? Yang termasuk ya?
0: Iya.
2: Wate tetekung koti kan? Ya tapi kulit mana agak ngak wangi je. Yang kulit mana yang dikubasi? Kulit mana?
0: Iya.
2: Ano yan? Wala ko laman. Boka punaga. Nyawat na itong kortina tapos eh, boka punaga. Ano nga awit rin? Yan, paano pa awit rin yan? Boka punaga. May aliyah siya, tako biyasa.
0: Yeah.
2: Minyak tau magun pasti patina ya.
0: Patina.
2: Ah, ini tinya aja mempunyai ni pun. Ah, orangnya lagi kuliman. Ah, boleh wangting. Ache?
0: Ya Radit.
2: Boleh wang keng kerana perpace?
0: Iya, lawang ah, bung lawang ah.
2: Lawang. Ayan, pura kelaman. Lada. Oh, lada ni bukan lima orang, no? Ah, alsinya boleh wang keng punaga kiloan apa lah ya? Ah, yang kar rempah-rempah cintu dah pakai-pakai bambang goti sini lah. Lu bergau bagian kuah roti yo. Dah lah, ini nak ada ya.
0: Iya.
2: Ai, gila. Salam. Salam. Oh, salam. Termasuk saya rempah-rempah. Ya, daun-daun lah.
0: Ini ya. Oke Radit. Menurut Radit.
2: Segala aja kan kafe di mana.
0: Menurut Radit pakai nurung awai kan. Hanya kan bumbunya kan selain untuk masakan mangat pasti nah hal lainnya. Selain masakan mangat, apa kegunaan bumbu-bumbunya?
2: Untuk dia. Kesehatan
0: ya untuk ubat ah. Iya ya.
2: Tadi kan benda bumbu tete.
0: Ya.
2: Ini contoh yang mana kan? Pakai bumbu tete.
0: Ya.
2: Kadang bumbu tete kan. Nah yang jempu, nasi yang di jempu ya. Anali kan di manual ayah.
0: Ya. Lebih sehat, lebih sehat yang rempah-rempah daripada bumbu-bumbu penyedap, eh?
2: Ya, pada bumbu penyedap. Walaupun lo, saya kali itu lagi. Saya pelik-pelik macam, saya kata pelik-pelik saset mana lah.
0: Ya.
2: Lagi, saya lagi nama tu kan, apa penyedap sih kan?
0: Ya, Radit.
2: Saya lagi nama tu juga, nama lah. Kalau saya ada tabu, lo senyum sirah mengaji dah, ya. Ya,
0: okey Radit, nya so lagi ada di buka peno, so nya betul-betul Radit eh.
2: Betul ya.
0: Betul.
2: Di masa pegawai. Betul yo, betul-betul lah dah.
0: Ya.
2: Jadi tu kena dikenakan.
0: Get.
2: Lagu. Perkenan. Darinya mana ya? Dari Nazar Shahadam.
0: Pergi dulu Radit.
2: Pantai Lunga.
0: Pantai Lunga.
2: Oh.
0: Nyan kahana Radit.
2: Mana? Ya ada. Angga. Dari kisah Nabi Muhammad ya?
0: Dari Sir Radit.
2: Imam John.
0: Imam John, puji dul.
2: Kisah Nabi Muhammad.
0: Nya, Hana Lomna.
2: Ya.
0: Hana.
2: Pusaka Nanggro, na ya.
0: Pusaka Nanggro dari so?
2: Imam John.
0: Pusaka Nanggro sang, na. Sang, lebe lu kalian, be. Pusaka Nanggro.
2: Ya.
0: Ini lagu apa? Bendera apa kan?
2: Oh, ini air utara ya.
0: Hayut tak betul nanti dah.
2: Jelas.
0: Hayut tak betul betul. Betul
2: lah. Okey, ada indah ya.
0: Ya.
2: Lain. Lain itu. Ini yang tengah nak belakang.
0: Lagu apa tadi?
2: Semikir yang tanjuk.
0: Semikir ke?
2: Sebab. Ya, tu betul-betul ya.
0: Ya. Kira Din.
2: Kalau melihat pun kaya.
0: Ya, terima kasih ya, Din.
2: Baikkan Airi ya. Oh, yang ke... Oma Uno. Yang ke... Pap. Tidak enak. Teman-teman tahu yang salah keluarga itu.
0: Oke, Radit. Terima kasih, Radit.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat.
0: Salam sehat untuk Cut Kari. Oke, Cut Kari. Iban uronyo di sinan.
3: Alhamdulillah uronyo di sinan mendung-mendung nan.
0: Mendung-mendung ah. Nau jujin dua boh.
3: Nau jin dua boh. Ina tagonya kiban?
0: Tagonya beno. Watel lonjak kono memang na rintik-rintik na pru.
3: Hujan gerimis ringan ah.
0: Hujan gerimis ringan.
3: Nah dua timah uronyo.
0: Timah uronyo cut garinya dah pegah-pegah tentang rempah-rempahnya. Karena lewatnya oleh takalan rempah-rempah kamu ganto dengan bumbu instan, tinggai pekun gunting plastik ke langsung dalam makanan.
3: Oh iya. Ya,
0: menyerojekan ya getop halianya gepeh awuh dengan batik semua peh kan. Ya. Baru gemanggun. Nah, jino tinggai dalam plastik ka manggun.
3: Gemparkan bumi, rempahkan dunia.
0: Iya, jino menyahananya cut kari menyahana ta pekernyo, ta ingat-ingat kan tapi ta nyo pasti akan gadeh nyo rempah-rempahnyo. Akan gadeh hana ta pakai li.
3: Nah, maka ji rempahkan bumi, gemparkan dunia nya
0: kan. Jadi kebanjarannya cut kari.
3: Kan. Ini lo mentang aku pakai tapi sesuai dengan khas daerah ji.
0: Khas daerah, punya masakan daerah pakai.
3: Sesuai dengan masakan. Punya punekun lagi umpama ji lawang kling, cam lie kling kan. Jira kling, punekun jira ikan kan tergantung masakan kuil pakai. Tapi tetap disedia.
0: Oh mana tetap sedia nak di bak dapur ah.
3: Nak bak dapur. Cuma lah yang berkesan menjadi kenangan lada.
0: Pakan lada.
3: Ya, lada je kubah sakit boleh.
0: Oh, ya. Yeah.
3: Lada dengan baji udah tinggal tahu je gupih le cupo, pina gupih lima, pina kupeh peh upah dia. Otai gebo lima kecik kumraung kukli wiraya aku. Putih yang pantan. Kenapa pantan putih? Ini adalah kesantan, kenangan tak nyanyi lada.
0: Lada.
3: Mamanya lagi halia, punya batu-batu. Dah juga halia, dia minta pada pu.
0: Ya.
3: Pangkam geng-geng. Punai ke rekung, dia juga minta halia pada pu.
0: Ya.
3: Hanya cik ubat memang. Mamanya awak nasi ubat di. Ubat gilah bijut. Ilo punya kunyit, mana aku pubar ayah?
0: Iya, mana ah?
3: Punya mana luka anci mulut-mulut ataupun punekun luka-luka baik likap lebih natang ke? Alhamdulillah pulih lagi semula. Nya punya lo punya dah buah macamnya nak kenangan tu. Punya, walaupun watai pun raja watai hanau lupa raja likap lebih natang mana mak? Tak jauh punya ketipek dengan bulu dekat. yang kebalut dengan kulit bampu buat keladi.
0: Hmm.
3: Nyan. Makaji lu punya padumpa-dumpa punaikun masakan atau rempah hati yang terbayang, teringat. Tapi masing-masing teringat. Makaji lu punya luka-luka mana udah pergi, punya mana umangin, punya je kubi.
0: Oh benar. Okay.
3: Yang punya mana, kalau nak nampun, nampun je, hana hijau kan. Oh, nya mati mangen ku ku jampu ngambu ngambu ku hangat-hangat patoi lah bai.
0: Oh, pete lung ah.
3: Tak lung. Alhamdulillah boleh tengok kakak lancar lah.
0: Oh benar ya cara dia.
3: Nya menye kunyet halia. Lada yang memang tak berkesan yang apa ni kena kekenangan di bagi ubat. Man menye kulit maneh. Kulit kembali ke kulit mana hege kulit hari tu je kubat mumang ni.
0: Iya iya iya.
3: Mungkinlah menyemumang ya. Ah menyemumang putar-putar rasa kulit mana tak gosok baca pro kan tak tipe ni.
0: Iya.
3: Ah ni ada gantungnya kamu ni kamu ino ni lu pribadi dengan tu pasakan tu dah bu. Kulit mana ho dapat damang bawa panda ho dapat dua. Nah, mam nyata pegak kanji rubi cekap atanya mana dulu pakai. Nah, kulit mana? Bawah pada awu mata, awu mentah. Nyala kanji rubi je cek bang kanan ku. Halia, bawang putih. Eh, bawang merah, bawang putih. Nah, unyet. Ah, ni cuma masakan rumpah Aceh ya.
0: Iya betul.
3: Ya, penokon hanang rumah dengar. Nya memang perlu dibangkitkan be bacu-bacu lole ata punaikun instan
0: kali tutu koko
3: kali ata tabur merek tapi padahal manfaat kadang lebih kurang karena menya tabur merek menan kadang-kadang penarikan di karena nak penyedap rasa contoh lagi alat bumbu mie instan. Yang mie instan sama dengan mie punai ke mie tepung ke des punai tepung. Tapi karena alat bumbu yang teraki dengan secara instan, maka ji mangat. Mangat ji kan karena bak mie, karena alat bumbu ji. Ya menan, maka ji rasikan dan Yohana mangat. Karena Hana kurin, mungkin penyedap ji kurin tepung. Ah menan ya.
0: Get cikari.
3: Ah jadi nyaman dong ya. Itu lain urung lain cara apa gah kamu nak?
0: Ya.
3: Ini lagu pun dah laki ya tabo. Lagu laki le, lagu pa jadi oh lagu pa. Obeng pun lagu yang na yang lega ya.
0: Obeng yang na tino coba dah kalian obeng.
3: Yang na tina ni, hanya tina kata zaman.
0: 6 juta di mayam na.
3: 10 nyokat 7 juta. Lah elo maya.
0: Na cit ino judulun. Na burung 7. 6 macam-macam perempuan. Ma'wa pula jagung. Na cit saking rindu.
3: Tapi saya hantam dah dengar baru 7. Saya dah dengar lagi.
0: Good.
3: Yang tak jauh ke Fitri je lagunya.
0: Ya, salam nak cakap dari Tiroa 2.
3: Salam Tiroa 2. Pertama ilai ke drone. Salam sehat. Salam kangen selalu.
0: Ya.
3: Ke Fitri. Yang Fitri baik ke pertama ngelatih. Aku jauh lagu. Aku jauh lagu kekas aku.

0: Hari nyan ku radit yang katua gelon kena hati ngap di. Ku mawardi di chat gu. Hari nyan ku pak Amri yang na di kawasan. Hari nyan yang ke selanjutnya ke cupo yang tengah geduk-duk ino. Tengah gu meretip-meretip ke dro tengah menikmati sepoi-sepoi udara. Hari nyan ke Kak Eli. Salam hangat ke Kak Eli. Yang nak di pagar air Kak Nana di kawasan Indrapuri dan ke mandu-mandu rekan-rekan nyati yang tengah mendengar yang kata mempunyai akan temang lunjak wadumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di lampu nerut ya rekan nyati ya indah tu tanyo rojih kan. Okeylah dah terimangnya penelpon keneluh ronyo. Coba betabut-betabut nasonya. Assalamualaikum Kak Inang. Halo Kak Inang.
2: Halo ya.
1: Silakan Kak Inang. Waalaikumsalam Kak Inang. Ini kaput dro Kak Inang. Lombot kaput dro.
2: Alapu ayah nyok kena lu sih.
1: Menghargai Kak Inong. Okay, silakan Kak Inong.
2: Lehan ayah nyok mana ayah? Okay. Lehan ayah menyo kamu nyok ayah si anak tua jaga pun jaga mame. Jaga mana ayah? Jaga mana? Jaga hitam. Yang gue pegang suka lu no. Yang dahsyat hat yang hitamnya yang gue pegang sedih hat pusingan. Yang hitam hai suka lihat. Lada hitam. Lada hitam si dahsyat ayahan. Lainnya nyolam ayah, hidup kunyian ayah, kau terpakai si dalaman ayah. Tapi lo ayah mantan terpakai ayah, matalah jamu na mantan terpakai mandu ayah. Karena tubuh lo ayah hanya mungkin lempajuh yang instan-instan hanya mungkin ayah. Karena lo kan gelap ule ayah.
1: Ya.
2: Jadi lo terpakainya mandu ayah, alat-alat roh mandu ayah terpakai. Paling-paling nak lumbun tu penyedap bacut pergi tu reku ya. Yo yang lain mantong ada jamun mandu maya lu pakai ya. Yeah. Induk kunyit mantong ya ada lunjit dik pi mantong lunjit induk kunyit nah mantong alami ya ya. Karena tanya ayah menyo ada roh ya hanya payah sabuh ya han. Ada kapan pun yang tanya menyo ada tanyuan untuk rempah-rempah jamuna memang di kubat Bandung ya.
1: Ya.
2: Lalu menaman tong ayahnya pi ka kusung ka ba ujung kan.
1: Get kainong.
2: Get lagu ayah sabo di ujung tu ya, di ujung malam tu ya. Di ujung.
1: Ujung malam.
2: Di ujung malam ah.
1: Okey, nanti lon budek Kak Inong.
2: Yo salim pun dah. Saya selama petugas sampai tuntas nanti ayah semoga rasa sehat sabi yang keluarkan. Alehnya ke Cukari yang Kak Jamalia adanya semoga rawatnya sehat sabi bandua. Alehan Kak Yana, Kak Siana, Kak Esasi, Umi dan Yana ni ulah sabar. Kunyo lembalap ayah apa?
1: Good Kak Inong.
2: Alehan ke Pak Lek Ronggolawi, alehan ke Pak John, alehan ke Bang Mahmi, Amir Mahmud Iwela, alehan ke Bang Tarjid, alehan ke Dek Judanya ada di seberang laut, Kak Nur, Bang Wawan Cid, alehan ke Kanda Cuhada lah, Ibu Ketua, Siblah, semoga sehat sampai Cid. Alehnya Rahmadi Sibren Azhar, alehan Radit di Pidijaya, Mawar Dicit, alehan ke Curgam, alehan ke Bang Basit, alehan Muksal, alehan ke Kak Eli, alehan ke Mandu-Mandu Melaju ya, apa yang kata mau, yang kata mau dari Kainan saling kompak saja dia ya.
1: Ke Sepri lah kira-kira.
2: Oh Sepri, Sepri nyawan makna, semoga awaknya sehat sabi bandu apa.
1: Amin.
2: Nyaman tong ayah, Kak Inong ayah. Kak Inong balap ronyo ayah apa. Nyaman tong ayah apa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Inong di lamreng penelpon geneluh ronyo rekan jati menyata kalen-kalen ya. Leluhur tanyo rojih indah tu tanyo kan. Nyan getagun masakan, geraci masakan ya. Lagi emis aja si ite ya. Pli gule kuah pli ya. Yang kan aso penuh dengan rimpang dan rempah ya.

Ya, rimpangnyan pu, rimpangnyan ya, rimpangnyan lagi jahe kunyit ya, kencur lengkuk lah, boh langkuh ya, temulawa, amna-amna lah beh, nyan rimpang kekun, bakal nak ke rimpang ya, karena jika lam tano, ya, jahe lam tano, kunyit lam tano, kencur di lam tano, lah boh langkuh lam tano, maka kekun rimpang ya, menyerempahnya diatuh jih ya, diatuh, kekun lam tano diatuh. Ya, mana rimpang dan rempah. Jadi rekan jati, jadi urang awai kan gemasaknya kena sasanya, mesti gedagun si ite ya kuah pliknya kan penuh dengan rimpang rempah ya. Nah, buah langkuh, nah halia, nah kunyit, nah bakru hingga bekun kapulaga, ya. Cengkeh jadi di balik gurih sabah kuah ya di balik sabah masakan nyan na tersimpan fungsi medis yang luar biasa ya penurun kolesterol alami ya jer tangkal masuk angin ya dan keng imun tubuh hana perlu obat kimia ya jino mari tanya jujur badro pakan anak muda jino anak me jino ya gampang tamang masuk angin ya kolesterol bagah e padahal umum matang usia muda ya bagah lemoh ya nyo bisa jadi karena lidah tanyo ka dimanjakan le makanan serba instan ya tinggi pengawet dan MSG ya sementara rempah murni yang kaya antioksidan nyo malah jarang tanggunakan jarang tersentuh di bak dapur tanya eh nyan harus dah ingat-ingat tapi pikir-pikir le tanya eh kaput 25 menit lewat dari poh put rekannya teh.

Nan mantang kehidupan, pasti na rintangan tip-tip manusia. Yang penting hudepnyo benar tujuan, ndak le cobaan, tetap tasabar. Tetap konsen di Sertoh 106.6 JATI FM.

107,6 Jati FM, taruh Banda Aceh, rekannya Tikal Poh Kerapo Limang, ya limang menit Kerapo Limang, rekan Jati anak terasa kalejum ya lun mengudara di sana Poh Cakra, rasa aja cukup bagah ya. Jadi benar tak begah-begah sabohai tentang rempah Aceh, mungkin apotek hidup yang rap gadehnya ya, dari dapur-dapur rumah tanya. Semoga jut ke sabah pengingat getanyo mandum untuk dari wang tema terhargai kekayaan alam dan warisan leluhur lampingan pajobu tanya tiuroro. Terima kasih yang ke konsen, yang ke bergabung interaktif ya, dan yang kali sharing-sharing nyo sebagian lagu untuk tak dengar le Poh Limang ya benona. Sepri dipiniti ini dengan lagu dari Berge Gadis Manis ya. Oke, memandang ono lan pengen rekannya di Dirana Poh Cakra edisi Uro Selasa ya. 20 September 2026 langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, lun tuan ya pelo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 jam.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 jam.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Sakit hanapeng mantong itatun. Sakit gopkun hanapat pegahaba. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: מתחילים אליי, סנאטה ספיגה ומתנאו, ג'אטי אפל.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inspirasi Sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini kota Banda Aceh.
4: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Selamat menikmati perjalanan sorenya, dimana beberapa titik emang agak padat ya, apalagi di jalanan kota Banda Aceh yang semakin hari semakin ramai ya kayaknya ya Rekan Jati, atau perasaan saya aja nih. Tapi semoga dimanapun Anda berada Rekan Jati, perjalanannya bisa lancar walaupun mungkin agak padat ya, karena semuanya pada berlomba-lomba untuk pulang, untuk sampai rumah dan santai nih setelah seharian beraktivitas di luar. Dan di Cafe Jati sore ini ya, kita temani perjalanan Anda sampai nanti pukul 20 dengan suasana yang ringan tentunya, tapi tetap ada informasi dong ya yang bisa kita bawa pulang, karena seperti biasa ada kabar-kabar baru yang sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja. Nah Rekan Jati, Anda pernah dengar gak sih beberapa warga Aceh nih yang kerap dipulangin dari Malaysia? Padahal niatnya mau kerja, tapi gak berapa lama dipulangin. Nah warga Aceh nih Rekan Jati masih sering dipulangkan dari luar negeri karena kerja secara non-prosedural. Nah Malaysia menjadi salah satu negara yang paling sering jadi lokasi pemulangan warga Aceh melalui deportasi. Sayang sekali ya Rekan Jati. Nah, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh, yaitu Siti Rolijah, mengatakan keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural sulit untuk dipetakan secara akurat karena sebagian warga berangkat tanpa melalui mekanisme penempatan resmi yang tercatat di pemerintah. Jadi dari pemerintah sendiri nggak ada datanya, Rekan Jati. Dan juga Rekan Jati, menurut setiap ada pemulangan deportasi nih dari luar negeri khususnya Malaysia ya, selalu ada warga Aceh. Selalu nih ada warga Aceh ya setiap ada pemulangan. Dan kondisi ini seperti fenomena gunung es, dimana nih kata Siti Rolijah, data resmi yang punya pemerintah belum sepenuhnya menggambarkan jumlah warga Aceh yang bekerja di luar negeri tanpa prosedur. Dan dijelaskan sebagian warga awalnya berangkat ke luar negeri dengan tujuan wisata atau mengunjungi keluarga. Tapi setelah tiba di negara tujuan, ya mereka memperoleh nih tawaran kerja. Sepertinya menarik. Dan ketika menerima pekerjaan tanpa melalui prosedur resmi Rekan Jati, status mereka tidak tercatat sebagai pekerja migran Indonesia. Dan kondisi ini membuat mereka rentan terhadap persoalan hukum di negara tempat mereka bekerja nantinya. Nah, di tengah persoalan ini Rekan Jati, BP3MI Aceh juga tengah menangani laporan 5 warga Aceh yang diduga menjadi korban penipuan kerja di Madagaskar, Afrika. Nah, kasus ini diduga bermula dari tawaran pekerjaan sebagai pemetik buah di Australia dan perekrutan dilakukan melalui informasi dari teman ke teman. Namun perjalanan para korban justru berakhir di Madagaskar. Mereka disebut diberangkatkan melalui sejumlah negara, awalnya dari Aceh, Sumatera Utara, Malaysia, hingga Madagaskar. Dan sesampainya di Madagaskar ya Rekan Jati, mereka diduga ini justru dipekerjakan dalam aktivitas online scam atau penipuan daring. Dan menurut Siti, para warga tersebut tidak mengetahui sejak awal bahwa pekerjaan yang akan dijalani berbeda dengan tawaran semula. Nah, setelah mengetahui kondisi sebenarnya, mereka berupaya untuk keluar dari tempat tersebut. Dan kasus ini ya kemudian dilaporkan keluarga korban kepada BP3MI Aceh. Dan pihak dari BP3MI sendiri nih Rekan Jati telah menghimpun laporan dan juga kronologi keberangkatan termasuk proses yang membuat para korban akhirnya berada di Madagaskar. Dan dari informasi yang diterima BP3MI Aceh Rekan Jati, mereka menilai kalau kasus ini terindikasi sebagai penipuan kerja yang mengarah pada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan
juga Rekan Jati, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya menyurati perwakilan RI di Madagaskar, dan penanganan kasus ini kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di negara tersebut. Dan saat ini sedang ditunggu ya proses yang ditangani tentunya dari Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan di Madagaskar. Dan juga disebutin Rekan Jati, laporan resmi yang diterima dari BP3MI Aceh saat ini berasal dari 5 warga. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan para korban, terdapat lebih dari 10 WNI yang diduga bekerja di lokasi yang sama. Dan BP3MI Aceh masih menunggu perkembangan penanganan dari pemerintah pusat ya Rekan Jati dan perwakilan RI di Madagaskar untuk memastikan kondisi seluruh WNI yang diduga berada di lokasi tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ya Rekan Jati, ada satu nomor bagus yang indah sekali dari Dewa 19, Restu Bumi.

Ya, tunggu aku di Jakarta dari Shilon Seven. Baru aja ngebawa kita ke 21 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus, kayaknya jadi soundtrack ya buat orang-orang yang lagi long distance relationship. Baik itu sama orang tua, pasangan, sahabat. Tunggu ya. Tunggu aku di Jakarta. Mau kalau kita di mana nih? Di Banda Aceh ya. Jakarta kejauhan. Tapi siapa tahu? Siapa tahu Anda lagi berjauhan ya dengan orang-orang terkasih yang lagi mengejar mimpinya mungkin di Jakarta, bisa relate juga. Tapi enggak harus sama kok nama kotanya. Dan semoga ya rekan jati Anda bisa menemukan waktu terindah untuk bisa bertemu lagi, untuk bisa saling ya saling bertemu, gimana sih? Gimana ya? Pokoknya gitu deh, bisa ketemu sama orang-orang tersayang yang selama ini menjadi support system ya. Semoga ya rekan jati dimanapun mereka berada, mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga doa-doa terbaik dari kita bisa sampai ke mereka. Emang perjuangan banget ya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kita mau. Ada hal yang harus dikorbankan gitu, waktu-waktu bersama orang tersayang. Untuk ketemu aja harus nunggu libur dulu, harus nunggu cuti dulu. Tapi ya begitulah kehidupan ya. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar Anda yang ya walaupun jauh, it's okay. Kita tunggu waktu terbaik untuk berjumpa lagi. Nah, pergi jauh boleh banget rekan jati, mau kerja, kuliah boleh, apalagi memang udah menjadi mimpinya. Tapi pastiin ya, jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang baik, jalan yang legal, bukan yang melawan hukum. Dimana yang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husin, menyebutkan sebanyak 598 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal telah dipulangkan ke Aceh sepanjang 2026. Dan Akmil Husin berharap gak ada lagi nih warga Aceh yang bekerja di luar negeri secara ilegal ya. Apalagi ke negara-negara yang berpotensi kriminal untuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Seperti Kamboja mungkin ya, yang selama ini kita tahu rekan jati. Udah tahu nih di sana itu pusat scam. Ya jangan pergi lagi. Apalagi kita udah tahu, udah secara jelas dan pasti tahu nih tujuannya adalah Kamboja. Ya ngapain gitu ya. Dan diminta kepada masyarakat Aceh agar tidak terpengaruh bujuk rayu calo untuk melangkah mudah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar. Nah, untuk mencegah keberangkatan ilegal, diminta pemerintah desa ikut berperan melakukan pemeriksaan awal terhadap warga yang hendak bekerja di luar negeri. Nah, pemerintah desa nih dapat menanyakan negara tujuannya di kemana, pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak yang memberangkatkan apa, dan jika diperlukan calon PMI dapat diarahkan untuk berkontribusi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Nah, selain persoalan PMI ilegal ya, Akmil mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri melalui jalur resmi. Nah, saat ini Aceh memiliki lebih dari 3 juta angkutan kerja. Dan menurut Akmil, tenaga kerja bisa dipersiapkan melalui pelatihan keterampilan, bahasa asing, dan sertifikasi kompetensi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Dan disebutkan upaya yang diberikan bagi calon PMI yaitu berupa pelatihan bahasa akan disesuaikan dengan negara tujuan penempatan seperti bahasa Inggris, Korea, Jepang, Mandarin. Jadi memang kenapa sih kita harus ikut jalur yang legal? Ya karena kita akan dipersiapkan rekan jati. Nyampe sana setidaknya kita udah paham nih seperti apa sih lingkungan yang akan kita hadapi. Dan tentu kita gak akan takut dikejar-kejar sama pihak imigrasi ya. Dan dikatakan pemerintah juga berupaya membantu persoalan pembiayaan keberangkatan bagi calon PMI yang telah memenuhi persyaratan. Dan jika perusahaan atau pengguna tenaga kerja tidak menanggung biaya keberangkatan, pemerintah akan mendorong skema pembiayaan melalui Bank Aceh atau kredit ringan dari Bank Aceh. Dan dikatakan penempatan melalui jalur resmi penting agar keberadaan dan juga status pekerja tercatat sejak proses perekrutan hingga bekerja.

Dengan jadi ada George Benson In Your Eyes yang baru aja menemani kita di sore hari ini ya. Dan rekan jati, kami akan kembali lagi menemani Anda di zona kafe jati, tapi setelah jeda azan maghrib ya, untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas di luar, semoga bisa segera menemukan waktu istirahatnya. Dan kami akan kembali lagi menemani Anda tentunya rekan jati. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia.

0: iron, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik, karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: heard.
1: 103.6 Jati FM.
2: Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona Kafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya Rekan Jati, kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus hingga nanti ya. Dan tentunya informasi kita bisa, semoga nanti bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di malam hari ini ya. Dan informasi kita selanjutnya datang dari dunia olahraga nih Rekan Jati. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin berhasil menyumbangkan medali emas usai mengalahkan Liang Wei Kang dan Wang Chang pada final badminton Asian Games 2026 pada Selasa sore kemarin. Dan Leo Daniel menang 19-21, 21-13, dan 21-18 atas Liang Wang. Dan pengembalian Leo yang keluar dari bidang permainan membuat Liang Wang unggul 2-4, namun Leo Daniel dengan cepat memperkecil skor menjadi 5-6. Dan juga Rekan Jati disampaikan ya pada pertarungan yang berjalan sengit ini, di akhir Leo dan Daniel berhasil unggul dan keluar sebagai juara. Dan pada akhirnya ya, Leo Daniel bisa mengatasi situasi yang tidak mudah tentunya dengan mengamankan game penentuan yang dengan skor 21-18.

Dan tentunya Rekan Jati masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, satu nomor bagus Jakarta hari ini siap menemani Anda.

ada Barsena Bestadi dan juga Niki Astria. Mengapa harus berjumpa? Yang baru aja membawa kita ya ke 7 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, kenapa harus jumpa ya kalau akhirnya berpisah? Wah, tiba-tiba banget. Enggak ya, semuanya itu udah digariskan. Jadi kalau kita jumpa nih sama orang-orang yang mungkin sekarang udah gak pernah kontekan lagi ya, mungkin masanya udah habis. Dan kalau sekarang nih kita dikelilingi sama orang-orang yang selalu ada, ya masanya bersama mereka. Jadi hargai nih orang-orang yang ada di sekitar Anda, rekan jati. Sayangilah. Kalau ada pasangannya yang mungkin malam ini minta dibeliin martabak, ya gas otw. Mungkin ada juga nih anaknya yang malam ini baru ingat besok disuruh bawa satu pot bunga. Yuk kita cari. Apapun itu ya rekan jati, semoga lancar deh perjalanannya dan ketemu nih bunga yang dicari ya. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu rekan jati. Masih kita temenin dengan berbagai informasi ya yang siap menjadi teman Anda. Dan ngomongin tentang martabak, ya tiba-tiba martabak lagi. Kalau martabak sendiri ya, kalau kita beli biasanya dari penjual di pinggir jalan yang malam ini udah mulai eksis ya. Tapi Anda pernah gak sih tiba-tiba pengen jajan sesuatu atau pengen minuman makanan atau minuman kemasan, tiba-tiba belibet ya. Nah, Mahkamah Konstitusi Nirgan Jati atau MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Imam Mudin selaku advokat dan Andrew Stefan selaku pekerja seni terkait uji material ketentuan pasal 4 huruf C dan pasal 7 huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pasal 148 Undang-Undang Kesehatan. Nah, hubungannya apa nih? Nah, MK Rekan Jati mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan juga benar perihal pencantuman label warna dan juga simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan juga lemak. Dan juga Rekan Jati, MK menyatakan ya, kalau memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengelolaan dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud di pasal 146 dan pasal 147 termasuk mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan juga simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam dan juga lemak. Nah, nggak hanya pada pelaku usaha ya, para pemohon juga meminta agar MK memberikan pemaknaan yang pada pokoknya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi dan mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan wajib mencantumkan label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis. Dan juga Rekan Jati, para pemohon meminta nih kepada MK untuk mewajibkan penerapan standar visual baru berupa label warna merah, kuning, dan hijau dan simbol dalam kemasan makanan dan minuman berpemanis. Dan hal ini tentu penting ya Rekan Jati, agar informasi tingkat kandungan gula pada makanan dan minuman berpemanis dan kemasan tak lagi bersifat administratif semata, tapi bisa menjadi alat mitigasi risiko yang instan dan juga inklusif bagi seluruh masyarakat. Jadi biasanya kalau kita jajan ya, nggak sempat nih lihat-lihat komposisi, nggak sempat lihat kandungan apa aja yang ada di dalam kemasan. Minum aja terus, makan aja, yang penting kenyang, yang penting hausnya hilang ya. Tapi kita nantikan ya informasi selanjutnya tentang perihal ini, karena sebelumnya memang dari Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan regulasi yang sama ya Rekan Jati. Dan semoga nih masyarakat Indonesia semakin aware, semakin paham kalau memang makanan kemasan, makanan dan minuman kemasan memang ada resikonya apabila nih dikonsumsi secara terus-menerus. Jadi memang kalau ada labelnya, ada warnanya, kita udah tahu gitu ya. Wah, warnanya merah nih, nggak boleh diminum sering-sering gitu, ada aturannya.
Dan rekan jati kita akan kembali lagi menemani Anda ya setelah satu nomor bagus berikut ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

featuring Bruno Mars Still yang baru aja menemani kita di malam hari ini. Ya, mari kita galau sejenak ya. Tapi nih Bruno Mars kayaknya kalau ngeluarin lagu galau emang nyampe ke hati gitu ya. Walaupun emang lagi enggak ada yang harus digalauin. Sebenarnya enggak ada yang harus disedihkan gitu ya. Tapi kalau Bruno Mars udah ngeluarin nomor bagus baru, udah rilis nih single yang penuh dengan makna, penuh dengan rasa sakit hati, kita juga ikut sakit hati. Walaupun gak tahu nih apa yang bikin sakit gitu ya, mau aja ikutan, FOMO. Dan juga rekan Jati, mungkin yang bikin kita sedih sekarang adalah dimana kita belum bisa nih menemukan waktu libur mungkin ya. Menjelang akhir September ini kayaknya belum ada deh tanda-tanda saya bisa liburan gitu. Tapi rekan Jati, anda tau gak sih, liburan itu gak hanya menjadi waktu untuk santai dan juga bepergian. Kita ngambil jeda dari rutinitas secara berkala juga bisa membantu proses pemulihan tubuh dan juga pikiran yang bekerja setiap hari. Dan juga rekan Jati, sebuah editorial yang diterbitkan dalam sebuah jurnal medis ya, Sureus, membahas pentingnya frekuensi liburan untuk menjaga kesehatan dan juga kinerja dari para pekerja. Jadi untuk bisa kerja kita butuh liburan, kalau mau liburan kita butuh kerja, ya gitu deh ya. Dan editorial berjudul Maximizing Recovery, The Super Priority of Frequent Vacation for Well-being and for Performance, disebut kalau memang ya rekan Jati, di artikel ini dibahas tentang hubungan antara liburan, pemulihan, stres dan juga kinerja. Nah, dalam pembahasannya penulis menjelaskan bahwa pekerjaan dengan tuntutan tinggi bisa menguras sumber daya fisik dan juga psikologis. Jadi kalau nggak diselingi sama waktu pemulihan, tekanan ini bisa menumpuk dan berkontribusi terhadap kelelahan, stres, hingga penurunan produktivitas. Jadi kalau akhir bulan ini kok saya stres banget. Kok kayaknya beban yang saya pikul semakin berat gitu rasanya. Padahal sebelum-sebelumnya juga dengan beban yang sama saya enjoy gitu. Mungkin Anda butuh liburan. Dan salah satu konsep yang digunakan adalah E4 Recovery Theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang membutuhkan periode pemulihan setelah mengeluarkan tenaga dan menghadapi tuntutan pekerjaan. Oleh sebab itu, liburan menjadi salah satu cara untuk memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri. Nah, dalam berbagai rekomendasi rekan Jati, disarankan agar seseorang menjadwalkan liburan singkat setiap 2 bulan untuk membantu mencegah penumpukan stres. Ya, 2 bulan sekali kita liburan ya. Gak harus yang jauh tentu rekan Jati. Dan meski demikian, rekomendasi ini bukan berarti seseorang secara medis wajib berlibur tepat setiap 2 bulan, gak harus. Jadi kayak selain mengambil jeda, kualitas liburan juga dianggap penting. Yang penting berkualitas saja. Dan penulis menekankan perlunya benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan ya. Jadi kalau liburan gak usah bawa laptop, gak usah mikirin kerjaan juga. Semoga nih Anda bisa ya liburan tapi fokus nih pada kegiatan santainya. Dan termasuk mengurangi komunikasi terkait pekerjaan. Di profil WA kayaknya bisa pasang foto gitu, lagi cuti. Dan aktivitas seperti berolahraga, menikmati alam, melakukan hobi, atau kegiatan budaya juga bisa disebut dapat membantu proses pemulihan. Jadi semoga nih Anda bisa menemukan waktu liburan terbaik rekan Jati menjelang akhir tahun ini, dan semoga cutinya cepat approve.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Anjati imagination nih ya, baru aja menemani kita. Dan apakah ini imajinasi juga? Bisa gak sih kalau Indonesia paspornya bisa sekuat Malaysia nih rekan Jati? Apakah ini imagination? Nah, sebagai informasi nih, paspor Singapura dan Malaysia sama-sama menempati peringkat kedua berdasarkan Global Passport Power Rank yang dirilis pada 29 September 2026 atau hari ini. Dan keduanya mencatat mobility score 175 dan berada di bawah Uni Emirat Arab yang menempati posisi pertama dengan skor 182. Dan paspor Power Rank merupakan pemeringkatan dari paspor indeks yang melihat kekuatan paspor berdasarkan mobility score. Dan juga rekan Jati, Malaysia memperoleh mobility score 175 sehingga berbagi posisi kedua dengan Singapura. Dan paspor Malaysia tercatat memiliki akses 121 destinasi bebas visa dan 46 destinasi dengan visa on arrival. Dan juga rekan Jati, Uni Emirat Arab sendiri ya menjadi negara Asia dengan posisi tertinggi sekaligus menempati peringkat pertama dunia dengan mobility score 182. Dan setelah Singapura dan Malaysia di posisi kedua rekan Jati, Jepang dan Korea Selatan juga masuk posisi teratas. Dan juga posisi ini menunjukkan bahwa sejumlah negara Asia memiliki tingkat mobilitas paspor yang tinggi menurut metodologi paspor indeks. Dan sementara itu rekan Jati, berdasarkan pembaruan Global Passport Power Rank, Indonesia berada di peringkat ke-56 dunia dan paspor Indonesia mencatat mobility score 89. Dan pada data paspor indeks ya, pemegang paspor Indonesia memiliki akses ke sejumlah destinasi melalui berbagai skema perjalanan, termasuk bebas visa dan visa on arrival.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dewi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan selamat malam rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Medana nomor 57 Mimpi Banda Aceh 103,6 Jati FM The Haro Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati? Malam ini balik lagi Ardi seperti biasanya akan nemenin selama 2 jam ya semua rekan Jati di program Starnet tentunya. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Yakinlah, kelak luka dan ujian yang kamu rasakan hari ini akan menjadi obat yang menguatkanmu. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM di Harapan Aceh. Apa kabar nih rekan Jati malam ini? Semoga dalam kondisi yang paling baik ya. Tentunya masih punya energi ini kalau malam ya. Yang dari apa pagi mungkin ya sampai sore kerja, ya malamnya udah lemes mungkin ya. Tapi kalau udah mandi biasanya udah seger itu, udah kumpul lagi energinya, apalagi udah makan ya. Ya, untuk Anda mungkin ya menikmati malam nih bersama Radio Jati FM 103,6 di Harapan Aceh ya. Buat Anda yang baru selesai aktivitas ya, atau mungkin masih yang ada di jalan ya, lagi santai di rumah, atau ya lagi nongkrong, aduh, sambil ditemani secangkir kopi ya, malam ini saya temenin Anda nih 2 jam ke depan ya, di program Sarnat ya tentunya. Seperti biasa, kita ngobrol aja, santai aja di sini ya. Yang mau sharing cerita boleh, atau mau request nomor-nomor bagus ya. Tentunya mungkin kita ada topik seru yang mau kita bahas nih malam ini. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, tetap kesini 103,6 Jati FM.

0: Okay, dan buat rekan Jati yang malam ini mau ikut ngobrol bareng saya, boleh banget tentunya. Kita kasih kesempatan nih buat Anda yang mau berbagi cerita ya, atau mau ngasih pendapat, atau mau nyapa-nyapa pendengar lainnya juga boleh. Langsung aja dihubungi di 0651-410-36, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811-68-21-036 ya. Yang nomor WhatsApp ini boleh, mau kirim WhatsApp boleh, mau panggilan juga boleh, rekan Jati ya. Silakan bergabung karena di Staren malam ini punya kesempatan untuk ya semuanya, untuk ya mau bersuara di sini boleh, rekan Jati. Yang penting tetap santai ya, saling menghargai. Kita nikmati malam ini hanya di 103,6 Jati FM. Coba saya angkat dulu satu penelpon. Mudah-mudahan masuk nih. Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam juga Ardi.
0: Aduh, ada siapa di sini? Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Dul nih.
0: Bang Dul, apa kabar Bang Dul? Udah lama nggak ngobrol kita nih Bang Dul.
1: Udah lama kali Ardi ya.
0: Itulah, Bang Dul kemana aja nih? Wak Dul.
1: Ada. Bang ini kesibukan sedikit lah kita Ardi kan.
0: Oh gitu. Ardi kan ada proyek rupanya.
1: Enggak juga Ardi, cuman kan kita kan namanya manusia itu kan butuh kehidupan juga kan.
0: Ya, memang udah hidup Bang. Maksudnya, Bang Dul. Gimana?
1: Kalau nggak ada dana, kok kita nggak cari uang, dari mana kita membeli ini itu kan?
0: Iya betul sekali. Gimana kabarnya nih?
1: Ke Ardi kan kerja di situ kan, di radio sama tempat lain kan. Kalau Bang Dul juga kerjanya ya tempat lain, cuma nggak bisa bilang radio.
0: Nggak bisa, jangan, ntar banyak yang ini itu, apalagi cewek-cewek.

0: Malah Kamis biasa dengar kalian aja tiap M, nanti malanjuan udah pergi pengajian lagi.
1: Oh gitu ya. Tapi biasanya tetap konsen ya, walaupun nggak bisa gabung ya.
0: Iya konsen ada konsen Ardi, tetap, cuman ya. Kan kadang-kadang kita kan kurang mobil Ardi.
1: Betul betul.
0: Keuangan menipis kan.
1: Iya iya iya.
0: Cari-cari tambahan, apalagi yang kita betul. Buat nih yang penting halal Ardi.
1: Iyalah betul itu.
0: Jadi kalau pikiran kita main kan kurang mood kita masuk radio itu Ardi, apalagi kan ya gitulah kan.
1: Pokoknya gitu. Pokoknya Bang Lu sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat jiwa raga Ardi, pikiran juga sehat
1: itu,
0: Ardi.
1: Itu yang penting, yang penting. Walaupun kita mungkin duitnya belum banyak ya kan, yang penting kondisi sehat ya. Gitu ya. Oke. Okay.
0: Ini kan maksudnya apa lagi itu? Cari-cari maksudnya kayak mana nih mau buka usaha gitu kan?
1: Buka usaha kalau
0: ya ya. Cari duit untuk buka usaha juga Ardi.
1: Tapi kalau memang mau buka usaha itu berat, mungkin ya enggak usah dulu ya kan, enggak usah buru-buru.
0: Itulah ya dia kan? Nak tahu bilanglah nih makani
1: atau kita jadi karyawan aja juga nggak apa-apa juga gitu, nggak harus harus kita yang buka gimana?
0: Kalau Bang Dul nggak mau lagi kerja sama orang Ardi,
1: nggak mau, kenapa?
0: Udah capek dulu kerja sama orang Ardi, semua kerja gitu. Udah swasta Ardi.
1: Iya tapi kalau buka usaha juga ada resikonya ntar.
0: Waduh. Ya memang ada resiko
1: ada, nggak apa-apa ya berarti ya. Iya betul itu
0: kadang maju kadang enggak. Kalau usaha kita resikonya kalau ada banyak, alhamdulillah kita gaji anak buah. Kalau memang nggak ada banyak anak buah, kadang-kadang kan harus buat kita buat perjanjian juga orang sama orang kerja kan gitu.
1: Iya betul.
0: Sama anak buahnya tuh.
1: Iya. Oke lah Bang Dul, semoga sukses ya. Dan
0: amin Ardi, sama-sama amin, juga Ardi juga semoga sukses
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Aduh, amin, makasih udah didoain saya juga nih.
0: Bang Dul ada biasanya selama ini mantau kadang-kadang mantau masuk rambut dengar
1: pokoknya
0: media masuk.
1: Iya, seminggu sekali masuk lah Bang Dul ya. Jangan ya, sampai udah.
0: Insyaallah Bang Dul.
1: Udah 3 bulan enggak pernah masuk juga. Nih kayaknya ya. Udah lama enggak masuk nih? Udah berapa bulan kira-kira? 6 bulan ada?
0: Ya lama kali Ardi, 2 ya. Bulan enggak Ardi.
1: 2 bulan. Oh. Nah. 2 bulan belum terlalu.
0: Udah lama kali Ardi gak gabung lagi Bang Dul.
1: Iya, bukan Ardi gak gabung Bang Dul, Bang Dul yang gak gabung Ardi.
0: Iya, Bang Dul yang gak gabung lagi sama JTFM selama ini ya. Ayah pulau pun kadang-kadang kalau mantau ayah pulau cuma WA aja Ardi.
1: Ah gitu ya. Ya pokoknya gitu lah kalau bisa
0: Begitu kita gabung sama ayah pulau kita salam banyak kan. Jadi baru kita salami orang tuh pula gak salami kita Ardi.
1: Gak apa salah itu, kita juga gak perlu salami.
0: Kecewa Ardi.
1: Gak usah, ngapain kecewa, cuekin aja udah. Pokoknya seminggu sekali masuk lah minimal ya, Bang Dul ya.
0: Iya, okay. Abis itu pun kayak Bang Dul dah. Terusin semua komplain-komplain gabung-gabung kayak sesama fan gitu kan.
1: Oh iya,
0: gak ada gunanya Ardi, nanti ribut Ardi kan.
1: Iya, gak apa-apa, yang penting penting jangan. Kita
0: ngomongin kan orang aja, untuk apa yang ada dosa ya Ardi.
1: Oke, okay.
0: Ya Bang Dul promosiin lagi nomor di sini. Iya,
1: betul. Jadi lagunya mau lagu apa nih malam ini?
0: Lagunya ini aja Ardi.
1: Mana tuh?
0: Apa tetap berdiri tuh? Menatap langit.
1: Oh dari
0: yang
1: itu ya.
0: Tenang.
1: Boleh. Ha, saya cariin
0: judulnya
1: ya.
0: Judulnya tetap berdiri ya Ardi. Tetap berdiri cuman dalam kurung DSD Ardi, 2 DSD. Ada Ardi?
1: Dari Noah ya?
0: Oh nggak salah itu Peter Pan, tapi udah diperbaharui musiknya sama Noah.
1: Boleh. Ada itu kayaknya ada.
0: Ada Ardi?
1: Ada. Ntar saya puterin.
0: Tidak berdiri Ardi ya?
1: Ya oke.
0: Okay. Salamnya buat Ardi, matuga baik tuntas dan buat semuanya lah Ardi ya.
1: Mantap, buat semua ya.
0: Itu aja Ardi. Makasih banyak Ardi ya. Terima kasih Bang Dul pamit Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Wakdul ya, barusan sebenarnya Wakdul ini pendengar setia Radio JTFM ya. Ya mungkin kemarin break dulu sebentar gitu, gak ada kabar ya. Malam ini bisa bersua kembali, syukur alhamdulillah, yang penting sehat ya Wakdul. Makasih udah gabung malam ini, dan rekan Jati jangan kemana-mana. Ya bentar lagi saya balik lagi nih, kita bakal ngobrol santai-santai aja ya, pokoknya bahasin sesuatu yang ya dekat lah dengan keseharian kita ya. Siapa tahu topik malam ini pernah Anda alami juga, ayah Anda rasakan, bahkan mungkin Anda mungkin punya cerita menarik nih untuk di sharing ya. Oke.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya 103,6 Jati FM di Harwad Aceh. Balik lagi ya. Rekan Jati, Anda pernah enggak dulu waktu kecil ya, sering banget bilang gini, kapan ya saya bisa gede gitu kan, saya bisa besar gitu, pengen cepat besar rasanya, pengen cepat dewasa gitu. Kalau dulu seingat saya pribadi tuh, kalau kita masih SD pengen banget cepat-cepat jadi anak SMP gitu, udah SMP pengen cepat jadi anak SMA dan seterusnya gitu terus lah ya, pengen cepat dewasa kan, pengen apa, bisa kerja gitu kan, punya uang sendiri ya, bisa bebas lah menentukan pilihan ya, nggak perlu, kalau udah dewasa kan udah bebas, nggak banyak yang apa istilahnya, nggak kayak anak kecil ya, banyak dilarang-larang gitu ya. Tapi lucunya nih rekan Jati, setelah dewasa kita, waduh, rupanya kekecewaan yang kita dapat ya. Oke, saya angkat telepon dulu, ada siapa nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
0: Halo, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Fitri di Darussalam, Ardi.
0: Fitri Darussalam, Fitri apa kabar, Fitri?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Lagi ngapain, Fitri?
1: Tadi lagi dengar Bang Ardi, lagi ngomong-ngomong sama Bang Dul tadi.
0: Oh iya, Bang Dul ya, tadi mau salam buat Bang Dul ya? Telat saya baca itunya, WhatsApp-nya nih. Tapi gak apa-apa nih, Bang Dul kan dengerin nih. Ya kan, tadi katanya? Fitri bilang Bang Ardi salam buat Bang Dul. Fitri kangen sama Bang Said Dul katanya. Itu kan? Nah, itu Bang Dul dengerin ya. Ya, Bang Dul ya. Tinggal Bang Dul balas aja di WhatsApp tuh. Terserah Bang Dul. Balas aja gimana ya.
1: Udah lama enggak pernah jumpa sama ya, Bang Dul gitu.
0: Saya juga kangen juga sama Bang Dul ya kan, udah
1: iya,
0: lama ngobrol sama saya. Akhirnya masuk.
1: Emang Fitri bukan jumpa di apa, di udara aja, di darat kan dulu kan sering juga.
0: Di darat.
1: Sekarang
0: di udara udah jumpa gitu ya.
1: Di darat
0: udah jumpa. Ada gitu ya. Di laut ada jumpa enggak?
1: Enggak ada.
0: Di laut ya belum ya. Oke, Fitri dulu waktu kecil pernah nggak kepikiran pengen cepet gede gitu?
1: Gimana?
0: Waktu kecil dulu pernah kepikiran nggak pengen cepet besar gitu, pengen cepet dewasa?
1: Iya sih,
0: ada kepikiran ya.
1: Pengen dewasa.

0: Besok makan yang banyak ya, Fitri ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, Fitri, sekarang kan Fitri ini udah gede ya kan, udah dewasa.
1: Iya.
0: Ada nggak pingin balik lagi ke jadi anak kecil gitu? Kayaknya lebih enak kayaknya kalau jadi anak kecil. Ada nggak kepikiran kayak gitu?
1: Kalau pingin jadi masa apa? Jadi anak kecil lagi? Enggak lagi sih bang.
0: Enggak sih. Kepikiran enggak. Mungkin terbersit di pikirannya.
1: Enggak, karena Fitri ya. Sekarang ingin fokus untuk apa namanya jadi wanita karir dulu gitu bang hari ini gitu ya kan.
0: Berarti nggak ada ya? Kalau nggak ada ya udahlah kalau gitu.
1: Kalau bang hari,
0: hah?
1: Kalau bang hari,
0: jadi anak hari kecil ada juga sih kayaknya pingin gitu kan?
1: Aduh ya Allah ya udahlah kembali aja.
0: Karena enak kalau anak kecil kan, tahu nggak kenapa anak kecil?
1: Kenapa?
0: Dia nggak perlu kerja.
1: Ya betul santai ya gitu.
0: Sekarang udah gede kita harus kerja gitu.
1: Iya.
0: Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Gitu. Kalau anak kecil kan nggak perlu kerja, santai ya tiap hari kita main aja kerja.
1: Iya betul. Iya betul.
0: Oke, Fitri mau request lagu apa?
1: Tadi Bruno Mars ya, itu lagu kesukaan Fitri banget juga tuh, judulnya apa tuh bang?
0: Die with a smile.
1: Okay. Dari ini aja lah.
0: Siapa?
1: Apa tuh? dari Beatrice Boy aja, Drowning aja bang.
0: Drowning, okay. Drowning
1: ya. Nanti ada bang sharing kan?
0: Nanti Rama nanti.
1: Rama. Diganti sama Bang Ferry kayak kemarin.
0: Diganti, maksudnya diganti gimana? Tukeran gitu.
1: Enggak. Ditukarin tadi malam kan Rama ya siaran.
0: Oh, tapi biasa itu.
1: Bang Ferry ya siaran tadi malam.
0: Mungkin biasa. Mungkin Bang Ferry lagi ke luar negeri gitu kan, ya gantiin sebentar gitu. Saya kan sering juga digantiin sama Gigi.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Besok
0: siapa? Besok Gigi harusnya. Harusnya Gigi.
1: Tapi Bang Ardi juga.
0: Apanya?
1: Besok Bang Ardi juga
0: masih. Enggak. Gigi. Harusnya Gigi. Tapi nggak tahu kita lihat besok ya.
1: Oke deh. Ya. Oke.
0: Dan oke. Salam-salamnya buat semua aja ya.
1: Salam pertama buat Bang Ardi Satrul dan apa segala. Yang apa Bang Adi ceritakan tercapai gitu ya Bang Adi ya gitu keinginan Bang Adi gitu ya Bang Adi pokoknya tercapai semua gitu segala urusan Bang Adi gitu ya Bang Adi ya gitu terus buat Bang Dul juga saya terus dengan Umi dengan abangnya sekeluarga Bang Dul ya di kampung keramat waktu semua aja lagi bingung gitu ya
0: okay.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, Fitri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Fitri di Darussalam. Fitri ini udah dijawab nih sama Bang Dul nih. Baik-baik Fitri ya, ya itu aja katanya. Nah, udah datang PIN ya. Tapi Fitri bisa gitu ya. Ada kepikiran enggak pengin jadi anak kecil lagi ya? Karena memang enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya kalau kepikiran aja kan enggak apa-apa gitu kan. Bukan kita memang aduh aku harus jadi anak kecil lagi kan enggak mungkin. Kita kan cuma ya menghayal lah boleh dibilang ya kan. Enak aja. Ternyata memang benar jadi dewasa gak enak rekan jati. Lebih enak jadi anak kecil gitu ya rekan jati. Kayak Fitri tadi gak kepikiran katanya. Ya udah gak apa-apa gak masalah gitu ya. Karena mau jadi wanita karir. Aduh semoga sukses Fitri. Dan dia juga udah salam-salam buat semua tadi ya. Oke kita break dulu ya. Ada requestnya Fitri dari Backstreet Boys. Ini dia Drowning 103.6 Jati FM.

Malam ini rekan jati ada Gian Rawarin yang udah nemenin kita ya dengan jiwa yang bersedih. Tapi jangan sedih lah, jangan sedih. Rekan jati, ya kayak cerita tadi ya, Anda pernah nggak sih waktu kecil dulu kan sering bilang pengen cepat gede gitu. Bahkan mungkin orang tua kita juga gitu ya, didoain biar cepat gede gitu, biar cepat besar gitu ya, pengen cepat dewasa. Kan kalau kita mungkin ya mikirnya kalau udah dewasa mungkin ya bisa kerja gitu ya, bisa punya uang sendiri, ya kan? Tapi lucunya setelah kita benar-benar dewasa nih kayak sekarang nih, waduh malah jadi kangen masa kecil dulu gitu kan. Ya kangen mungkin pulang sekolah TK, ya TK kan masih asik ya, kalau SD udah mulai ada PR tuh, udah mulai pusing ya. Kangen uang jajan gitu banyak ya. Pokoknya kerjaannya main aja terus ya, sampai ya tidur siang pun nggak mau kita dulu, rugi kalau tidur siang ya kan, nggak bisa main ya. Dan nggak perlu harus mikir besok harus ngapain tuh, nggak perlu tuh ya anak kecil ya. Dulu ya, dulu pingin cepet besar karena kita lihat orang dewasa tuh kayaknya seru kehidupannya, lebih asik. Nah sekarang begitu kita udah dewasa, ternyata jadi dewasa juga banyak tanggung jawabnya rekan jati, banyak tugas-tugasnya, banyak pikiran tuh banyak ya, nggak enak juga. Nah malam ini Star Night nih, sama saya Ardi, kita ngobrol santai lah tentang satu hal ini yang mungkin pernah terlintas di pikiran banyak orang dulu ya. Dulu pengen cepet gede, sekarang malah pengen balik jadi anak kecil lagi ya kan rekan jati. Kalau Anda nih dikasih kesempatan ya kembali ke masa kecil, kenapa gitu ya, kenapa atau hal apa yang ingin Anda rasakan gitu, Anda lakukan lagi, kenapa Anda pengen balik ke masa, kenapa lah, kenapa pengen balik ke masa kecil gitu. Itu ya ngambang aja ya pertanyaan buat Anda gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin mikir topiknya malam ini gitu ya, kalau memang kita pengen rasain lagi dulu masa kecil, itu dulu hidup kita kecil dulu gak perlu banyak mikir rekan jati, gak, memang gak ada yang dipikirin memang. Ya kerjanya main aja gitu. Waktu kecil ya paling ya yang paling agak pusing dikit ya PR aja, kalau ada PR di sekolah belum selesai paling itu ya kan, dimarahin orang tua ya karena mainnya lama ya, atau uang jajan habis, itu sebentar uang jajan sebentar dalam hitungan menit udah habis gitu sebentar. Nah begitu dewasa ternyata yang dipikirin jauh lebih banyak rekan jati ya, dari A sampai Z semuanya, apalagi yang udah keluarga tuh ya kan, harus pilih mikirin pasangannya, harus mikirin anak-anaknya ya, mikirin keluarganya ya, pekerjaan, kebutuhan ya, masa depan lagi, aduh banyak lah rekan jati. Kadang bukan pingin benar-benar balik jadi anak kecil, bukan, cuma ini aja, kangen aja perasaan dulu gitu ya, dulu sederhana ketika hidup ya, sekarang udah dewasa udah rumit ternyata rekan jati. Kalau bisa apa dulu ya kita main tanpa waktu gitu, pulang ke rumah biasa aja gitu ya, semuanya aman-aman aja, nggak ada yang perlu kita pikir ya. Kayaknya itu yang kita cari sebenarnya sekarang gitu kan ya, pengen balik jadi anak kecil ya, tapi bukan ngulang usia, bukan, karena memang nggak mungkin ya, tapi ingin merasakan tenangnya hidup dulu yang pernah kita punya sekarang. Bisa nggak ya kira-kira rekan jati? Nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa. Tapi belum tentu nggak bisa juga, belum tentu, bisa aja kalau kita ya kita manage dengan baik lah rekan jati ya. Oke, kayaknya kita break dulu sebentar ya. Tadi ada yang request darinya Nikki, apartemen, di apartemen we don't share ya. Oke, ini dia buat teman yang di TikTok tadi. Tetap kesini 103,6 jati FM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, 103,6 Jati FM di Harapan Aceh. Masih di sini ya, Rekan Jati. Mungkin ya malam ini mungkin dia ada di antara kita yang lagi lelah ya dengan rutinitas. Ya, lelah dengan pekerjaan gitu. Sedang banyak pikiran mungkin ya. Ada hal-hal yang belum selesai ya. Sampai akhirnya muncul kayak tadi nih ya, keinginan gitu. Aduh, seandainya bisa balik jadi anak kecil lagi gitu ya. Enggak perlu mikir-mikir apa gitu ya. Ya, tapi kalau enggak apa-apalah kalau sekali kita merasa lelah ya udah pasti ngerasain ya kan. Enggak harus terlihat kuat ya setiap waktu, Rekan Jati. Yang penting jangan berhenti aja nih Anda ya. Ya, istirahat memang harus istirahat kita ya. Mengeluh sebentar juga boleh ya. Bukan ngeluh sih sebenarnya, apa istilahnya? Ngoceh lah ya kan. Tapi setelah itu kan kita bangkit lagi, Rekan Jati ya. Kalau dulu mungkin kita sebagai anak kecil yang berani pingin cepat dewasa ya. Sekarang udah dewasa, kita harus juga berani nih menjalani apa yang ada di depan kita ya kan. Jadi buat Rekan Jati yang malam ini lagi berjuang nih dengan versinya masing-masing ya kan. Pelan-pelan aja Rekan Jati. Enggak harus selesai semuanya malam ini. Masih panjang waktunya. Kasih semangat aja buat Rekan Jati ya. Yang penting ya tetap bergerak ya kan. Besok pasti masih kita punya cerita yang baru, Rekan Jati. Jangan lupa ini Rekan Jati, di balik beratnya jadi dewasa nih ya, masih ada banyak sih hal-hal yang sederhana bisa kita nikmati. Karena jadi orang dewasa sebenarnya banyak juga enaknya, Rekan Jati ya. Apa itu? Ya ntar.
1: Bergeraklah dari zona nyaman.
0: Nah, Rekan Jati yang ngomongin mungkin masa kecil bisa bikin senyum-senyum sendiri kalau teringat dulu ya. Ada yang mungkin pernah saya pernah gigit tangan guru gitu. TK ya. Kita kan enggak salah gitu kan. Namanya juga anak kecil ya kan. Apalagi kalau diingat-ingat dulu cita-citanya macam-macam ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi ya, ada yang mau jadi pilot ini termasuk favorit juga gitu. Normal gitu. Tapi kalau sekarang begitu udah gede yang mau jadi pilot itu langka. Bahkan mungkin ya ada yang mau jadi Batman juga bisa jadi dulu ya, Superman ya kan. Nah, tapi sekarang yang penting bukan soal mau jadi apa nih, karena kita pikir malah besok mau sarapan paginya apa gitu ya. Atau pikir besok mau makan apa gitu, atau mau kita pikir kajiannya kapan, masih tanggal 1 masih lama enggak gitu ya kan. Nah, itulah dia ya, memang perjalanan hidup ya kan. Waktu kecil mikirnya main aja gitu ya kan. Sekarang udah gede, nah udah gak sempat lagi mainnya, Rekan Jati ya. Dan malam ini ada ini nih, ada Mbak Cokro yang tiap malam nih masuk nih ya. Salam nih Mbak Cokro, lagi sakit katanya, batuk Bang Ardi. Minta lagu dari Kansas, Just in the Wind. Saya cariin dulu ya, Mbak Cokro. Makasih udah gabung ya, oke. Rekan Jati, oke, tetap di 103,6 Jati FM ya. Kita break dulu sebentar. Ada Superheroes dari Nyaris Script. 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM ya. Rekan Jati, kalau ngomongin masa kecil ya, sebenarnya banyak banget hal sederhana yang sekarang ya justru mahal sebenarnya ya. Dulu kalau sore itu cukup keluar rumah ya, ketemu teman, ya main gitu sampai dicariin sama emak baru pulang gitu. Sekarang mau ketemu teman aja harus ngatur jadwal dulu, harus janjian dulu. Ya kan, nah, dulu mah kalau hujan seneng kita kan bisa main air, bisa lari-larian. Sekarang hujan justru dikasih perlindungan nggak boleh kena hujan gitu ya kan? Dicariin payung sama orang tua kita gitu. Mungkin itu yang bikin masa kecil itu selalu punya tempat yang spesial ya di ingatan kita. Bukan karena dulu sempurna banget enggak, tapi karena itu kita bisa nikmatin itu tanpa mikir macam-macam rekan Jati ya. Kalau Anda gimana nih? Ya kan hal kecil sampai sekarang nih masih bikin kangen gak dulu? Saya bikin kangen dulu ya. Beda, bukan beda banget sama sekarang ya. Masa kecil kita, masa kecil saya gitu ya, saya. Kadang lucu memang ya kan. Dulu disuruh tidur siang nih kita komplain, malahan lari gitu enggak mau tidur siang ya kan. Sekarang punya waktu tidur siang sebentar itu sulit ya, untuk nyari waktu kosong biar bisa tidur siang itu susah banget nyarinya gitu ya, nggak ada waktu memang rekan Jati. Jadi kalau dulu memang pengen cepet gede supaya bisa bebas, ternyata sekarang udah sadar kita jadi anak kecil itu enak juga rekan Jati ya, tinggal makan, tinggal main ya kan, tinggal tidur ya. Kalau ada masalah paling lebih tinggal lapor sama orang tua gitu ya, itu nggak pusing mikirnya rekan Jati ya. Tapi namanya memang hidup ya kan, memang kita harus terus tumbuh nih ya. Jadi kalau memang malam ini Anda memang tiba-tiba kangen masa kecil ya nggak masalah rekan Jati, simpan aja kenangannya ya, kita lanjut pokoknya jalani aja hari ini dengan lebih santai rekan Jati ya. Itu dia. Oke, kita break lagi ya, ada Charlie Puth di sini ya, yang attention ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan, jadi nggak terasa nih udah sampai di penghujung obrolan malam ini, rekan. Jadi ya, dari topik malam ini, dulu pengen cepat gede, ya kan? Sekarang pengen balik lagi jadi anak kecil, nggak mungkin kan? Kita jadi diingatkan nih bahwa setiap fase kehidupan memang ada cerita dan keseruan masing-masing pasti ya. Kalau masa kecil mungkin udah nggak bisa kita ulang, tapi kenangannya bisa tetap kita simpan ya, rekan Jati. Dan jadi dewasa bukan berarti harus kehilangan sisi sederhana dalam hidup kita gitu kan. Ya, ketawa karena hal kecil biasa itu, menikmati waktu sama orang-orang terdekat, rekan Jati. Oke, makasih banyak buat Anda yang udah temenin saya di program Star Night ya, malam ini yang udah dengerin, udah ikut ngobrol ya. Teman-teman yang di TikTok juga nih udah banyak sharing tadi. Semoga malam ini ya kita bisa pulang nih pada satu perasaan ya. Gak apa-apa sih bertumbuh jadi dewasa, asal jangan lupa bagaimana caranya menikmati hidup dengan sederhana, rekan Jati. Oke. Dan langsung aja dari Jalan Medan nomor 57 Mubana Aceh, Ardi dan kru bertugas. Send off undur diri. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM THRO Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama yang menemani Anda. Tentunya dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di zona rehat malam tentunya. Dan masih di edisi 29 September 2026 menemani Anda pada malam hari ini. Gak kerasa ya rekan Jati, esok adalah hari terakhir di bulan September dan kita bakal ngelalui 30 hari di bulan-bulan di masa-masa yang mungkin kita punya jasa pikiran gitu ya. Mungkin kita punya cita-cita yang mungkin belum terwujud gitu ya, atau sudah terwujud gitu ya. By the way rekan Jati, buat Anda pada malam hari ini, Rama mau cuman ingatin gitu ya. Terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi dia temenin.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Anda, yang menemani Anda. Itu dia tadi lagu dari Creep Radio Hair, rekan Jati. Waduh, rekan Jati, tentunya buat Anda pada malam hari ini yang sudah lelah ya, menjalani kegiatan dari tadi pagi hingga di jam 22.16 ini, buat Anda harusnya tetap semangat ya. Dan di malam hari tentunya buat kita semuanya, hari dimana kita untuk beristirahat, hari dimana kita untuk bersantai-santai karena setelah kerja gitu ya. By the way, rekan Jati, ada sih sebenarnya, gak sebenarnya sih, tapi pasti ada nih orang-orang yang di jam segini tuh masih kerja gitu ya. Mungkin di sip malam atau apapun itu, buat Anda dimanapun tapinya gitu ya, tetap semangat lah gitu ya. Mungkin belum bisa beristirahat, bukan jadi tempat untuk Anda keluh kesah gitu. Dan Rama ingatin nih buat Anda yang mau pulang gitu ya, mau ke rumah, yang lagi di jalan gitu ya, jangan lupa menggunakan helm tentunya. Dan pastinya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman, karena kita harus menjaga kenyamanan diri masing-masing dan tentunya kenyamanan orang lain, rekan Jati. When you were before. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol santai nih bareng Anda yang pastinya masih konsen di 103,6 Jati FM, dan yang pastinya masih mendengarkan kita ya di ruang dengar Anda pada malam hari ini. By the way, ada yang tahu gak kita bakal ngobrol-ngobrol apa malam hari ini? Kita bakal sharing apa nih? Nah, rekan Jati, hari ini kita bakal ngobrolin tentang emosi gitu ya. By the way, rekan Jati, Anda pernah gak sih kalau marah biasanya bentak-bentak orang gitu ya? Atau ketika marah Anda bukannya justru menenangkan diri, malah melampiaskan ke orang lain? Contohnya nih misalnya ya, ketika Anda sebenarnya lagi berantem dengan keluarga di rumah gitu. Nah, Anda berangkat kerja nih. Nah, ketika di tempat kerjaan Anda melampiaskannya ke orang lain gitu. Sebenarnya itu baik atau tidak? Ya gitu ya. Nah, pastinya yang betulnya itu tidak baik dan tidak pantas dilakukan. Karena kemarahan itu hanya dilakukan sebenarnya perorangannya, per pribadi. Jangan pernah membawa permasalahan pribadi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat pekerjaan gitu ya. Di sekolah, di tempat kuliahan gitu, rekan Jati. You're so very special. Tentunya buat Anda yang mau cerita bareng kita pada malam hari ini gitu ya, karena kita mau mendengar cerita inspiratifnya gitu. Apalagi yang sudah ada di ruang dengar kita pada malam hari ini lagi excited untuk mendengarkan cerita gitu ya pada malam hari ini. Tentunya Anda boleh bergabung bersama kita di 0811 668. Mohon maaf rekan Jati, boleh bergabung bersama kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tentunya buat Anda yang masih mendengarkan kita di ruang dengar Anda, tetap konsen di 103,6 Jati FM, karena kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tentunya selamat malam dan selamat istirahat.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jati FM, The Hell of Bandage. Itu dia tadi rekan Jati, sampai akhir lagu dari Judika. Tentunya menemani Anda pada malam hari ini. Ngomong-ngomong, Anda yang masih di ruang dengar kita pada malam hari ini, lagi ngapain nih rekan Jati? Udah pada istirahat belum gitu ya? Atau udah pada makan malam nih malam hari ini ya? Atau sebenarnya jam-jam segini bukan jam-jam makan malam gitu ya? Karena mungkin tadi lebih baiknya gitu ya di jam 6 sore, di jam 7 sore gitu ya. Kalau jam 7 sore itu udah termasuk 7 malam atau 7 sore? Kayaknya malam ya rekan Jati ya? By the way, kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana cara Anda meluapkan emosi Anda gitu ya. Tapi sebelum kita membahas itu dan

0: sebelum Anda cerita gitu ya, sharing net bareng kita pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih dari emosi itu sendiri, rekan jati? Nah, emosi adalah kekuatan tanpa batas atau energi vital yang dapat Anda manfaatkan untuk meraih sukses di tempat kerja mungkin, atau rumah, sekolah, hubungan, dan diri sendiri pastinya. Tentunya banyak dari emosi ini yang bakal kita ceritain gitu ya. Tapi ada yang sudah bergabung pada malam hari ini, boleh kita angkat dulu nih rekan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Fitri di Roma.
0: Iya, Fitri, pasti di Darussalam.
1: Iya, jelas sekali.
0: Sangat jelas ya Fitri ya. Oke, gimana keadaannya Fitri malam hari ini? Sehat pastinya ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya. Tadi udah makan malam apa?
1: Kasih tahu nggak ya?
0: Waduh, para pendengar mau tahu nih Fitri makan malam apa hari ini? Siapa tahu pizza mungkin ya, mungkin.
1: Kalau saya sendiri tadi rasanya ini apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Ini ceker ayam.
0: Oh, ceker ayam. Beli di mana Fitri?
1: Ya dekat-dekat rumah juga.
0: Direkomendasiin untuk kita beli nggak?
1: Boleh.
0: Oke, Fitri, hari ini kita kan ngebahas tentang emosi nih Fitri ya. Tentunya kalau bicara tentang emosi itu banyak ya. Ada marah, ada senang, ada senyum. Kalau dari Fitri, kalau masalah emosi dari Fitri sendiri, sebenarnya yang Fitri paling ngeselin buat Fitri itu kegiatan sehari-harinya apa gitu, yang ngebuat emosi Fitri ini meledak-meledak gitu, malas aja. Apa
1: malah
0: tuh?
1: Malah tahu aja kalau Fitri emosi orangnya ya, gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau Fitri sendiri sih, apa kalau udah nyentuh barang-barang Fitri gitu, itu baru Fitri udah meledak. Udah bikin meledak tuh. Kalau misalnya barang-barang Fitri disentuh atau apa gitu, itu baru Fitri emosi gitu, Rama.
0: Oh, berarti nggak boleh ada yang sentuh gitu ya?
1: Nggak boleh dong. Itu kan barang pribadi.
0: Oh, gitu, barang ya, pribadi. Misalnya berarti nih, kalau, apa tuh?
1: Berarti
0: tuh?
1: Kalau masalah percintaan, Fitri kalau emosinya nani banget.
0: Misalnya nih, Rama sentuh piring yang ada di rumah Fitri. Apakah Fitri meledak nih emosinya?
1: Kalau Fitri sih, it's okay aja.
0: Oh, it's okay. Kalau misalnya nih, Rama sentuh handphone Fitri deh. Fitri marah apa enggak?
1: Marah dong.
0: Oh, marah. Karena pribadi gitu ya.
1: Iya lah, itu kan pribadi kita ya kan. Di situ mungkin ada foto-foto Fitri gitu kan. Terus, mungkin ada foto-foto mantan Fitri gitu. Masa sama tinggal tengok, nggak boleh gitu.
0: Oke. Apalagi nih Fitri yang ngebuat Fitri itu sebenarnya emosi, jangan marah deh. Yang Fitri itu bisa menyenangkan emosinya apa tuh?
1: Kalau Fitri sendiri menyenangkan emosi itu apa namanya? Kalau orang tuh beli sesuatu di Fitri,
0: surprise untuk Fitri gitu ya. Contohnya ulang tahun gitu ya.
1: Beli hadiah atau beli jajan gitu atau.
0: Oke, Fitri, makasih udah mau cerita bareng kita gitu ya.
1: Iya, sama-sama. Ya.
0: Mau diputarin lagu apa sama salam-salamnya buat siapa?
1: Dari Lida. Ada?
0: Ada apa tuh?
1: Teganya kau.
0: Teganya kau, Liodra. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Rama, selalu Rama, baik kemana, dan atas

0: di dalam cita-cita Rama yang Rama inginkan buat capai gitu ya Rama ya.
1: Iya Vicky. Dan
0: sukses selalu dalam kegiatan apapun Rama lakukan ya Rama ya.
1: Siap Fitri. Oke.
0: Semua penyiar jadi LM ada Bang Ardi tadi. Selalu Bang Ardi gitu. Dan selalu dalam suatu alam Bang Ardi ya. Bang Ardi udah pulang ya?
1: Udah dong. Ardinya. Udah.
0: Terus buat semua penyiar jadi LM buat siapa lagi? Kak Ju mungkin lagi mantau mungkin Kak Ju juga Abang. Tak selalu Kak Amin hingga siapa lagi Mbak Jokro nggak pernah masuk di WA Rama ya kalau Mbak Jokro
1: ada
0: iya
1: ada masuk
0: ada ya
1: iya
0: habis itu Wakdo juga tadi ada masuk Wakdo sama Bang Ardi tadi
1: ada ya
0: nggak tahu nih sama Rama atau masuk nggak tahu ya
1: mungkin istirahat Wakdonya udah istirahat
0: kayak ada ketiduran.
1: Oke, apa lagi?
0: Oke, terus buat Bang Ferry LN juga, saya selalu Bang Ferry LN dan buat Sobat Karka Jati ya, yang lagi mantau di 103,6 The Hope of Banda Aceh. Semoga saya selalu dan panjang umur selalu dan diberi kesehatan terus kita ya, Rama ya. Buat Rama, tetap semangat dan selalu dalam beraktivitas apapun itu ya, Rama ya.
1: Siap, Fitri.
0: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan Jati dari Fitri ya di Darussalam menemani Anda di ruang dengar pastinya. Benar banget yang kata Fitri tadi ya. Emosi yang paling menyenangkan adalah ketika kita dikasih hadiah barang. Bukan barang aja deh, mungkin dengan senyuman oleh orang lain. Pasti kita rasanya senang gitu ya. Mungkin dari yang selama ini kita pingin gitu ya, tiba-tiba dikasih. Siapa sih yang gak senang kalau dikasih seperti itu gitu ya, Fitri ya. Kita tunggu deh Fitri ada yang ngasih hadiah terbesar gitu ya. By the way, Fitri sendiri mau dikasih apa nih sama seseorang mungkin atau keluarga. Mungkin buat Anda juga yang malam hari ini rekan Jati lagi bergabung bersama kita, kalau Anda sendiri barang apa yang kalau dikasih sama orang lain itu bisa menjadi sangat berharga bagi Anda sendiri tentunya ya. Nah, buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM karena kita bakal dengerin ya lagu bagus requestan dari Fitri ya, tega kata. Tetap konsen dan tentunya selamat malam rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Anda Aceh. Rekan Jatuh, itu dia tadi, Dancing with the Stranger. Pernah gak sih Anda ngelakuin ini? Kalau Anda pernah ngelakuin ini, fix, fix apa? Gak ada, Rekan Jatuh. Nah, Rekan Jati, kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini, tentunya masih bersama emosi, gitu ya. By the way, emosi merupakan kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas ketika Anda berhadapan dengan objek tertentu di dalam lingkungan, gitu ya. Dimana keadaan ini berfungsi sebagai cara menyesuaikan diri terhadap pastinya apapun itu, gitu. Nah, Rekan Jati, hidup tanpa emosi adalah hidup yang kosong dan sangat tidak menyenangkan. Bayangin Anda mau marah tapi Anda tidak berekspresi. Berekspresi yang marah maksudnya gitu, tidak punya emosi marah. Gak mungkin Rekan Jati. Nah, juga sama halnya seperti makanan tanpa garam yang terasa hambar ya pastinya. Emosi bukan hanya bermanfaat sebagai penyedap rasa kehidupan, tetapi juga memberi nuansa keindahan yang sangat mempesona pastinya. Nah, sungguh tidak menyenangkan hidup tanpa emosi ya pastinya. Jauh lebih baik kalau hidup Anda diisi dengan berbagai variasi, termasuk dengan emosi yang terkendali dan diarahkan sebagai energi positif. Emosi juga ya Rekan Jati, terkendali mengandung kekuatan dan keindahan sehingga dapat mendorong Anda menuju kehidupan berkualitas yang lebih baik nih. Nah Rekan Jati, para ahli psikologi menyatakan bahwa pasien-pasien yang bertahan hidup dan cukup lama mempunyai ikatan kuat dan tegas dengan emosi. Tentunya daripada pasien ini gitu ya. Nah, mereka mengetahui apa yang dirasakan dan apa yang tidak dirasakan pastinya. Apakah benar seperti itu? Gitu ya. Mungkin dia tidak merasa takut atau tertekan oleh emosi yang kuat dari dalam diri mereka sendiri. Gitu ya, Rekan Jati. Nah, adapun manfaat-manfaat dan fungsi-fungsi dari emosi tersendiri juga, yaitu pertama, pembangkit energi pastinya. Tanpa emosi, Anda tidak sadar. Anda hidup atau mati, gitu ya. Hidup berarti yang merasakan Rekan Jati, merasakan, mengalami, bereaksi, dan pastinya bertindak, gitu ya. Sama dengan emosi yang membangkitkan dan memobilisasi energi Anda, gitu. Amarah menggerakkan Anda untuk menyerang. Rasa takut juga menggerakkan Anda untuk lari. Sedangkan cinta mendorong Anda yang mendekat dan bermesraan, gitu Rekan Jati. Nah, yang selanjutnya ada pembawa informasi, di mana kondisi ini Anda dapat diketahui dari emosi Anda. Jika marah, Anda tahu bahwa Anda dihambat atau sedang diserang oleh orang lain mungkin. Atau bahkan kesedihan berarti Anda kehilangan sesuatu yang Anda senangi. Atau merasa bahagia berarti memperoleh sesuatu yang Anda senangi. Atau Anda hindari dari hal yang mungkin Anda benci, Rekan Jati. Buat Anda tetap konsen di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Karena kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen dan pastinya selamat malam buat Anda.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jatuh FM dan masih di zona rehat malam pada malam hari ini tentunya. Masih di ruang dengar Anda, buat Anda yang mau sharing bersama kita di 103,6 Jatuh FM, tentunya boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatuhfm.com. Nah, juga buat Anda yang pada malam hari ini lagi... Oh iya, apa tuh? Tentunya lagi istirahat ya. Bukan istirahat sih, mau istirahat. Jangan lupa ramaikan buat Anda untuk berwudu gitu ya. Jangan lupa berwudu, jangan lupa skincare-an, dan jangan lupa evaluasi diri gitu ya. Sebelum kita tidur, mungkin kita boleh ke ngerefleksi diri masing-masing gitu ya. Dari tadi pagi yang udah kita kerjain sampai malam ini, apa sih tujuannya, kenapa saya ngelakuin ini dan lain itu. Dan ketika ada evaluasi dari diri kita masing-masing, nah, untuk keesokan harinya jangan diulangi dong tentunya, karena ada sebuah pepatah mengatakan telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Betul nggak rekan Jati? Nah, ngomong-ngomong tentang emosi, munculnya emosi gitu ya. Apakah emosi ini muncul dari pikiran kita? Atau rekan Jati, emosi ini lahir dari tubuh kita? Nah, sebenarnya tidak ada seseorang pun yang bisa menjawabnya dengan pasti gitu ya. Karena ada yang mengatakan tindakan memunculnya emosi ini, ada pula yang mengatakan emosi ini melahir dari tindakan gitu. Namun, mana yang muncul lebih dahulu tidaklah begitu penting bagi kita semuanya. Karena tindakan dan emosi pada dasarnya sangat berkaitan gitu ya. Nah, Anda tidak mungkin memisahkan tindakan dari emosi ini. Yang jelas rekan Jati, emosi akan menjadi semakin kuat apabila diberi ekspresi fisik. Apabila Anda marah dan mengepalkan tangan atau memaki dan membentak-bentak, maka tindakan itu menunjukkan bahwa Anda tidak mengurangi amarah gitu ya. Tetapi justru semakin marah. Dan pada hakikatnya setiap orang mempunyai emosi, dari bangun tidur di pagi hari sampai waktu tidur di malam hari gitu ya. Dan Anda mengalami berbagai pengalaman yang menimbulkan aneka emosi pastinya. Pada saat makan bersama seluruh anggota keluarga misalnya, ada merasa gembira, itu bentuk dari emosi bukan rekan Jati. Nah, dalam perjalanan menuju kampus atau tempat kerja gitu ya, Anda mungkin merasa jengkel karena macetnya arus lalu lintas gitu ya. Dan ya, itu semuanya dibentuk dan dirasakan oleh emosi dan what do you feel gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM The Heart of Banda Aceh. Tentunya masih berserama pada malam hari ini. Dan ini dia, Akon Be With You menemani Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di suatu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Anda, Syarikan Jati tentunya masih di zona rehat malam kali ini menemani Anda. Buat Anda yang mau sharing-sharing bareng kita ya di 103,6 Jati FM, karena setiap cerita yang Anda kirimkan tentunya juga atau setiap apapun itu yang Anda kirimkan ke kita, pastinya kita bakal dengerin, kita rekan chatnya ya. Boleh hubungi kita di 0811 682 1036, atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com, rekan Jati. Nah, tentunya ada banyak emosi dengan campuran variasi gitu ya, dan pastinya nuansanya. Namun emosi tidak terlalu selalu, tidak terlalu dan tidak selalu jelek gitu ya. Yang dimana emosi merupakan bumbu dari kehidupan kita. Tanpanya emosi, rekan Jati, hidup Anda akan terasa kering dan gersang gitu ya. Masa kita mau mengapresiasikan, tapi mengekspresikan sesuatu, misalnya kita diapresiasi gitu ya, dan kita mau mengekspresikan senang gitu ya, gimana kalau kita gak ada emosi? Ya lucu aja gitu kan. Oleh karenanya, emosi adalah kekuatan ajaib yang perlu Anda bangun dalam diri Anda gitu ya. Anda harus memanfaatkannya sebagai kekuatan yang dapat mentransformasikan pastinya di dalam kehidupan Anda, dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, meningkatkan kekuatan yang sudah dimiliki, dan melayani orang-orang yang Anda cintai gitu ya. Dan kekuatan itu bisa dinikmati kalau Anda mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anda juga yang paling terpenting gitu ya, adalah menggunakan emosi untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Nah, untuk mengendalikan emosi, Anda perlu memperdalam pemahaman tentang pemanfaatan emosi itu sendiri. Yang dimana sebagai kekuatan positif dengan menerapkannya, pastinya dalam situasi yang sedang Anda alami ya pada saat itu, hanya dengan menerapkan apa yang sudah Anda ketahui, maka Anda dapat memetik manfaat dari pengendalian emosi negatif dan tentunya kekuatan emosi positif. Rekan Jati, setiap kali merasakan emosi tertentu, Anda perlu mengetahui maknanya dan bergerak dengan cepat untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Yang dimana Anda perlu mencari cara efektif untuk meraih keberhasilan yang belum pernah Anda bayangkan, atau Anda harus mencapai dan menerapkan strategi efektif dalam pengendalian emosi agar Anda tidak terjebak dalam kesesatan dan penyesalan yang mendalam pastinya.
1: Tulus hati ini padamu, janji takkan ku tinggalkanmu.
0: Nah, buat Anda pada malam hari ini yang masih melakukan kegiatan emosi atau ngelakuin kegiatan apa tuh, rekan Jati? Ada nggak sih di sini yang Anda suka melukis gitu ya, atau yang suka nyanyi? Gimana Anda mengekspresikannya? Apakah dalam bentuk emosi marah ketika melukis, atau ketika Anda bernyanyi dalam keadaan emosi yang sangat tidak stabil? Tentunya tidak dong, rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Ini dia satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Dan ini juga requestan dari Anda gitu ya. Tetap di ruang dengar Anda 103,6 Jati FM, The Heart of Anda Aceh. Selamat malam, dan tentunya buat Anda selamat mendengarkan.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Still

Ya, rekan jati itu dia tadi, lagu dari Prince Adam dan juga sekaligus requestan Anda yang terakhir pada malam hari ini karena Rama bakal closing statement ya. Dan tentunya juga closing siaran pada malam hari ini. Buat Anda tetap semangat dan tentunya buat Anda untuk besok yang mulai bekerja dan apapun itu, selamat Anda menikmati pekerjaannya gitu ya. Langsung aja rekan jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda tetap semangat dan selamat istirahat malam hari ini. Ini dia Mary Me.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk

Thank you.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.